menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu untuk sekolah. Masuk ke sini semuanya gratis ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ya, berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mendapat mengalami gempa di NTT.
5: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal satu kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
7: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
8: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
7: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
8: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
9: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
8: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Irin mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Irin juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
10: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
8: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
11: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
12: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
13: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami himbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat, dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi dan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

0: menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: ...17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan

0: ke Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id Complete.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id

0: saja kita ikuti kabar Aceh.
1: Kabar di sana begitu ya.
0: Juru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabah.

0: 101 RRI Loksemawe kembali. Anda bersama kami untuk edisi hari ini. Anda sudah sama-sama kita simak bersama ya untuk pagi hari ini. Seperti yang sudah Yuna sampaikan bahwa teman-teman dan rekan-rekan sudah menantikan kabar Aceh untuk hari ini. Dan untuk seluruh pendengar di Tanah Serambi Mekah, ya Yuna yang menjadi host untuk edisi hari ini dalam program Kabar Aceh, program informasi yang menghadirkan kabar terbaru dari seluruh penjuru Aceh bersama rekan-rekan penyiar yang bertugas pagi hari ini di Korwil 17 Aceh. Dan sebelum kita mendengarkan laporan berita terkini dari masing-masing daerah, kita simak terlebih dahulu gambaran kondisi cuaca di seluruh Aceh sepanjang pagi sampai dengan malam hari nanti. Ya, saat ini kita telah terhubung dengan Kak Nasyitah Az-Zahra Lubis, prakirawan cuaca dari BMKG Sultan Iskandar Muda. Apakah sudah terhubung? Halo, assalamualaikum.
1: Halo Pak, waalaikumsalam. Halo Pak, waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Selamat pagi Kak Nasyitah.
1: Selamat pagi Kak.
0: Iya, bagaimana prediksi cuaca untuk Aceh hari ini secara keseluruhan ya, untuk gambar umumnya, apakah ada potensi cuaca ekstrim yang harus diwaspadai, ada potensi hujan lebat atau mungkin angin kencang dan petir? Silakan Kak Nasyitah.
1: Iya, baik Kak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut perakiraan cuaca edisi 18 Agustus 2026. Berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari. Kemudian kita perkirakan untuk pagi ini untuk wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan dan terpantau ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Aceh Singkil, kemudian sebagian wilayah Aceh Selatan dan dapat meluas ke wilayah Simelu. Kemudian untuk siang hari, kita siang menjelang sore hari ada potensi hujan dengan intensitas ringan yaitu untuk wilayah Aceh Jaya, kemudian Aceh bagian barat dan selatan Aceh. Dan untuk malam hari kita perkirakan masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yaitu untuk wilayah Aceh Selatan, kemudian Simelu, sebagian wilayah Tenggara, kemudian Gayeluwes dan sekitarnya. Begitu Kak, demikian Kak.
0: Baik, berarti lumayan ya, ada beberapa daerah tadi yang harus mewaspadai ada potensi hujan lebat juga, untuk Aceh Selatan juga. Namun untuk tinggi gelombang laut hari ini seperti apa? Kondisi perairan di Aceh kita, khususnya ini informasi bagi para nelayan dan juga jasa penyeberangan antar pulau.
1: Iya, untuk jasa penyeberangan, untuk wilayah Banda Aceh ke Sabang insya Allah cukup aman karena tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,01 hingga 0,5 meter. Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu ada potensi tinggi gelombang dengan kriteria sedang, yaitu untuk wilayah perairan utara Pidijaya Aceh Besar, kemudian perairan Aceh Barat dari Sendu. Dan ada potensi tinggi gelombang dengan kriteria tinggi yaitu untuk wilayah perairan Sabang Banda Aceh bagian utara, kemudian perairan Aceh Besar Melabuh, Aceh Singkil Pulau Banyak, dan yang terakhir yaitu perairan Selatan Simelu. Begitu Kak.
0: Ya, untuk tinggi gelombang juga ternyata butuh perhatian khusus ya. Berarti untuk seluruh wilayah Aceh ini didominasi hujan hari ini. Tidak terpantau titik panas, hotspot?
1: Sampai jam 7 pagi ini ada terpantau titik panas, yaitu sekitar ada 10 titik panas, yaitu untuk wilayah Aceh Besar ada 3 titik, Aceh Utara 1 titik, kemudian Bilen 2 titik, dan yang terakhir ada 4 titik untuk wilayah Kota Loksemawe. Begitu Kak.
0: Sangat dinamis cuaca hari ini, apa pesan dan himbauan BMKG bagi masyarakat Aceh dalam mengantisipasi kondisi cuaca hari ini, Kak Nasyitah?
1: Iya, baik Kak. Perlu diwaspadai masih ada potensi terjadinya hujan disertai angin kencang terutama pada saat sore hari. Jika tidak mendesak, hindari beraktivitas di luar rumah. Kemudian juga diharapkan masih ada potensi terjadinya kemunculan titik panas, yaitu pada saat siang hari kita harapkan tidak membuang puntung rokok secara sembarangan, tidak membakar sampah secara sembarangan, dan juga diharapkan tidak membuka lahan baru di wilayah yang rentan terhadap adanya kebakaran lahan. Yang paling penting yaitu pantau informasi resmi cuaca di kanal BMKG yaitu www.bmkg.go.id ataupun di Instagram info BMKG Aceh. Begitu Kak, demikian Kak.
0: Nana Shita, terima kasih untuk informasi prediksi cuacanya. Semoga masyarakat dapat terus waspada dan mengantisipasi perubahan cuaca hari ini ya Kak.
1: Iya, baik Kak. Terima kasih kembali Kak.
0: Baik. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat melanjutkan kembali tugas-tugas Anda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan perbaharui informasi dari berbagai titik wilayah di Aceh bersama dengan rekan-rekan RRI Sekorwil 17 Aceh. Kita mulai dulu dari Ibu Kota Provinsi nih. Ada kabar terbaru apa dari Banda Aceh hari ini? Bang Dimas, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Wah, tetap cerah sepertinya ya, walaupun informasi cuaca tadi mendung, hari ini ada hujan, potensi hujan?
2: Kayaknya belum sih. Kalau kemarin
0: belum,
2: hujan,
0: ya?
2: Kalau kemarin sempat ada hujan, tapi kayaknya hari ini mungkin saja bisa hujan nanti siang kali ya.
0: Siang ya, nah, seperti prediksi ya.
2: Mudah-mudahan hujan lah ya.
0: Baik, Bang Dimas, hari ini ada pawai atau pawainya sudah kemarin?
2: Kemarin, kalau di Banda Aceh kemarin.
0: Sudah ya berarti ya. Kalau Los Mami hari ini tapi agak cemas ini. Sudah sangat mendung sekali, awan tebal di Los Mami. Apakah hujan akan turun? Kesian makeup anak-anak ya. Baik, berita dan informasi apa dari Banda Aceh, Bang Iman?
2: Dari Banda Aceh satu informasi saja terkait dalam rangka hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Aceh memberikan penghargaan kepada keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan, veteran, dan waraka wuri melalui penyerahan cendramata yang berlangsung di Anjung Mata Mon Mata Komplek Beligo Gubro Aceh pada hari Senin kemarin. Dan penyerahan cendramata secara simbolis dilakukan oleh Wakil Gubernur Aceh Fadlullah atau biasa disapa Dek Fad dan beserta istri kepada T. Ardiansyah Polim, perwakilan keluarga pahlawan nasional Cut Mutia. Selanjutnya Ketua TPPKK Aceh Marlina Muzakir turut menyerahkan cendramata kepada Ampun Is. Ini yang merupakan perwakilan dari keluarga TM Hasan. Dan cendramata juga diserahkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh beserta istri kepada kepolisian daerah beserta istri kepada Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Daerah Aceh, Kepala Pengadilan Tinggi Aceh beserta istri serta Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh. Sementara itu penerimaan cendramata lainnya terdiri atas Iqbal Barata yang mewakili keluarga Ali Hashmi, Sarkawi Beri Prima Putra yang mewakili keluarga Tengku Salim Mahmud, Insinyur Haji Azhar Abdurrahman dan Muhammad Mansur. Dan Wakil Gubernur menyampaikan pemberian cendramata tersebut merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan pemerintah Aceh kepada para pahlawan, perintis kemerdekaan, veteran serta keluarga mereka yang telah memberikan jasa dan pengabdian bagi bangsa dan negara. Melalui momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Aceh berharap semangat perjuangan dan nilai-nilai pengabdian para pendahulu bangsa dapat terus dikenang serta menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk mengisi kemerdekaan yang dengan karya dan pengabdian terbaik bagi masyarakat, daerah, dan negara. Itu saja Kak Yuna, informasi dari Banda Aceh. Saya kembali ke Los Mami.
0: Baik, terima kasih Bang Dimas atas berita dan informasinya. Selanjutnya kita bergeser ke Pantai Barat Aceh. Kita ingin mengetahui bagaimana situasi dan informasi terkini dari Melabo. Selamat pagi Bang Karno.
3: Selamat pagi Kak Yuna.
0: Tetap ya, Melabo tuh suaranya sangat kecil. Sangat berbeda dengan Lok Semawe dan Banda Aceh. Apakah hanya Yuna yang merasakan dan mendengarkannya?
4: Kita Ringon juga merasanya seperti itu.
0: Betul ya Bang Budi, jadi memang Melabo itu suaranya sangat kecil, namun hari ini lumayan agak bisa tertangkap oleh karena kami di sini.
3: Sama teman-teman TMB ya, mudah-mudahan bisa
0: lebih besar. Baik.
3: Ya, lebih besar ya.
0: Ini sudah lumayan.
3: Oke, baik.
0: Oke. Bang Karno, hari ini ada pawai di Maboh?
3: Iya, pawai tetap dilaksanakan hari ini ya.
0: Hari ini.
3: Tapi kemarin memang cukup luar biasa ya, panas sekali Malabo dan sekitarnya ya.
0: Saat upacara?
3: Iya, upacara juga.
0: Kemarin justru panas, hari ini mendung. Ada sepertinya akan turun hujan kah, berawan tebal seperti Loksmawe juga?
3: Ya, kalau di Malabo pagi ini cerah berawan ya.
0: Oh, baik. Ya, semoga pawainya sukses ya untuk Malabo hari ini. Silakan untuk berita dan informasinya, Bang Karno.
3: Baik, terima kasih Kak Yuna di Loksmawe yang memandu kabar Aceh, teman-teman yang lain juga. Skor Wheel 17, Bang Dimas di Banda Aceh, di Sabang ada Lisa, di Takengon ada Bang Budi ya, di Singkil dan ada Kak Aryani. Ada satu informasi yang bisa kami bagikan untuk teman-teman dan juga pendengar, pemirsa juga. Soal sebanyak 351 warga binaan Lapas Malabo menerima remisi HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana lembaga pemasyarakatan Lapas kelas 2B Malabo itu menerima remisi umum sebanyak 351 warga binaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus kemarin. Kepala Lapas kelas 2B Malabo, Tendi Kusnedi, mengatakan pemberian remisi tersebut merupakan bagian dari hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan tentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Berdasarkan rincian penerima remisi, sebanyak 136 orang itu memperoleh remisi normal berdasarkan pasal 34 PP nomor 99 tahun 2012. Sementara 215 orang lainnya itu memperoleh remisi berdasarkan pasal 34A ayat 1 PP nomor 99 tahun 2012. Dan Tendi juga menjelaskan pemberian remisi ini itu diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri, kemudian juga mentaati tata tertib selama menjalani masa pidana serta mengikuti berbagai program pembinaan ya yang diberikan oleh pihak lapas. Jadi pemberian remisi pada momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia itu juga menjadi bagian dari pembinaan masyarakat sekaligus juga memberikan penghargaan kepada warga binaan yang telah menunjukkan perubahan baik perilaku dan juga memenuhi persyaratan administratif maupun substantif sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara untuk dialog di Malabo Menyapa nanti kita akan angkat soal perbup jam 0 pada satuan pendidikan jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Nagan Raya. Kita akan hadirkan dua narasumber nanti, yang pertama PLT Kadisdik Nagan Raya Cut Enda Dewieni, kemudian narasumber kedua Wakil Ketua MPD Kabupaten Nagan Raya Bung Ardian Syah SPDI MSI, yang nanti kami juga akan siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Malabo. Barangkali itu informasi dari Malabo, Kak Yuna.
0: Hostnya tetap Bang Karno nanti?
3: Ya, nanti saya yang akan bawakan acara ini.
0: Baik, semangat dan sukses untuk bincang pagi, dialog paginya hari ini ya.
3: Pastinya, Kak Yuna.
0: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya dari Pantai Barat, pendengar, kita naik ke dataran tinggi Gayo. Kita akan simak laporan berita dari RRI Takengon. Ada Bang Budi. Selamat pagi, Bang Budi. Bang Budi, belum ada suaranya?
4: Halo, selamat pagi. Dari tadi selamat pagi, mic-nya dimatiin ternyata.
0: Ya, salah siapa itu?
4: Alhamdulillah cuaca di Takengon pagi ini agak-agak mendung. Sama seperti tadi kayak kata Kak Yuna di Loksmawe juga.
0: Berawan tebal.
4: Berawan tebal, mendung. Kalau ngomongin pawai sih dari minggu kemarin ya. Kalau di Takengon sudah dari minggu kemarin di tanggal 10 kalau nggak salah.
0: Bahkan dari tanggal 10 sudah ada pawai?
4: Sudah ada pawai, karnaval anak-anak sekolah. Itu di tingkat kabupaten, terus besoknya lanjut lagi di tingkat kecamatan.
0: Itu dilombakan atau hanya tampilan saja?
4: Hanya cuman sekedar tampil saja, karnaval pawai keliling-keliling kota gitu.
0: Baik, tingkat SD atau PAUD juga ikut pakai odong-odong?
4: TK ada, cuman nggak begitu banyak karena ngatur anak-anak TK kan agak susah ya. Jadi
0: Betul.
4: sedikit anak TK yang ikut SD, SMP, SMA. Ada juga dari SLB juga, kawan-kawan kita dari SLB juga ikut gitu.
0: Jadi dari sekolah luar biasa juga berpartisipasi untuk pawai di Takengon ya.
4: Betul,
0: Baik, kalau berita dan informasi lainnya dari Takengon apa Bang Budi? Silakan.
4: Baik, informasi dari Takengon singkat saja di pagi hari ini, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama Polres dan pengelola SPBU ini akan melakukan penataan jam operasional serta pembatasan kuota harian BBM bersubsidi. Kebijakan ini memasuki masa sosialisasi dan uji coba mulai hari ini, Selasa 18 Agustus, sebagai upaya menciptakan pelayanan BBM yang lebih tertib sekaligus mengurangi antrian kendaraan di sejumlah SPBU. Nah, berdasarkan pemberitahuan tim terpadu penataan BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah, pelayanan biosolar dibuka mulai pukul 7 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sementara pelayanan pertalit ini dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Selain pengaturan jam pelayanan, pemerintah juga menetapkan batas maksimal pembelian BBM bersubsidi setiap kendaraan dalam sehari. Untuk pertalit, sepeda motor atau kendaraan roda 2 dibatasi maksimal 6 liter per hari. Beca atau roda 3 ini maksimal 10 liter per hari, sedangkan kendaraan pribadi roda 4 maksimal 30 liter per hari. Sementara untuk biosolar, kendaraan pribadi roda 4 dibatasi maksimal 44 liter per hari, angkutan umum, dump truck, dan bus ini maksimal 100 liter, truk engkel 150 liter, sedangkan tronton dan bus akap ini maksimal 190 liter per harinya. Dan dalam penerapannya, masyarakat juga diminta untuk memperhatikan ketertiban antrian. Kendaraan dilarang keras parkir, menginap, maupun membuat antrian di bahu jalan sebelum jam pelayanan dimulai ya. Artinya, kendaraan yang akan mengisi biosolar tidak diperbolehkan membuat antrian sebelum pukul 7. Sementara antrian pertalit baru diperbolehkan menjelang jam pelayanan, yakni sebelum pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pengisian BBM bersubsidi juga diwajibkan menggunakan kode QR atau barcode yang sah dan sesuai dengan nomor polisi atau STNK kendaraan yang bersangkutan. Kebijakan ini diharapkan juga dapat menciptakan antrian yang lebih tertib, mencegah penumpukan kendaraan di sekitar SPBU, serta menjaga kelancaran arus lalu lintas di wilayah perkotaan Takengon. Demikian Kak Yuna. Memang kalau ngomongin BBM di Takengon ini sudah beberapa bulan ini, apa ya, saya membayangkan hampir setiap hari mobil Pertamina masuk, tapi di tiap hari itu juga antrian mengular di kota Takengon. Saya nggak ngerti ini gimana sistem, apa mungkin sistemnya yang belum baik atau seperti apa gitu.
0: Bang Budi, ini pernah dibahas dalam bincang pagi mungkin?
4: Sudah pernah waktu itu beberapa bulan yang lalu, cuman kejadian lagi seperti ini ya kan. Mobil Pertamina masuk hampir setiap hari, tapi entah kenapa antrian selalu panjang. Ini yang jadi masalah sebetulnya apa itu?
0: Kekurangan yang dipasok atau kelebihan permintaan? Antara dua
4: gak ngerti, berarti? Nggak ngerti ya. Nggak ngerti, mobil Pertamina hampir masuk tiap hari, tapi selalu terjadi antrian di pom bensin begitu.
0: Mau Yuna ajak ambil di Loks Mawi juga di sini antrian juga. Agak susah ngajaknya.
4: Oh, di sana pun juga sama begitu ya?
0: Antrian juga di sini. Bahkan kemarin 17 Agustus di situ mau antri upacara, di situ juga ada antrian BBM ya.
2: Aduh, kami juga merasakan yang sama ini.
0: Pokok di mana-mana. Mana? Silakan bersuara atau melabuh Abang Singkil juga mungkin.
4: Bisa kita segera terselesaikan lah ya.
2: Iya, kita nggak tahu ini kenapa ya. Apa karena mungkin ada yang nimbun juga gitu kan. Ini jadi problem juga memang.
0: Enggak sih menurut Yuna, karena satu rumah punya 3 kendaraan tuh. Bisa jadi dia gak nimbun, cuman kendaraannya terlalu banyak, motor
4: dan
0: 3.
4: Banyak juga masyarakat yang ngasih info katanya yang ngantri itu mobilnya itu-itu aja. Enggak tahu ini betul atau tidak ya.
0: Tahu
4: itu betul atau tidak ya. Nah, itu harus diverifikasi lebih lanjut lagi di lapangan.
2: Pasokannya atau kita sendiri begitu ya.
0: Nah, ini dia
4: pertanyaannya ya. Demikian tadi informasi dari Takengon. Kita kembali lagi ke Kayuna di Loks Mawi.
0: Terima kasih Baik, terima kasih Bang Budi di Takengon ya. Dari dataran tinggi, berita yang panas ternyata bukan cuma Lok Sumawe, bukan juga Takengon, bahkan Banda Aceh pun merasakan hal yang sama, antrian panjang. Selanjutnya kita menuju ke wilayah paling utara Indonesia, Pulau Weh. Ada Kak Lisa. Halo Kakak, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, Kak Yuna juga. Sehat ya semua ya?
0: Alhamdulillah, tiga cewek, tiga cowok hari ini ya.
5: Wajahnya juga sering ini juga.
0: Iya ya, kayaknya rekan-rekan penyiar yang berdinas untuk jadwal yang sudah, apa ya, emang ini aja apa? Takengon kayaknya yang agak sedikit berubah.
5: Iya betul, iya Takengon yang sering
4: berubah. Kalau di Banda saya kangen sama Bang Amar, gak pernah ketemu pagi-pagi.
0: Oh Yuna, Bang Arso malah gak pernah. Salah lu ya, Bang betul. Dimas, boleh ganti gak Bang ya, Dimas? Betul. Bang Dimas kapan cuti? Cuti dulu deh, mending.
5: Gak pernah jumpa lagi sama Rifki, sama Bang Putra, sama Anto, gak pernah jumpa lagi. Sering kan Bang Dimas, iya bener.
0: Akhirnya rumus jadwal kita sama, ya, 3 hari kerja.
2: Jadwal dinas ya kita kan? Yang sama. Mungkin kalau pengen ketemu yang lain boleh kali tukaran jam dinasnya kali ya.
0: September, per September kita ganti yuk. Agak udah mulai bosan ya, udah 3 bulan ini aja temennya. Baik, silakan Kak Lisa, ada informasi menarik apa dari Sabang hari ini?
5: Iya, kalau informasi cuaca seperti teman-teman juga di Sabang hari ini mendung, kemarin cerah ya. Kayaknya memang cuaca cukup mendukung sekali untuk hari kemerdekaan kemarin ya. Hari kalau kemarin juga kita ada karnaval busana kreatif gaya Nusantara yang diikuti puluhan peserta dari berbagai unsur dan juga usia. Kemudian juga ada juga lomba di salah satu gampong, yaitu di Gampong Ujung Kareng, memeriahkan HUT RI itu dengan memasak masakan tradisional yaitu si reboh. Ya, jadi wow, itu juga melibatkan masyarakat dan juga ibu PKK setempat. Nah, ada banyak warna sebenarnya berita hari ini. Kemudian mengenai remisi, kita di Sabang juga ada remisi, bahkan ada satu bebas ya, satu WBP atau warga binaan pemasyarakatan rumah tahanan Sabang itu bebas setelah mendapat remisi umum. Dari 61 warga binaan yang menghuni rutan Sabang, 43 menerima remisi umum. Kemudian remisi terdiri dari 42 pria, 1 wanita, dan pengurangan masa pidana mulai dari 1 tahun hingga 6 bulan. Nah, satu berita yang cukup menarik, bendera merah putih berkibar di bawah permukaan laut Pulau Rubiah Sabang kemarin. Sekitar 100 penyelam turun ke perairan Gampong Iboh di ujung barat Indonesia memperingati HUT kemerdekaan RI, dirangkai dengan aksi membersihkan kawasan laut. Itu informasi dari Sabang, Kak Yuna. Ada beberapa tapi singkat saja ya, karena kayaknya waktunya sudah.
0: Iya, betul, waktu singkat sekali, tinggal 2 menit lagi. Terima kasih Kak Lisa. Selanjutnya dari Sabang, pendengar, kita tutup rangkaian laporan daerah hari ini dengan menuju berita informasi ke Batas Selatan Aceh ya. Kita dengarkan laporan dari RRI Singkil. Halo Ariani.
6: Lama sekali Ar.
0: Iya, aku nggak ada suara sih Ar.
6: Waktunya udah
0: mepet. Ih kok kayak gitu Ar, nggak ada yang menarik dari Singkil, nggak ada yang menarik dari Singkil emangnya yang untuk kami ketahui dari daerah-daerah ini. Satu aja, setengah aja juga boleh, judul aja juga boleh. Ar, silakan.
6: Baik, terima kasih Kak Yuna. Salam sehat buat semua ya.
0: Salam sehat.
6: Informasi dari Singkil. Untuk cuacanya alhamdulillah cerah dari kemarin juga ya, dari pengibaran bendera udah cukup cerah. Dan untuk informasi kita singkat aja kalau gitu ya, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mendorong mekanisasi pertanian lewat bantuan Al-Sinta ke petani. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani lokal sebagai langkah nyata dalam mendongkrak ketahanan pangan daerah. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis bertepatan dengan momen peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Gorka Sibutagok Singkil sesaat setelah pelaksanaan upacara pengibaran bendera selesai digelar pada Senin 17 Agustus 2026. Salah satu penerima bantuan sarana produksi pertanian yang diserahkan secara langsung tersebut adalah Unit Pengelola Jasa Al-Sintan atau UPJA Agro Rezeki Nandas. Penyerahan fisik dan pengelolaan armada mesin ini diharapkan dapat mengakselerasi proses olah tanah serta meningkatkan produktivitas hasil panen para petani lokal secara signifikan. Bupati Aceh Singkil, Sapriyadi Oyon, menegaskan agar bantuan Al-Sintan yang bersumber dari anggaran pemerintah tersebut dimanfaatkan dan dirawat secara maksimal oleh penerima manfaat. Saya singkat aja ya Kak Yun ya, waktunya udah mau habis, takutnya nanti Dupa. Ngantuk yang nunggu ya, itu aja informasi dari Singkil.
0: Itu pun udah panjang Kak Aryani ini. Terima kasih Kak Aryani. Kirain baru mau nanya apa yang menarik dari Sabang gitu. Ada pengibaran di bawah di dasar laut mungkin, atau apa gitu yang menarik. Ada kirap bendera 81 meter mungkin. Gak ada.
6: Dari Sabang yang ada kan?
0: Dari Sabang aja. Kalau Singkil gak ada bendera, bendera raksasa mungkin. Oh iya, karnaval gak ada juga. Lomba-lomba makan kerupuk ada.
6: Oh udah dong.
0: Udah, tinggal ambil hadiah aja ya. Baik, terima kasih Aryani. Dan pendengar terakhir dari Loks Mawe juga tidak ada berita yang panjang ya. Hanya kami informasikan bahwa hari ini kembali Loks Mawe akan dipenuhi warna-warni kostum, iring-iringan pelajar dengan penampilan seni dan karnaval budaya dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun dengan kondisi cuaca yang berawan tebal hari ini, masih ada kekhawatiran hujan akan turun dan juga bisa mengganggu atau pastinya menimbulkan ketidaknyamanan ya. Kami juga sampaikan bahwa RRI Loks Mawe hari ini melaksanakan medical check up untuk seluruh karyawan karyawati yang dimulai dari pukul 7 pagi tadi. Kemudian juga untuk lomba-lomba sudah kami selenggarakan ya, tinggal penerimaan hadiahnya saja. Itu dia berita dan informasi dari seluruh rekan-rekan kami yang ada di Korwil 17 Aceh. Yuna ucapkan terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di Kabar Aceh edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM. Dan di Banda Aceh pagi ini masih bersama saya Dimas. Kita bersama sampai tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saya sampaikan informasi terkait tragedi pohon tumbang yang ini menewaskan 7 orang di Gampong Tanjung Krung, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten PD. Ini menjadi alarm untuk mengevaluasi sistem keselamatan jalan di seluruh Aceh. Peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya pemantauan dan perawatan pohon, terutama yang berada di sekitar ruas jalan dan kawasan yang menjadi ruang aktivitas masyarakat. Hal itu mengemuka dalam dialog Banda Aceh Menyapa pada program 1 RRI Banda Aceh pada Kamis 13 Agustus lalu, yang menghadirkan Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan tragedi ini terjadi pada Selasa malam 11 Agustus lalu, dan ketika sebuah pickup minibus yang membawa 12 penumpang ini tertimpa pohon besar di Jalan Nasional Gampong Tanjung Krung PD, 7 penumpang meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Analis kebencanaan ahli Madya BPBA Yudi Satria mengatakan pohon tumbang pada dasarnya lebih tepat dipandang sebagai musibah, sementara faktor pemicunya dapat berkaitan dengan berbagai ancaman seperti angin kencang dan cuaca ekstrim. Menurut Yudi, keberadaan pohon tetap penting bagi lingkungan, tetapi pohon yang berada di lokasi publik harus mendapat perhatian khusus karena memiliki potensi membahaya masyarakat apabila tumbang atau mengalami patah dahan. Karena itu, ia mendorong pemeriksaan secara berkala terhadap pohon-pohon yang berada di pinggir jalan, tempat berkumpul masyarakat maupun kawasan pemukiman. Dan pohon yang sudah tidak layak, menurut dia, perlu diremajakan, sementara dahan yang berisiko dapat dipangkas untuk mengurangi potensi korban. Dan Yudi menekankan mitigasi tidak berarti menebang seluruh pohon yang berada di sekitar jalan. Sebaiknya atau sebaliknya, pemerintah dan masyarakat perlu memastikan pohon tetap terawat sehingga fungsi ekologisnya tidak hilang sekaligus tidak menjadi ancaman keselamatan. Yudi juga menambahkan informasi peringatan dini cuaca dari BMKG maupun lembaga kebencanaan seharusnya tidak berhenti sebagai informasi. Peringatan mengenai potensi angin kencang atau cuaca ekstrim perlu diikuti tindakan mitigasi di lapangan. Sebelum cuaca ekstrim terjadi, pemerintah daerah dan masyarakat dapat memeriksa pohon, bangunan, atap rumah, serta berbagai objek lain yang berpotensi menimbulkan korban. Menurut Yudi, mitigasi juga dapat diperkuat melalui desa tangguh bencana. Masyarakat di tingkat desa perlu memiliki pemahaman dan kesiapsiagaan untuk melakukan tindakan sebelum terjadinya bencana. Ya, pendengar, itu dia informasi di pagi hari ini. Selamat pagi saya ucapkan kembali untuk Anda dimanapun berada, dan selamat bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini informasi dari Diantara kami angkat terkait pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengajak seluruh komponen masyarakat untuk memerangi peredaran narkotika dan judi online saat momentum peringati atau peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 tahun ini. Menurutnya, masyarakat diharapkan saling membantu memperkuat nilai-nilai syariat Islam dan kompak menjaga para pemuda agar tidak menjadi korban dari bahayanya sosial tersebut. Tarmizi mengatakan generasi penerus harus dibentengi secara ketat dari bahaya penyalahgunaan narkoba judi online hingga pengaruh provokasi yang berpotensi memecah belah persatuan. Dan ia menjelaskan pembiaran terhadap bahaya narkoba judi online maupun dampak negatif media sosial akan menjadi bom waktu yang merusak masa depan daerah dalam 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, pemerintah meminta masyarakat aktif membantu pemerintah dan aparat penegak hukum sehingga generasi muda bangsa dapat terhindar dari penyalahgunaan narkotika termasuk judi online yang membahayakan kehidupan. Demikian disampaikan Tarmizi.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjam duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kasihan aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah yuk Rin, kita ingatkan teman-teman yang lain. Jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikutlah.
1: Bising.
0: Pisau.

0: Ampun Bu, ampun. Ali udah capek, gak dapat uang.
1: Ampun Bu, Rina capek, tapi gak dapat uang. Ampun Bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.
4: Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM.
5: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
6: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
5: S3
6: kamu ya?
5: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
6: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
5: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak.
7: Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Ya pendengar, Anda masih mendengarkan RRI Plus 1 97,7 FM dan kali ini saya sampaikan informasi kembali dari Banda Aceh terkait upacara penurunan bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia di Lapangan Belang Padang berlangsung lancar pada kemarin hari atau 17 Agustus dan meski sempat terlilit angin kencang, petugas tetap berhasil menurunkan bendera dengan lancar hingga upacara selesai. Pada upacara tersebut, Wali Kota Banda Aceh Eliza Sadudin Jamal bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kesempatan itu, Eliza menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan peserta upacara saat masyarakat yang maksud kami serta masyarakat yang antusias mengikuti rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, baik saat upacara, pengibaran maupun penurunan bendera. Ia juga menyebutkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, termasuk perlombaan yang digelar di Gampung-Gampung. Ini berlangsung meriah dan mendapatkan antusiasme dari masyarakat. Menurutnya kegiatan yang diinisiasi oleh masyarakat di tingkat gampung tersebut juga menjadi sarana bagi anak-anak untuk mengenal dan menikmati berbagai permainan tradisional. Eliza berharap semangat, kebersamaan dan antusiasme masyarakat dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan dapat terus dipertahankan. Ya, berikut itu dia informasi di pagi hari ini dan untuk Anda yang ingin mendapatkan atau ingin update informasi-informasi terbaru, Anda bisa kunjungi halaman kami di rri.co.id dan juga Anda bisa kunjungi halaman media sosial kami di RRI Banda Aceh atau RRI Programa 1 Banda Aceh. Selamat pagi dan selamat bergabung. Saya akan hadirkan kembali lagu-lagu pilihan untuk Anda, untuk menemani Anda di pagi hari ini. Dan selamat menjalankan ataupun melaksanakan segala tugas ataupun aktivitas Anda di pagi hari ini. Mudah-mudahan segala aktivitas ataupun pekerjaan Anda dapat berjalan dengan baik.

Siap, pasti yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

masih muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya?

Indonesia Merdeka Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, persoalan pertambangan ilegal kembali menjadi perhatian di Aceh. Kali ini sorotan datang dari Aceh Selatan menyusul adanya aktivitas pertambangan tanpa izin atau peti yang disebut telah meresahkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan perekonomian masyarakat hingga penerima negara. Koordinator Wilayah Aceh, Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam Mahasiswa Islam atau Bakornas Lepami PBHMI, serta Direktur Eksekutif Lepami Cabang Banda Aceh, Toniko Anggara, mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dan menindak tegas dugaan aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Menurutnya, apabila aktivitas tambang ilegal terus dibiarkan tanpa pengusutan dan penindakan, persoalannya tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian yang lebih luas bagi masyarakat dan daerah. Lantas, seperti apa sebenarnya kondisi pertambangan yang dipersoalkan di Aceh Selatan? Apa dasar Bakornas Lepami PBHMI menyebut aktivitas tersebut sebagai pertambangan ilegal? Terus sejauh mana dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan? Dan apa langkah konkret yang mereka harapkan dari aparat penegak hukum? Pendengar, untuk membahas persoalan tersebut, RW Banda Aceh telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Koordinator Wilayah Aceh Bakornas Lepami PBHMI, yaitu Toniko Anggara. Kita sapa dulu. Selamat pagi, assalamualaikum, Bang Tony.
1: Ya Bang, waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
0: Halo.
1: Ya, halo Bang, halo.
0: Baik, apa kabar pagi ini Bang Toniko?
1: Ya, alhamdulillah Bang, sehat Bang, lagi ngopi santai juga ini Bang.
0: Ngopi santai ya. Bagaimana cuaca di sana?
1: Cerah Bang.
0: Ini suara Bang agak putus-putus di sini Bang.
1: Oh, bentar Bang, coba saya ganti ke paket data.
0: Boleh Bang.
1: Ya, halo Bang.
0: Oke, baik. Oke, kita langsung saja ya. Bang Toniko, bisa mungkin dijelaskan terlebih dahulu itu seperti apa sebenarnya kondisi aktivitas pertambangan yang saat ini menjadi sorotan Bakornas Lepami PBHMI di Aceh Selatan. Lokasi dan bentuk ya. Aktivitasnya seperti apa, Bang?
1: Ya, siap Bang. Yang pertama memang Bang izin saya kenalkan dulu kan. Jadi kan tadi Bang sebutkan saya itu dari Bakornas Lepami PBHMI. Dan kebetulan saya juga adalah Direktur Eksekutif Lepami Cabang Banda Aceh. Nah, mungkin saya perlu sampaikan dulu Bang sekilas tentang Lepami ini secara kelembagaan. Nah, kita ini Bang, Lepami ini sifatnya itu inherent, bagian yang tidak terpisahkan dari PBHMI atau HMI secara kelembagaan gitu kan. Nah, fokus kita ini adalah soal pariwisata dan juga lingkungan hidup. Gitu Bang ya. Nah, beberapa hari yang lalu terhitung dari 16-17 Agustus kita sudah mengeluarkan tulisan yang dimuat di beberapa media baik itu lokal, regional maupun nasional terkait aktivitas tambang ilegal yang ada di kabupaten kita Bang, Kabupaten Aceh Selatan. Nah, saya orang Aceh Selatan Bang.
0: Baik.
1: Nah, jadi memang terkait tambang ilegal ini Bang, sebenarnya kami harus akui bukan Lepami yang pertama sekali menyuarakan.

0: Bahkan sebelumnya boleh dicek nanti Bang, itu ada beberapa NGO ataupun LSM lingkungan hidup yang juga sudah menyampaikan terkait tambang ilegal yang ada di Klut Tengah, Kabupaten Aceh Selatan ini, Bang. Nah, tentu yang memang menjadi sebuah alasan kenapa kami juga turut menyuarakan ini adalah yang pertama, Lepam ini secara kelembagaan itu ruang gerak dan ruangnya itu adalah pariwisata dan lingkungan hidup seperti tadi yang saya sampaikan, Bang. Ya kan? Nah, apalagi gini, Bang. Jadi kalau kita agak sedikit flashback, Aceh ini kan, Bang, daerah yang paling parah terdampak bencana di akhir tahun lalu gitu kan?
1: Yeah.
0: Dibandingkan dengan provinsi Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Nah, seharusnya ya kan di sektor lingkungan hidup ya kan itu kita karena kita yang paling parah, maka kita harus punya alarm ataupun peringatan yang lebih keras tentang lingkungan hidup kita sendiri. Ya kan? Nah, apalagi ini adalah tambang yang ilegal, ya kan? Nah, kenapa kita kritisi, Bang? Yang pertama adalah tambang ilegal ini ketika misalkan nanti terjadi sebuah persoalan, ya kan, terjadi musibah, banjir, longsor, erosi dan lain-lain, atau sampai ke menelan korban jiwa, ya kan. Nah, ketika itu terjadi di wilayah-wilayah yang tidak punya izin atau yang kita sebut sebagai ilegal, ini siapa nanti yang akan tanggung jawab, Bang?
1: Okay.
0: Nah, apalagi di Aceh Selatan, itu secara catatan itu sudah pernah ada kejadian merenggut korban jiwa. Nah, itu, Bang, yang menjadi alasan dari kita menyuarakan ini.
1: Baik.
0: Mungkin sekian, Bang, itu dulu, Bang.
1: Nah, ini mungkin boleh sampaikan juga terkait dasar informasi mungkin dan temuan yang digunakan untuk menyimpulkan bahwa aktivitas tersebut tidak memiliki izin atau melanggar ketentuan.
0: Iya. Yang pertama, Bang, untuk sumber saya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan secara terperinci. Yang jelas kita mendapatkan sumber itu dari kawan-kawan yang juga bergerak di
1: Halo, Bang Toniko.
0: Tuh. Ya, halo, Bang.
1: Ya. Terputus, Bang. Bisa diulang, Bang?
0: Halo.
1: Ya.
0: Nah, untuk informasi, Bang, saya tidak bisa kasih tahu juga secara terperinci gitu kan saya dapatnya dari mana.
1: Okay.
0: Nah, pada intinya kita dapat dari teman-teman kita lah, Bang. Yeah. Dan juga kita sempat komunikasi dengan beberapa masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan dan ya membenarkan itu, Bang. Okay. Diperkuat lagi dengan tulisan-tulisan yang sudah dikeluarkan oleh NGO-NGO lain yang juga telah duluan daripada kita menyorot persoalan itu, Bang.
1: Baik. Oke, Bang Toniko, Anda menyebut jika aktivitas pertambangan ilegal dibiarkan, dampaknya dapat menimbulkan kerugian jangka panjang. Nah, kerugian seperti apa yang paling berpotensi dirasakan masyarakat Aceh Selatan, Bang?
0: Ya. Nah, kalau kita bicara soal pertambangan ilegal ini, Bang, tentu secara paradigma masyarakat yang namanya tambang mau ilegal ataupun tidak legal ataupun ilegal bahasanya ya kan, itu tentunya dapat merusak alam ya kan. Pada umumnya kan orang berpikir demikian, Bang, ya kan. Nah, tapi untuk mengetahui itu tentu perlu tinjauan tinjauan lebih dalam lagi gitu kan. Nah, cuma pada intinya yang pertama adalah, Bang, ketika misalkan persoalan penambangan ini dilakukan tanpa izin, kayak tadi kita sampaikan, Bang, yeah, bahwasannya nanti ketika terjadi apa-apa, terjadi bencana, terjadi kerugian di wilayah yang kawasannya itu pertambangannya itu tidak memiliki izin ataupun ilegal, ini nanti siapa yang bakal bertanggung jawab?
1: Yeah.
0: Ya kan? Nah, kemudian, Bang, tambang ilegal ini juga merugikan negara secara finansial. Nah, kenapa kita sebutkan demikian, Bang? Karena pertambangan ilegal ini, karena dia tidak terdaftar, ya kan, tidak memiliki izin, artinya negara tidak punya serapan pajak terhadap tambang-tambang ilegal ini. Artinya negara nggak mendapatkan manfaat apa-apa, Bang. Okay. Termasuk juga penerimaan pendapatan bukan pajak dan juga royalti itu pemerintah tidak dapatkan gitu kan.
1: Yeah.
0: Nah, di sisi yang lain, pertambangan ilegal ini juga berdasarkan hasil kajian kita ini dapat memicu konflik di daerah, Bang. Nah, kenapa kita sebutkan demikian? Ya kan? Karena yang pertama, ya kan? Ketika ada oknum yang melakukan tambang ilegal di suatu daerah, ya kan, tentunya dia ini punya modal yang besar ataupun sokongan modal, Bang. Apalagi yang di Aceh Selatan ini kita lihat ini aktivitasnya sudah menggunakan ya alat-alat yang tidak murah gitu kan.
1: Yeah.
0: Minimal sekali ada mobil bekonya di sana. Nah, tentunya ya kalau kita agak sedikit berpikiran positif, tentunya ya yang punya ini apakah dia memang punya modal besar ataupun dimodali oleh orang lain, ya kan? Okay. Indikasinya jelas. Untuk melakukan itu ada alatnya, yang alatnya itu tidak lagi tergolong kepada alat-alat yang tradisional sebagaimana dilakukan oleh masyarakat kita pada umumnya lah, Bang, kan gitu.
1: Ya. Yeah. Artinya
0: kan, ini nanti Bang ya? Dapat ya, ini nanti dapat memicu konflik. Kenapa memicu konflik? Karena nanti memunculkan yang namanya kesenjangan ekonomi.
1: Yeah.
0: Kita harus paham, Bang, Aceh hari ini dan pada umumnya di Indonesia hari ini secara ekonomi kan kita agak sedikit berat ini, Bang, dalam beberapa tahun ini.
1: Baik.
0: Ya kan, ditambah lagi kita sedang dilanda musibah dan lain-lain, ya kan. Yeah. Maka persoalan-persoalan seperti ini, Bang, sangat mudah untuk memantuk hal-hal yang memicu konflik. Makanya kita pengen ini cepat diselesaikan gitu kan.
1: Baik.
0: Okay. Nah, ya, Bang.
1: Kalau dari sisi lingkungan, apakah Bakornas Lepami PBHMI ini telah menemukan atau mungkin menerima informasi mengenai kerusakan hutan, pencemaran sungai, longsor atau gangguan terhadap sumber air masyarakat akibat aktivitas tersebut, Bang Tony?
0: Ya, betul, Bang. Nah, yang membuat kita semakin geram itu tentunya adalah soal dampak yang dihasilkan, ya kan? Nah, memang, Bang, ada beberapa titik itu yang beraktivitas itu di bantaran sungai. Nah, artinya karena aktivitasnya di bantaran sungai itu membuat air sungai itu, das itu, Bang, menjadi keruh. Okay. Kita ada foto-fotonya semua, Bang.
1: Baik.
0: Ya kan? Nah, termasuk misalkan pohon-pohon, ada beberapa titik yang lain itu ya terjadi deforestasi hutan gitu, Bang, ya kan. Nah, inilah yang menjadi persoalan nih, Bang, ya kan. Lagi-lagi kita ulang, Bang, kenapa tidak boleh ilegal? Karena itu tadi, ini entah ya, amit-amit lah, kita minta jangan sampai, ya kan, tiba-tiba ini dalam proses penambangan ini ada unsur-unsur kimia yang tidak bagus bagi tubuh, ya kan.
1: Yeah.
0: Kemudian ya tentu kita tidak inginkan, Bang, tapi kita coba inilah kan, makanya kita perlu ini supaya diusut.
1: Baik.
0: Kita takutnya entah nanti ada zat-zat apa, Bang, yang terkandung, ya kan. Mm-hmm. Sehingga karena itu di bantaran sungai itu mengalir, mencemari, selain mencemari ekosistem sungai itu, nanti entah ada masyarakat yang menggunakan air itu sebagai bahan konsumtif misalkan, ya kan.
1: Yeah.
0: Sakit nanti, Bang, atau kena dampak-dampak lain, ini siapa nanti yang bakal bertanggung jawab?
1: Mm-hmm.
0: Termasuk pohon-pohon itu yang tentu fungsinya sangat banyak, kita tidak perlu sampaikan di sini, Bang. Yeah. Ya kan. Nah, itu siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan reboisasi kembali?
1: Okay.
0: Ya kan. Nah, makanya kita kebingungan nih, Bang, ketika misalkan bicara soal tambang ilegal ini, lagi-lagi soal tanggung jawab, ya kan. Nah, ini kan gitu, Bang.
1: Oke. Okay. Bang Toniko, Anda mendesak kepolisian mengusut tuntas dan juga menindak tegas, apa secara konkret harapkan atau Anda harapkan dari aparat penegak hukum, Bang? Apakah penindakan terhadap pekerjaan di lapangan, pemodal, pemilik alat berat, atau seluruh pihak yang terlibat?
0: Ya, kita sikap kita tegas, Bang. Kita tolak tambang ilegal dan kita minta itu diusut. Ya kan? Ini, Bang, bukan permintaan kami saja secara kelembagaan. Ya kan? Kalau kita lihat pidato kenegaraan Presiden Indonesia Prabowo Subianto, jelas dia sampaikan dengan tegas, dia minta TNI dan Polri itu harus mengusut tambang-tambang ilegal yang ada di Indonesia karena jelas merugikan merugikan negara gitu Bang kan. Nah, hari ini yang kita desak ini adalah Bang, usut tuntas ya kan, baik itu pelakunya, pemodalnya maupun backingannya. Ya kan? Itu yang kita apa namanya desak Bang.
1: Baik.
0: Ya kan, supaya ini clear ini Bang, ya kan, kalau memang mau nambang-nambang silakan negara sediakan regulasi, ngurus IUP Bang. Okay. Ya kan? Jadi jelas ada pendapatan negara, kalau ada apa-apa masyarakat tahu mengadu kemana atau alamatnya jelas ya kan, jangan buat tambang-tambang ilegal gitu Bang.
1: Yeah.
0: Ya kan? Benar. Nah, itu yang kita desak banget. Ini kita mendesak secara keseluruhan, baik itu pemodalnya, ya kan, pemiliknya, ya kan, maupun backingannya itu sendiri Bang.
1: Oke, okay, baik. Nah, menurut Bakornas Lepami PBHMI, mengapa aktivitas tambang ilegal ini seperti ini masih bisa berlangsung Bang? Apakah persoalannya terletak pada lemahnya pengawasan, penegakan hukum, atau ada faktor lain juga?
0: Ya itulah Bang, artinya menyelesaikan persoalan ini kan harus dikerjakan secara semangat kolaboratif, artinya harus bersama. Menah masyarakat yang mungkin desanya itu melihat ada aktivitas-aktivitas yang mencurigakan, ya kan, coba dicek dulu ada nggak izinnya ataupun enggak. Nah, ketika tidak ada maka silahkan laporkan ke pihak yang berwenang. Ada APH kita Bang, ada kepolisian, ada tentara, ya kan, ada kejaksaan dan lain-lain. Nah, artinya Bang, yang ingin kita sampaikan adalah tentu bicara pengawasan, jangan kita limpahkan semua itu kepada aparat penegak hukum. Artinya kan persoalan di negeri ini bukan hanya persoalan itu saja. Maka pengawasan ini civil society, termasuk kita, mahasiswa, pemuda, masyarakat itu pun sendiri juga menjadi bagian daripada pengawasan itu Bang. Ya kan, rasa-rasa tidak mampu menyampaikan ke APH, kita punya wakil rakyat yang mewakili kita, sampaikan biar DPRK ataupun DPRA kita itu yang memanggil misalkan atau menyampaikan kepada aparat penegak hukum. Artinya yang ingin kita sampaikan adalah Bang, butuh semangat kerjasama dan kolaboratif untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya kan, kalau kita menggantungkan ke satu saja, ke dua saja dan lain-lain, ya kan, maka saya rasa persoalan-persoalan seperti ini lambat dan lama selesainya. Gitu Bang.
1: Oke. Okay. Artinya kita sebagai masyarakat juga jangan membiarkan begitu ya?
0: Betul Bang, jangan dibiarkan. Karena dampaknya itu tentunya adalah masyarakat itu sendiri yang merasakan. Kita kita sama-sama tahu lah Bang.
1: Halo Bang Toniko. Bang Toniko. Sepertinya kita terputus bersama Bang Toniko dan kita coba sambung kembali untuk kita mendengarkan mungkin langkah akhir. Oke, Bang Toniko.
0: Ya.
1: Oke, terputus.
0: Gimana Bang?
1: Terputus. Kok putus Bang?
0: Iya, terputus tadi Bang. Mohon maaf Bang. Siap, itulah kita lanjutkan sedikit lagi Bang kan. Nah, makanya kenapa masyarakat perlu juga mengawal ini, karena yang kita perlu tahu Bang, dan sering sekali kejadian itu biasanya aktivitas-aktivitas seperti itu yang beraktivitas itu tidak tinggal di wilayah itu Bang. Nah, yang tinggal siapa? Masyarakat.
1: Benar.
0: Maka masyarakatlah yang berkewajiban dan kalau terjadi apa-apa itu yang duluan merasakan dampaknya itu adalah masyarakat. Maka kita mendorong masyarakat untuk juga terlibat dalam pengawasan hal-hal yang seperti ini Bang. Apalagi hal ini memang tidak dibenarkan secara regulasi. Okay. Gitu Bang.
1: Baik, Bang Tediko, yang terakhir mungkin rekomendasi konkret Bakornas Lepami PBHMI agar persoalan Betty di Aceh Selatan tidak terus berulang, dan juga apa pesan dari Bang Toniko kepada masyarakat serta pihak-pihak yang masih melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin?
0: Siap Bang, itulah yang pertama memang tentu kita berharap aparat penegak hukum dapat merespon dengan positif dengan langkah-langkah konkret tentunya terkait apa yang kita suarakan ini dan apa yang disuarakan oleh apa namanya kawan-kawan kita juga kan, karena bukan cuma kita bang yang menyuarakan ini. Nah, berikutnya juga kita sampaikan kepada masyarakat ya, supaya ya kalau ada apa-apa itu silahkan dilapor. Kita punya tempat-tempat pengaduan, tempat-tempat untuk tukar pikiran, ya kan? Jadi intinya tidak perlu takut, ya kan? Kecuali yang kita laporkan ini tidak punya data, tidak valid gitu kan. Nah, jadi ya tidak masalah lah. Nah, untuk plan B kami sendiri bang, mungkin perlu juga saya sampaikan bahwasannya bila mana Polres Aceh Selatan tidak menyanggupi perkara permintaan kita ini untuk mengusut dan juga menindak apa namanya tambang-tambang ilegal ini, kita dari Bakornas Lipam IPBHM itu sudah menyusun langkah plan B bang. Plan B kita itu adalah kita akan melaksanakan aksi di Mabes Polri untuk menyuarakan aspirasi kita ini bang. Nah, ketika nanti sudah sampai ke Mabes Polri bang, kita akan menyoroti Aceh secara keseluruhan. Kita hakul yakin bahwasannya bukan hanya di Aceh Selatan terdapat apa namanya tambang-tambang ilegal seperti ini bang. Maka harus dikerjakan dan harus kita suarakan itu untuk daerah-daerah lain juga.
1: Benar.
0: Kan gitu bang.
1: Iya.
0: Iya bang.
1: Oke, baik, terima kasih banyak bang Toniko Anggara atas waktu dan juga penjelasannya yang disampaikan kepada kami RRI bang.
0: Siap.
1: Baik, assalamualaikum, selamat pagi bang.
0: Ya, selamat pagi bang.
1: Selamat pagi. Persoalan pertambangan ilegal bukan hanya menyangkut aktivitas ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum, keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta potensi kerugian bagi daerah dan negara. Karena itu pendengar, pengawasan dan penegakan hukum yang transparan menjadi penting agar persoalan ini tidak terus berulang dan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling dirugikan. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tentunya wawancara khusus kami bersama Koordinator Wilayah Aceh Bakornas Lepami PBHMI Toniko Anggara terkait desakan pengusutan dan juga penindakan terhadap dugaan aktivitas pertambangan ilegal di Aceh Selatan. RRI Aceh akan terus menghadirkan informasi dan ruang dialog bagi masyarakat untuk mendapatkan penjelasan dari berbagai pihak secara berimbang. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dalam Banda Aceh siang ini. Di saat ini kami akan menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang sudah kami persiapkan ke ruang dengar Anda. Hingga di pukul 11 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan menghadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, upacara penurunan bendera dalam rangka HUT peringati HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Belang Padang Banda Aceh berlangsung lancar pada Senin sore, tepatnya 17 Agustus 2026. Meskipun sempat terlilit akibat angin kencang, petugas tetap berhasil menurunkan bendera dengan lancar hingga upacara selesai. Pada upacara tersebut, Wali Kota Banda Aceh, Iliza Sadudin Jamal, bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kesempatan itu, Liza menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan peserta upacara serta masyarakat yang antusias mengikuti rangkaian peringatan HUT ke-81 RI, baik saat upacara pengibaran maupun penurunan bendera. Ia juga menyebutkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan HUT ke-81 RI termasuk perlombaan yang digelar di kampung-kampung berlangsung meriah dan mendapat antusiasme masyarakat. Menurutnya kegiatan yang diinisiasi oleh masyarakat di tingkat kampung tersebut juga menjadi sarana baik bagi anak-anak untuk mengenal dan menikmati berbagai permainan tradisional. Liza berharap semangat kebersamaan dan antusiasme masyarakat dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan dapat terus dipertahankan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Dengan penggunaan kecerdasan buatan atau AI secara berlebihan dalam menyelesaikan tugas sekolah dinilai dapat menghambat perkembangan kemampuan berpikir kritis anak. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena kemampuan berpikir kritis mulai berkembang sejak usia sekitar 12 tahun. Psikolog Sylvia Eva Juarni, psikolog mengatakan anak usia 12 tahun atau setingkat SMP sudah memasuki tahap operasional formal yang memungkinkan mereka berpikir logis, abstrak, dan menganalisis persoalan secara lebih kompleks. Jadi kemampuan berpikir kritis sebenarnya sudah mulai dari usia 12 tahun, ujarnya dalam perbincangan ASOKA RRI Banda Aceh pada 15 Agustus 2026. Menurut Sylvia, ketergantungan pada AI untuk mengerjakan pekerjaan rumah membuat kemampuan kognitif anak kurang terlatih dalam memecahkan masalah. Tidak dilatih, maka kognitif tak pernah diasah untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah secara kritis. Ia mengungkapkan, kemampuan kognitif perlu terus distimulasi agar koneksi saraf berkembang dan mendukung proses berpikir anak pada tahap berikutnya. Kalau tidak distimulasi, tidak ada kemampuan, dan dia tidak gunakan kemampuannya untuk memecahkan masalah, otomatis dia akan kesulitan nanti di tahap selanjutnya, tambah Sylvia. Baik pendengar, masih kami hadirkan lagu pilihan serta informasi lainnya hingga di pukul 11 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan menghadirkan dinamika olahraga dari Pertiga Jakarta.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: RRI dari sepak bola mancanegara, Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
2: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun, LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui bak Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengadakan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga pelatih Deportivo, Simon Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
3: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
2: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
3: Tidak apa-apa menurut saya ini sangat bagus, pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu, kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
4: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
2: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC di Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karis Waritki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a gem of a player.

0: Dari Spanyol kita ke Italia. Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

0: Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Masuk kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Elena Rybakina melanjutkan tren positifnya dengan mengamankan tempat di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan kedua itu mengalahkan Magdalena Freh 6-4-7-6 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, tenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
2: It was very difficult also stopping on.
1: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
2: And then it was straight set win.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
2: Honestly, I felt like I was playing quite
1: sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
2: I played a bit better.
1: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Dayan Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin, sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang, namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya, empat. Kalau nambah alhamdulillah, gitu dong.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya gitu.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan nama panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur. Sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama BWF World Championship 2026 di New Delhi, India, 4 wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy de Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Yo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, 4 wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Kita beralih ke arena futsal. Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya, Mr. Gianni, gitu. Tolonglah, kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan, Asia kasihlah kami futsal, gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya, saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah, futsalnya kasih dong ke kita gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di 2 kategori yaitu Grup A anggota WHMHF dan Grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang. Dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.

Pendengar, koordinator wilayah Korwil Aceh Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pariwisata Pecinta Alam Mahasiswa Islam Bakornas Lepami PBHMI Toniko Anggara mendesak Kapolres Aceh Selatan AKBP T. Riki Fadliansyah mengusut dan menindak tegas pelaku penambangan ilegal yang meresahkan masyarakat Aceh Selatan. Korwil Aceh Bakornas Lepami PBHMI tersebut menyampaikan bahwa kerugian akibat tambang ilegal atau pertambangan tanpa izin atau peti yang saat ini meresahkan masyarakat Aceh Selatan bila terus-menerus dilakukan pembiaran tanpa pengusutan dan penindakan maka akan tercipta beragam efek jangka panjang yang merugikan masyarakat daerah maupun negara. Kami mendesak Kapolres Aceh Selatan untuk mengusut dan menindak pelaku tambang tanpa izin atau ilegal untuk memutus cepat rantai kerugian yang ditimbulkan akibat aktivitas ini. Di antaranya adalah kerusakan lingkungan, mengganggu ruang hidup masyarakat, memicu konflik, dan menciptakan kerugian ekonomi berupa merusak iklim, investasi, serta kerugian pada keuangan negara sebab tak memiliki serapan terhadap pajak, tegas Toniko. Korwil Aceh Bakornas tersebut juga mengingatkan bahwasanya perintah dari pengusutan dan penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal merupakan instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026 dan berharap seluruh instansi pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengusutan dan penindakan terhadap pelaku aktivitas tambang ilegal ini selaras dengan apa diperintahkan oleh Presiden, termasuk Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Baik, pendengar, di siang hari ini masih kami hadirkan lagu pilihan hingga di pukul 12 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi ke ruang dengar Anda.

Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tidak akan tahu betapa indah, betapa kaya, betapa agungnya kebudayaan yang kita miliki. Sebesar apapun kebudayaan tergeser oleh modernisasi, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila benar-benar terjaga. Saya Indonesia, cintailah budaya Indonesia, dan berilah yang terbaik untuk alam. Maka alam akan memberikan yang terbaik untuk kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih bersama kami di 97,7 FM RRI Bersatu Banda Aceh. Kenal informasi dan inspirasi. Mendengar, keteladanan dinilai menjadi salah satu kunci dalam membentuk karakter generasi di tengah tantangan transformasi digital. Peran tersebut perlu diperkuat melalui keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, dan negara secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN, Suna Loksmawe, Dr. Syarifah Rahmah, dalam perbincangan ekonomi digital RRI Banda Aceh. Ia mengatakan generasi saat ini membutuhkan sosok yang dapat menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kita uswahnya sudah hilang, jadi uswah ini perlu ada. Uswah ini adalah contoh teladan. Menurutnya keteladanan dapat dibangun melalui budaya membaca, mengkaji nilai-nilai Al-Quran, serta mendiskusikan kisah para rasul dan mengaitkannya dengan kehidupan pendidikan saat ini. Ruang diskusi, membangun komunikasi ini perlu sehingga budaya belajar sepanjang hayat bisa kita masukkan ke dalam diri anak-anak kita. Syarifah menegaskan keluarga menjadi lingkungan pertama dalam memberikan keteladanan kepada anak, kemudian diperkuat lembaga pendidikan, masyarakat, dan negara. Ia juga mengingatkan orang tua agar bijak mengawasi penggunaan gawai anak di tengah transformasi digital. Gadget itu memang penting, tapi untuk suatu yang bermanfaat, agar penggunaan teknologi tidak berdampak buruk terhadap perkembangan intelektual, kognitif, emosional, dan spiritual anak.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Pendengar, pendidikan adaptif dan inovatif ini dinilai penting untuk mempersiapkan generasi menghadapi perkembangan teknologi. Transformasi dilakukan melalui kurikulum berbasis literasi, pemanfaatan teknologi, serta metode pembelajaran yang mampu meningkatkan kompetensi peserta didik. Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Lhokseumawe, Dr. Sharifah Rahmah, mengatakan pendidikan adaptif perlu menyesuaikan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau AI, atau kecerdasan buatan itu mampu ditransformasikan dalam sistem atau dunia pendidikan hari ini. Dikatakan dalam dialog ekonomi digital RRI Banda Aceh pada 7 Agustus lalu. Menurutnya penerapan AI dalam pendidikan dapat memperkuat keterampilan individu sekaligus mendorong kolaborasi dengan berbagai sektor. AI akan memunculkan penguatan keterampilan setiap individu serta harus mampu membangun kolaborasi yang lebih erat. Ia menjelaskan pendidikan adaptif juga harus mampu menyesuaikan kompetensi lulusan dengan kebutuhan berbagai sektor. Pendidikan adaptif ini juga akan mengadaptasi kemampuan dari setiap lulusan dengan berbagai sektor yang ada sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki, ujar Sharifah. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita nantikan waktu pelaksanaan sholat zuhur.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kaum muslimin dan muslimah di seputaran Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur di kesempatan hari ini. Segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: kabar beritanya Bang Ko, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.
1: La yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga yang memutuskan tali persaudaraan.

0: saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Sari berita. Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-81 berlangsung khidmat. Warga binaan Rumah Tahanan Kelas 2B Kabupaten Bener Meriah mendapatkan remisi umum.

0: Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Wakil Gubernur Aceh, Fadullah bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Lapangan Blang Padang, Kota Banda Aceh pada Senin 17 Agustus 2026 berlangsung tertib dan khidmat. Wakil Gubernur Aceh Fadullah bertindak sebagai Inspektur Upacara mewakili Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf. Peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun ini menjadi momentum bagi pemerintah Aceh untuk mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kedamaian dan keamanan di Aceh. Wakil Gubernur Aceh Fadullah mengatakan peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi ajang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga momentum untuk memperkuat kebersamaan masyarakat dalam membangun Aceh. Ia mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk bersama-sama menjaga suasana tetap aman dan damai, serta bahu-membahu mewujudkan kesejahteraan.
2: Atas nama pemerintah Aceh, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kita rayakan bersama 17 Agustus ini dengan aman, tenang, dan damai. Kami berharap kepada seluruh masyarakat Aceh, dimanapun berada, mari kita jaga kedamaian, ketenangan, dan yang paling utama adalah sesama kita bangsa Aceh, sesama kita rakyat Aceh, mari bahu-membahu untuk mewujudkan Aceh yang sejahtera dan makmur.
1: Dalam kesempatan tersebut, Fadullah juga menyampaikan kondisi keamanan di Aceh, khususnya Kota Banda Aceh, telah kembali kondusif setelah sebelumnya terjadi kericuhan. Ia memastikan situasi saat ini sudah aman dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama mempertahankan kondisi tersebut. Pemerintah Aceh berharap semangat kemerdekaan dapat menjadi energi bersama untuk memperkuat persatuan, menjaga perdamaian, serta mendorong pembangunan Aceh yang lebih sejahtera. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Rayakan HUT ke-81 Republik Indonesia, warga binaan rumah tahanan kelas 2B Kabupaten Bener Meriah mendapatkan remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
3: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia berikan remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan di Rutan Kelas 2B Bener Meriah. Kepala Rutan Kelas 2B Bener Meriah Ari Samanto menyebut jumlah total warga binaan sebanyak 226 orang dengan rincian 191 narapidana dan 35 tahanan. Sementara sebanyak 145 orang diusulkan mendapatkan remisi tahun ini yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif.
4: Kemudian untuk yang mendapatkan SK remisi umum tahun 2026 sebanyak 144 orang dengan rincian remisi umum 1 sebanyak 13 orang, remisi umum 2 sebanyak 1 orang, juga remisi selanjutnya 131 orang. Untuk 46 orang yang tidak memenuhi syarat substantif dan administratif.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Bener Meriah Armia membacakan amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, yang menyebut pengurangan masa pidana memiliki makna yang lebih jauh terkait memberikan kesempatan untuk memperbaiki masa depan.
5: Oleh karena itu, pendekatan yang diterapkan kepada pidanaan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, pendidikan, pembinaan karakter, pemulihan,
3: warga binaan yang hafal juz 30 Al-Quran juga mendapatkan penghargaan serta menampilkan seni budaya dari dataran tinggi Gayo dan hasil kerajinan tangan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda Masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh.
0: Memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Aceh Besar melakukan ziarah ke makam pahlawan nasional Teuku Nya Arif. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
7: Memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengajak seluruh kalangan untuk menjadikan perjuangan para pahlawan sebagai inspirasi dalam mengisi kemerdekaan, sekaligus meningkatkan kecintaan terhadap sejarah dan budaya Aceh. Hal itu disampaikan Bupati Aceh Besar Muharram Idris saat memimpin ziarah dan tabur bunga di makam pahlawan nasional Teuku Nya Arif, Gampong Lamreng, Kecamatan Krung Barona Jaya, Aceh Besar. Bupati mengatakan ziarah makam pahlawan merupakan agenda tahunan yang memiliki makna penting. Selain mengenang jasa para pahlawan, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menanamkan kembali nilai perjuangan kepada generasi penerus.
8: Sejarah Aceh dan para pejuangnya itu patut dilakukan edukasi ya terhadap para anak-anak murid di sekolah supaya dia tahu siapa Teuku Nya Arif, siapa Teuku Syiditiro, siapa Cut Nyadin, siapa Rupiah dan sebagainya.
7: Adapun dalam kesempatan tersebut, Bupati turut menyerahkan bingkisan kepada ahli waris Teuku Nya Arif sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap keluarga para pejuang bangsa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.

0: Kemenag Subul Salam semarakan HUT ke-81 RI lewat lomba unik PBB Mata Tertutup dan Tarik Tambang. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Suasana penuh gelak tawa dan keakraban mewarnai halaman komplek Mandua Pegayo Subul Salam. Keluarga besar kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kota Subul Salam berkumpul untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kemeriahan peringatan tahun ini diisi dengan jajaran perlombaan unik antara satuan kerja, di antaranya lomba peraturan baris berbaris dengan mata tertutup serta aksi adu ketangkasan tarik tambang. Keseruan semakin memuncak ketika jajaran pejabat dan staf dari berbagai satker saling berhadapan dalam ajang tarik tambang. Meski berlangsung kompetitif, gelaran itu tetap diselimuti rasa kebersamaan yang erat di antara para pegawai di lingkungan Kemenag Kota Subul Salam. Kepala Kantor Kemenag Kota Subul Salam Munawar mengungkapkan bahwa momentum Hari Jadi Republik Indonesia harus dimaknai dengan memperkuat tali silaturahmi.
2: Dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia khususnya di Kota Subul Salam, pada hari ini kita akan menyelenggarakan ada dua perlombaan. Yang pertama ada lomba tarik tambang antar satker, kemudian juga ada lomba
3: KBB
2: baris-baris nanti antara satker juga khusus untuk pegawai laki-laki. Kemudian kita juga besok di kantor ada perlombaan Max Kemenag. Kita berharap dengan kegiatan ini untuk meningkatkan sportivitas kita, meningkatkan kinerja kita dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan ada kegiatan seperti ini akan meningkatkan rasa kekeluargaan, akan meningkatkan kebersamaan di antara pegawai, menumbuhkan rasa kekeluargaan.
1: Ia juga mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 sebagai pondasi dalam meningkatkan etos kerja dan solidaritas organisasi dalam melayani masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Kami akan menghadirkan 100% Indonesia Nasional yang menghadirkan Freedom Jazz Festival All Star. Dari studio, saya ucapkan selamat mengikuti.
1: 2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, pukul 13:30 waktu Indonesia Barat nanti kami akan mengajak Anda bersama-sama untuk menyimak 100% Indonesia berjaringan nasional dengan bintang tamu dari para musisi yang akan tampil di Freedom Jazz Festival Closing Ceremony yang akan diselenggarakan di Auditorium RRI Jakarta.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Halo.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kurang semangat ya. Merdeka. Merdeka.
0: Karena masih dalam suasana kemerdekaan.
1: Betul, ke-81 ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Kalau aku ke-18 kebetulan.
0: Apanya?
1: Kan dibalik kan? 81 18.
0: Dan wah, suasana merah putih
1: masih
0: menggelayut.
1: Betul. Menggelayut enggak? Menggelayut di sini ya. Ya karena memang kemarin aku juga ngelihat kalian kayaknya seru banget ya.
0: Oh iya.
1: Bikin kompetisi-kompetisi gitu.
0: Bukan
1: ya.
0: Bukan kompetisi, lomba.
1: Iya, lomba ya.
0: Lomba-lomba 17. Kompetisi kayaknya serius banget ya enggak?
1: Iya, kalau ini buat senang-senang aja.
0: Buat senang-senang aja. Lomba di sini sih
1: di dalam studio ini, studio. Makanya aku bilang okay, seru juga ya.
0: Betul.
1: Tapi gimana ya? Aku enggak tahu ya, aku udah lama enggak ngikutin lomba 17-an lo, Mas.
0: Oh, waduh.
1: Apakah aku sudah setua itu atau gimana sih sebenarnya? Mas Yudi gimana terakhir ya?
0: Kemarin lomba.
1: Terakhir kemarin
0: lomba. Jadi lomba buka kancing baju.
1: Hah?
0: Iya, kancing baju kan, tapi dengan cara kita sambil menyundul balon.
1: Pokoknya aduh, agak repot ya, agak repot ya.
0: Karena memang kemerdekaan itu merupakan kebebasan untuk bersuara. Tadi kan kita muter lagu jazz ya.
1: Betul.
0: Sementara jazz ini bisa menjadi kebebasan untuk berekspresi. Sama-sama dalam bentuk kebebasan.
1: Mm-mm.
0: Dan dalam setiap nada jazz ada semangat merdeka untuk menjadi diri sendiri. Dan jazz ini mengajarkan kita bahwa perbedaan nada bisa menciptakan harmoni loh.
1: Oh.
0: Seperti saat kita merayakan Indonesia dalam keberagamannya.
1: Oke. Seru. Dan, ya jazz itu ya?
0: Seru dong
1: ya. Makanya kan kalau gak salah bakal ada event ya?
0: Ada event.
1: Apa itu?
0: Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Ini merayakan kemerdekaan melalui harmoni, improvisasi, dan kebebasan berekspresi. Ihsan,
1: make sense sih, nyambung banget sih.
0: Iya
1: jazz
0: dong.
1: Dengan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Makanya kan, namanya Freedom Jazz.
1: Bener-bener memang kita jadi bebas berekspresi. Mm-hmm. Dengan segala sesuatu nada yang akhirnya jadi satu yang disebut dengan jazz. Bebas semuanya.
0: Betul.
1: Ya, tapi yang hadir juga nanti di Freedom Jazz Festival ini maestro semua ya Mas?
0: Oh iya.
1: Sampai kayak gitu loh pendengar tuh Mas Yudi ekspresinya. Sekarang ada siapa aja sih Mas Yudi?
0: Jadi ada Barry Likumahua.
1: Wow.
0: Mudah-mudahan siang hari ini juga bisa kita ajak ngobrol.
1: Iya, bisa bergabung ya mudah-mudahan.
0: Kemudian ada Matthew Sayers. Kalau
1: Matthew
0: tahu.
1: Matthew Sayers, aku tahu kayaknya. Seumuran kan sama aku ya.
0: Emang ya?
1: Uh-uh. Masih muda kan?
0: Bukannya dia anak bintang? Anak apa? Indonesian Idol juga ya Matthew Sayers?
1: Kayaknya sih. Nanti aku coba cek deh mukanya lagi. Namanya sih nggak asing sih di telinga aku. Terus siapa lagi Mas?
0: Terus Matthew. Ada Matthew. Kemudian ada, wah ini maestro jazz internasional.
1: Siapa Mas Yudi?
0: Dwiki Darmawan.
1: Oh.
0: Pokoknya rame lah ya. Nampol-nampol semua yang akan kita selenggarakan untuk Freedom Jazz Festival. Sebenarnya ini merupakan
1: besok ya Mas?
0: Besok closing ceremony-nya. Dan ini sudah 3 tahun berturut-turut diselenggarakan antara Icon Studio Live bersama RRI dan juga bersama komunitas jazz. Indonesia Jazz Movement.
1: Indonesia Jazz Movement itu berkolaborasi dengan tadi Icon
0: Studio Live dan juga Radio Republik Indonesia
1: dan juga
0: tentunya.
1: RRI, makanya diadakannya di auditoriumnya RRI. Ya?
0: Auditorium RRI.
1: Oke.
0: Dan kita juga sempat audisinya kemarin bikin di Yogyakarta dan juga bikin di Bandung. Termasuk juga ada audisi online.
1: Oh, jadi karena memang kan Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Selain maestro-maestro yang tampil, memang ada orang-orang yang sebenarnya memang pecinta musik jazz yang akhirnya dia juga perform di sini.
0: Betul. Okay. Jadi bukan hanya pecinta musik jazz, tapi mereka ini memang band jazz yang dari generasi-generasi penerus.
1: Oke. Jadi ibaratnya tuh bisa jadi mungkin memang legacy keluarganya memang suka jazz, akhirnya nurun ke anaknya, terus akhirnya jadi main juga gitu jazz.
0: Bisa jadi seperti itu. Tapi yang pasti seru banget kalau tahun kemarin itu sempet ada Tompi di Freedom Jazz Festival, closing ceremony-nya. ya tahun ini tadi kita udah sebut.
1: Oh iya itu ada Dwiki Darmawan, ada Berry Lukemohua ya, banyak ya.
0: Kemudian 2 tahun yang lalu juga sempat ada ini pianis jazz internasional yang sempat dinominasikan Grammy Awards.
1: Wow.
0: Dari Indonesia. Siapa namanya dia ya?
1: Aku nggak tahu lagi, nanti aku coba cari tahu ya Mas ya Mas. Ya Mas, ya, masalah ya, ya, nanya ya, ya, deh Mas. Aku ya, kan ya, ya. Pop banget ya.
0: Okay. Pop banget anaknya ya.
1: Oke. Okay. Makanya aku mau belajar banyak nih sama maestro-maestro jazz ini, mau nanya-nanya banyak ya, ya, ya, ya, ya. Gitu loh.
0: Mudah-mudahan kita secepatnya bisa tersambung dengan Berry Lukemohua. Ini memang
1: sibuk ya.
0: Karena dia juga ya, bagian mengkurasi untuk band-band jazz yang nanti akan ikut serta di Freedom Jazz Festival ini.
1: Berarti Freedom Jazz Festival ini udah tahun ke?
0: Nah, kalau yang apa namanya? Kalau yang ini ya, yang kolaborasi dengan RRI itu sudah yang ketiga.
1: Tahun ketiga.
0: Tapi kalau nggak salah, Freedom Jazz ini sudah diselenggarakan sejak 2011 kalau nggak salah ya.
1: Oke, berarti baru 3 tahun belakangan inilah berkolaborasi dengan RRI.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Dan sempat diadakan di Ancol. Kemudian untuk event off airnya ya, untuk event closing ceremoninya sempat juga diadakan di FX.
1: Sudirman. Sudirman, yes.
0: Kemudian yes. Satu lagi kalau tidak salah itu diadakan di Balai Kota.
1: Oh.
0: Waktu zaman Pak Sandiaga Uno.
1: Oke. Jadi ini sebenarnya kesempatan juga ya buat semua pecinta musik jazz. Ya nggak menutup kemungkinan sih buat pecinta musik yang lainnya mungkin mau lebih kenal sama yang namanya musik jazz, karena memang musik jazz itu kan memang bebas ya, setahu aku ya. Namanya juga jazz gitu tuh, kalau nggak salah rootnya itu dulu pertama kali ya memang karena orang bernyanyi mirip sama R&B yeah. Kan rock and blues kan memang dia bebas juga. Tapi ini jazz lebih bebas lagi gitu setahu aku ya.
0: Iya. Tapi Ihsan pernah nggak sih nyoba nyanyi jazz gitu?
1: Ya karena memang lagu jazz itu, bernyanyi jazz itu bebas, ya pernah pasti. Aku sering banget nyanyi bebas banget gitu, tanpa rules, mau gimana. Jadi aku nyanyinya sesolnya aku, serasanya aku gitu menurut aku.
0: Oke, iya.
1: Ya.
0: Wah, ini udah ada yang nungguin kita loh.
1: Udah ada yang
0: sembari bergabung. Sembari menunggu bintang tamu kita juga untuk bergabung bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia. Ya masih di 100% Indonesia Nasional ini ya, memang tujuannya pengen semua masyarakat Indonesia itu tahu loh, banyak sekali sebenarnya musisi-musisi handal Indonesia yang terus berkarya. Dan sekarang juga musisi-musisi jazz lagi bergabung untuk bikin di Jazz Freedom Jazz Festival gitu. Nih,
0: kita ke bau-bau dulu ya.
1: Boleh, Mas.
0: Ada Bung Albert. Selamat siang, Bang Albert.
2: Selamat siang, penyol informasi dan inspirasi ekspresikan karya Bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Albert mau tanya apa nih tentang Freedom Jazz Festival
0: atau barangkali
2: RRI kapan, pukul berapa?
0: Oh iya,
1: acaranya. Oke. Apalagi
2: terus namanya jazz, bedanya jazz dengan yang lain itu bagaimana?
0: Bedanya jazz dengan yang lain nanti biar dijawab ya. Kalau kita yang jawab kayaknya kurang afdol.
1: Iya, karena kan kita bukan jazzer. Oke.
0: Itu aja Bang Albert. Oh iya, nanya dong, di bau-bau gimana hari ini? Masih ada lomba-lomba kah atau masih ada perayaan-perayaan kah?
2: Masih banyak.
1: Bang Albert enggak ikutan.
0: Bang Albert enggak ikutan.
2: Di masjid membersihkan makam kuburan pahlawan-pahlawan.
1: Masya Allah, luar biasa.
2: Sebenarnya nanti ada yang ziarah tuh yang itu. Pasti kan kubur pahlawan kan.
1: Kenapa?
2: Ya. Kan ada nanti ke makam pahlawan.
1: Oke.
0: Oh, ke makam pahlawan ya.
1: Iya, membersihkan makam pahlawan. Luar biasa loh, begitu. Jarang sekali loh ada orang seperti Bang Albert ini. Thank you loh.
2: Makasih.
0: Itu aja Bang Albert.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bau-bau kita ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh. Di Banda Aceh ada siapa ini? Ada Cika ya? Halo.
0: Selamat siang Cika.
1: Halo Cika.
0: Cika.
3: Halo, assalamualaikum Bang Iksan.
1: Iya.
3: Ekspresi Indonesia.
1: Cakep. Siap Cika. Cika.
0: Silakan Cik.
3: Oh Cika.
1: Kayaknya salah deh.
0: Siapa dong?
1: Ini bukan Cika.
0: Siapa?
3: Ica.
0: Oh Ica.
1: Maaf ya Ca, makanya aku gini, ini suaranya suara Ica, kenapa jadi namanya di sini?
0: Oh berarti Ica, Ica di
1: Banda Aceh.
0: Bukan, Ica di mana dah? Sulawesi Selatan.
3: Itu Icut.
0: Oh itu Icut.
1: Oh, Icut. Kalau Ica mah
0: Aceh. Oke.
1: Okay. Kalau Ica di?
3: Di?
0: Di mana?
3: Hatimu.
1: Ah di hatimu, okay. Di Sulsel ya.
3: Betul.
1: Di Sulsel benar.
0: Iya.
3: Kalau di sini Bang Isan baru juga selesai itu kayak lomba-lomba.
0: Oh, lomba apa di sana?
1: Lomba apa, Ca?
0: Ca.
3: Aku setiap tahun tuh lomba menyanyi dong.
1: Ai.
0: Oh, iya.
1: Pantesan Ica setiap kali ada bintang tamu tuh bawaannya pengen nyanyi aja Ica tuh.
3: Aku sukanya tuh lagu-lagu Minang, jadi aku pernah nyanyi lagu Minang.
1: Padahal orang Sulawesi, tapi nyanyi lagu Minang, gimana sih?
3: Iya, suka pencinta lagu Minang memang.
1: Baiklah Ica. Ica, tapi selain lagu Minang, ya, suka dengerin lagu jazz nggak?
3: Lagu jazz itu yang mana sih?
1: Tadi kita puterin, tapi nanti kalau kamu penasaran, nanti kita puterin lagi.
3: Yang lagu-lagu ini ya, lagu-lagu kayak itu, yang pakai, apa namanya tuh? Alat musik apa gitu?
1: Oh, jadi, kalau gitu ya. Contohnya penyanyi-penyanyi jazz tuh ada Tompi, nah itu penyanyi jazz tuh.
3: Oh iya tahu.
0: Tahu.
3: Ah,
0: okay.
3: Tompi tahu, penyanyi Tompi tahu.
1: Nah itu dia, kayak gitu itu lebih kurang jazz itu seperti itu.
3: Oh, kalau boleh tahu siapa nanti bintang tamunya?
0: Hari ini ada Freedom Jazz Festival All Stars.
1: Jadi ada yang
0: beberapa
1: bisa bergabung.
0: Ya, itu ada Ca.
3: Aku nanti nyimak aja ya.
0: Okay, boleh Ca.
1: Thank you Ca.
3: Ya, selamat siang. Salam buat semuanya aja yang lagi monitor terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya.
0: Okay.
3: Selamat siang, selamat tugas sampai selesai Malaysia selalu.
0: Makasih, terima kasih.
1: Sama-sama Ica, terima kasih.
0: Sama-sama Ica.
1: Ica terus kalau masalah bau-bau ya Mas ya?
0: Ica itu di ini apa namanya? Sulawesi Selatan, Bone.
1: Oh, Bone, bukan bau-bau ya.
0: Oke, kita coba lagi ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Siap. Okay. Siap, Bung Benny Jo.
1: Bung Benny Jo di Manado.
0: Apa kabarnya? Halo Bung Benny Jo, ya dimatikan teleponnya Bung Benny Jo.
1: Kok tiba-tiba terputus, tumben banget.
0: Iya, terputus ternyata teleponnya kan.
1: Tumben banget
0: Bung
1: ya.
0: Benny Jo di Manado. Baiklah. Kita masih menunggu sambungan dengan bintang tamu tentunya.
1: Betul.
0: Dan kemudian kalau pendengar Pro 1 pengen ikutan gabung boleh. Telepon di studio silakan di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Atau juga kalau mau gabung di WhatsApp atau telepon ke WhatsApp kita juga boleh.
0: Boleh.
1: Di 0811-7972-7912.
0: Siap kalau begitu.
1: Ya.
0: Oh iya kan.
1: Apa tuh?
0: Taruh. Ini ada yang
1: penelpon lagi.
0: Dari Bogor ya. Dari Bogor kayaknya Bang Hasanuddin ya. Coba kita ajak ngobrol. Halo, selamat siang Bang Hasan.
5: Selamat siang, Yudi.
0: Siap. Gimana
1: Bang?
5: Kabar Bang Yudi?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Merdeka.
5: Ya. Buat dirgahayu Indonesia, buat semuanya. Yang 61.
0: Siap.
5: Semoga lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin sudah dilewati.
1: Amin.
5: Itu mudah-mudahan berkarya lagi, karya
1: Amin.
5: Anak bangsa. Karya anak bangsa ya sedikit di inikan lagi, diperkuat lagi.
0: Oke.
5: Okay. Gitu. Ini ceritanya Jazz Festival.
0: Freedom Jazz Festival besok diadakan di auditorium RRI Jakarta, Pak Hasanuddin.
5: Oke, mantep itu.
0: Oh iya dong.
1: Makanya datang dong ke Jakarta dong, Pak.
5: Pengennya sih ini, cuman ya biasa lah, pengen banget sih. Jam berapa itu dimulai?
0: Mulainya pukul 18 ya, kalau tidak salah. Iya, sekitar pukul 18. Ya, 18. Tapi nanti disiarin di Pro 1 seluruh Indonesia mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
5: Oh, di live kan di itu?
0: Iya.
5: Di Pro 1.
0: Betul, betul, betul.
5: Ya, saya monitor di rumah aja lah.
1: Oh, mendingan datang langsung atuh, beda musiknya.
0: Oke, oke, oke, siap, siap, siap, siap. Itu aja, Pak Hasanuddin. Saya monitor sih.
5: Ini masih ada buat ngisi itu nggak?
0: Ngisi apa?
5: Di kompilasi album nggak nanti?
0: Maksudnya gimana tuh?
5: Masih bikin rekaman nggak di festival jazz ini?
1: Rekaman Betul, mungkin ya.
0: Kayak, bisa jadi sih
1: kayak yang kemarin
0: nanti kita tanyakan ya.
1: Ya tapi nanti
0: ditunggu ya Pak Hasanuddin ya.
5: Apakah langsung dibikin track-tracknya di situ terus langsung ditayangkan gitu?
0: Iya. Nanti dijawab ya.
5: Oh gitu. Oke oke ya, Abang Ihsan.
1: Oke, terima kasih Pak Hasan.
0: Siap.
5: Itu Ica. Itu cuma lagu jazz itu Ca yang musiknya berbosa Ca.
0: Oh, oke, okay. Iya.
5: Ya, lama ku rasa.
1: Iya.
5: Ya, itu contohnya, Cak.
0: Terima kasih, ya, Pak Hasanuddin.
1: Selamat siang, Pak Hasanuddin.
0: Oke. Kita berikutnya ke Padang. Oke. Ada Pak Hanafi. Selamat siang, Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang, Bang Yudin, Kak Ihsan, 100% Indonesia, spesifikan karya banggakan Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Amin, merdeka.
0: Ya. Gimana?
1: Pak, ini Unjuan ya, Api mau tanya apa nih?
6: Ini Unjuan Api, ini yang main piano ini, yang Abang Yudi katakan pemain piano ini yang namanya Joy Alexander, betul?
0: Joy Alexander, exactly, betul.
1: Iya, Joy Alexander.
0: Dia yang inget loh. Oh,
1: keren banget loh.
0: Keren banget loh, Pak Navi ini.
1: Menyimak berarti dari tadi, Mas Yudi.
0: Bener. Ya. Joy Alexander, ya.
6: Pemain piano termuda, Bang Ihsan. Bang Yudi, ya ini kalau di tempat Napi yang ini tidak ada lomba, belum ada lomba sama sekali gitu.
0: Oke.
6: Okay. Jadi diselenggarakan lombanya gitu.
1: Oh gitu, kenapa?
6: Ini karena namanya gitu, ini udah merdeka jadi upacara aja kemarin gitu.
1: Oh, siap, baiklah kalau begitu. Ada mau tanya-tanya nggak nih? Udah Hanafi. Nah,
6: ini bintang tamunya siapa?
0: Nanti ada Beril Kumahua, ada Bang Dwiki Darmawan juga, dan ada penggiat budaya.
1: Oh.
0: Beliau juga putri dari Presiden Republik Indonesia.
1: Masya Allah luar biasa. Ya, siapa Presiden itu Mas Yudi?
0: Kenapa Pak Hanafi?
6: Ini mau nanya, ini Beril Kumahua ini. Kalau boleh tahu ini dari Kumawa ini sama ini keponakannya dari anak dari ini pamannya tuh Utai Kumawa atau bukan ya?
1: Oke. Okay.
0: Tapi nanti biar dijawab sama Beri ya. Itu aja Pak Hanafi.
6: Ya kalau Beri Kumawa ini udah prestasi mana? Nah ini jazznya udah okay. Dapat penghargaan apa gitu di internasional? Ya udah segitu aja.
0: Siap.
6: Bang Yudi, Bang Ihsan, salam pertama buat Kak Widya Permata yang ada di Pro 1 Padang. Buat ini Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja Bang Ihsan.
1: Okay.
6: Bang Yudi, terima kasih. Selamat siang. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Oke.
0: Okay. Nanti kita lanjutin ya.
1: Siap Mas Yudi.
0: Kita dengerin lagu berikut ini untuk Anda semua.
1: Hai. Yeah.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Kan Indonesia.
0: Coba diulangi.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Yang ditunggu-tunggu akhirnya bergabung bersama kita, Ihsan.
1: Siapa itu, Mas Yudi?
0: Ada Barry Likumahua.
1: Aduh, halo, selamat siang, Abangku.
2: Selamat siang.
1: Aduh,
0: akhirnya. Tampaknya ya. Baru makan siang nih, Barry.
1: Masih semangat ya.
2: Baru beres makan siang nih.
1: Benar. aduh.
0: Lagi di mana ini?
2: Kebetulan
1: halo
2: untuk besok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, lagi persiapan
0: untuk besok. Untuk besok
2: ya. Besok kan
1: agak putus-putus ya, mungkin Mas Barry mungkin agak bergeser sedikit mungkin.
0: Nah, putus-putus suaranya. Bung Barry, suaranya agak hilang.
1: Halo.
2: Halo,
0: ya, tuh. Wah,
1: suaranya merobot ya.
0: Oke. Kalau mudah-mudahan bisa bisa ngobrol bersama kita ya.
1: Iya.
2: Halo, hilang.
0: Oke, okay. Udah muncul nih.
2: Yes, sorry.
1: It's okay.
0: By the way, selamat ya buat Freedom Jazz Festival yang hampir menuju closing ceremony besok.
1: Wow.
2: Terima kasih banyak.
0: Boleh diceritakan untuk yang tahun ini gimana sih?
1: Keseruannya
2: seru banget karena tahun ini kita banyak banget teman-teman yang dari luar kota ya, terutama audisi, karena kebetulan kita kemarin itu di awal bulan Juli kita buat sebuah audisi di Yogyakarta, dan banyak banget teman-teman yang asik-asik dari Jogja, dan akhirnya beberapa dari mereka bisa perform di Jakarta, so ada sekitar, kalau saya nggak salah itu ada 1, 2, 3 ada 4 band.
1: Wah, lumayan banyak ya.
2: Betul, 4 band dari Jogja dan 1 band dari Surabaya, jadi happy banget, sisanya masih dari Jakarta, dari Bandung juga kalau salah ada. Jadi ya happy banget dengan semua yang perform, dan ini bakat-bakat baru banyak banget. Jadi semenjak 3 tahun terakhir memang Freedom Jazz Festival kita jadikan ajang untuk melihat bakat-bakat baru juga.
0: Oke.
2: Jadi memang dari awal misi kita dari 2015 adalah gimana caranya melalui Freedom Jazz ini banyak bakat-bakat baru yang bermunculan. Tapi dulu mungkin di awal kita lebih perbandingannya 70-30 ya, 70-nya yang sudah lebih berpengalaman, 30-nya yang masih baru lah ya, masih baru mencoba, bas belajar. Lalu kita bagi menjadi 50-50, dan akhirnya dimulai 3 tahun lalu kita benar-benar beranikan untuk full 100% kebanyakan dari teman-teman yang baru mencoba gitu.
0: Jadi memberikan kesempatan untuk talent-talent baru, musisi-musisi baru begitu ya.
2: Betul sekali, dan kita pengen ini menjadi sebuah platform, sebuah ajang untuk anak-anak muda bisa punya tempat, mereka bisa berkarya. Dan juga beberapa, akhirnya tahun ini juga beberapa kita libatkan untuk terlibat di closing di RRI. Karena biasanya tiap tahun kan kita taruh teman-teman yang memang udah pengalaman ya, Jazz juga udah punya nama. Tapi tahun ini kita coba memberanikan, kita bawa beberapa teman-teman yang belum lama lah ya di dunia industri jazz. Dan mereka punya kesempatan untuk perform juga. Bahkan ada yang kesempatan berkolaborasi dengan senior.
0: Oh,
2: gitu ceritanya.
0: Seru sekali.
1: Seru banget sih.
2: Yes,
1: jujur.
0: Yes. Oke, tadi sudah banyak penelpon, dan sekarang kita mau ke penelpon ke Manado.
1: Ke Bung Benijo dulu.
0: Bung
1: ya.
0: Bung Benijo dulu ya. Selamat siang Bung Benijo.
3: Halo. 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Merdeka.
1: Aduh nih Bung
0: Benijo, silahkan.
1: Tadi terputus ya.
0: Ini iya, kebetulan sudah ada band.
3: Oke, kita langsung ke sang tamu ini ya. Dari Likumahua ya.
1: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ini saudaranya Uta Likumahua atau gimana?
0: Oke. Pertanyaan pertama nanti dijawab ya. Sekalian. Kemudian
3: pertanyaan kedua, apa sih yang membedakan genre musik jazz dengan genre musik lainnya seperti pop rock? Terus yang pertanyaan ketiga, apakah dalam musik jazz ini ada teknik vokal tersendiri untuk membawakan genre musik jazz? Itu ya pertanyaannya. Kita langsung menyapa, ada yang bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat Ibu Ike ya. Ada Ayu di Lampung, Uncle Gaji Sumatera, Gilang Kertasono, Ayo Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bung Benijo agak-agak straight to the point ya. Jadi dia langsung dar gitu nanya langsung.
0: Pertanyaan, tapi Beni tadi bisa dengar pertanyaan dari Bung Benijo kah?
2: Yes, dengar-dengar.
1: Oh, iya. Baik. Itu kebetulan tadi memang sebelum Bung Berry bergabung tadi udah ada
0: beberapa penelpon lain, yes, ya.
1: Beberapa beberapa pendengar yang udah bertanya juga tentang hal yang hampir serupa sebenarnya. Kayak tadi Bang Albert itu mirip sama Bang Benny Joe. Dia nanya sebenarnya jazz itu apa sih? Dan itu jazz itu bedanya apa sama yang lain gitu, sama musik yang lain gitu.
0: Coba silahkan dijawab.
2: Tadi ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama kan siapa nyota liku mahua?
1: Betul. Yes, itu juga pertanyaan dari Hanafi.
0: Keponakan liku mahua.
2: Liku mahua, Umuta itu adiknya papa almarhum. Okay. Jadi kan mereka tiga bersaudara, yang paling tua ada namanya Edward Likumahua, nomor dua ayah saya Benny Likumahua, yang ketiga Uta Likumahua. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk kedua, yang membedakan mungkin jazz itu ruang untuk berekspresinya lebih banyak.
0: Oke.
2: Ruang untuk spontaneousnya juga lebih banyak, karena kebanyakan secara spontan ya. Jadi kalau kita misalnya berlatih di dunia musik yang lain, mungkin kita udah tahu nih urutannya begini, formnya
1: ada
2: seperti
1: pattern,
2: ini
1: ya.
2: Ada pattern yang jelas, nanti endingnya seperti ini. Nah kalau di dunia jazz kebanyakan kita hanya tahu intro, tahu lagunya, and then tiba-tiba udah ending aja yang kita pikirin. Sisanya di tengah-tengah tuh bisa kemana aja, tergantung kita mau bawa kemana gitu. Jadi itu sesuatu yang boleh dibilang cukup spesial di dunia jazz. Jadi ruang untuk berekspresi sangat luas, dan juga ruang untuk kolaborasi ya. Karena musik jazz itu sangat open dengan segala jenis musik lain juga. Bahkan kemarin di Freedom Jazz Festival di hari pertama, ada yang menggabungkan juga dengan alat musik tradisional, maupun kemarin di hari terakhir, di hari ke-10 juga sama, ada yang menggabungkan dengan alat musik tradisional. Jadi ruang eksplorasi dan ruang improvisasinya juga sangat luas. Itu pertanyaan kedua.
1: Yes. Pertanyaan ketiganya tadi, beda gak sih vokal, teknik vokal bernyanyi jazz dengan lagu-lagu lain kayak pop atau yang lain?
2: Mungkin kalau secara teknik vokal, kurang lebih teknik-tekniknya mirip-mirip ya. Maksudnya ya pasti ada belting, ada copstand, ada head voice gitu-gitu. Sebenarnya sama-sama aja. Cuma mungkin yang membedakan di jazz itu moodnya lebih, biasanya justru lebih laid back atau lebih santai. Jadi nggak terlalu ngotot di depan. Kalau mungkin kita dengar penyanyi, let's say misalnya kita dengar Beyonce gitu ya, dengan tarikan-tarikan licks dan apa sih orang bilangnya, belting dan trillnya, itu sebenarnya nggak terlalu kepake di dunia jazz karena terlalu ngotot gitu ya.
1: Terlalu
2: kasar kadang-kadang. Kalau di dunia jazz harus lebih soft, harus lebih santai, dan malah lebih sedikit untuk tekniknya, lebih banyak mengayunnya gitu. Jadi membawakan sebuah lagu itu seperti bercerita gitu. Jadi sebetulnya secara teknik basicnya sama, cuma penggunaannya aja mereka harus
1: placingnya aja berarti ya.
2: Betul, sama aja kalau di instrumennya juga begitu. Tekniknya kurang lebih sama, cuma placingnya harus tepat, harus di waktu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan lagunya. Gitu.
0: Siap. Ini ada penelpon kembali, kita ajak ngobrol ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Selamat siang juga, halo.
0: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana, Pak?
4: Inilah saya Ahmad Abdullah alias Lumlung dari Jember, Jawa Timur.
1: Oke. Oh, Pak Ahmad Abdullah ya, dari Jember. Jember.
0: Ya, apa yang mau ditanyakan?
4: Ya, gimana kabarnya?
0: Oh, kabar pasti baik.
4: Kabarnya Sumber ini ya.
0: Iya. Oh, kabarnya Bung Berry ya. Oke, biar nanti dijawab ya, Pak ya.
4: Salam kenal. Salam sehat selalu.
0: Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan?
4: Ya, apa yang disenangi, makanan dan minuman apa, dan juga musik dari mancanegara yang disenangi apa?
0: Oke, gitu. Baik. Okay. Ditunggu ya nanti jawabannya ya, Pak.
1: Oke.
4: Terima kasih.
0: Siap.
4: Salam Indonesia Raya.
0: Oke, okay, terima kasih. Merdeka juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Jadi pertanyaannya tadi, kalau dari luar negeri,
1: siapa
0: mungkin
1: musisi,
0: band-band atau musisi favorit kali ya, atau
1: yang jadi kiblat atau
0: kiblat
1: rule apa
0: dari luar negeri ya. Gimana Bung Berry?
2: Musisi jazz dari luar favorit saya John Coltrane,
0: Jaco
2: Pastorius, Miles Davis, sama kalau yang agak ngepopnya John Mayer.
1: Oke.
0: John Mayer ya. Oke. siap Bung Berry. Baik.
1: Dia masih acceptable banget buat pop ya. Kalau John Mayer.
0: Oke. Ada pertanyaan apa lagi tadi, Ihsan?
1: Iya, so far itu tadi, sama ini ada pertanyaan juga dari Pak Hasan tadi.
0: Apakah
1: dari hasil hasil ajang ini, festival Freedom Jazz Festival ini, kita apakah nanti akan ada rekaman langsung kah buat mereka-mereka yang mungkin penyanyi-penyanyi baru gitu, atau bagaimana kira-kira?
2: Sebetulnya kita biasa punya semuanya kita rekam kan, jadi secara live kita rekam, ada audio dan videonya. Nah, beberapa sebetulnya sudah tayang di YouTube dari tahun 2022, bahkan dari tahun 2015 pun kita punya semua archive-nya ya. Cuman kalau di 2015 mungkin beberapa lagu aja yang kita pilih dari 2015. Nah, lalu di 2022 kita lebih serius lagi dan kita buat full show-nya, bisa langsung dilihat secara live stream di YouTube. Nah, cuman tahun ini kita bikin delayed ya, jadi nggak live stream, tapi kita bikin delayed. Jadi setelah sudah rekam semua, kita post di hari berikutnya. Jadi semua performance itu, kalau belum kebagian nonton kemarin atau nggak sempat datang ke lokasi, bisa langsung dicek di YouTube. YouTube-nya ICSL.studio sudah tersedia semua, bisa disaksikan semua.
0: Oh, menarik jadi, sekali. Sebelum closing ceremony besok, di ICSL itu sudah diselenggarakan Freedom Jazz Festival setiap tanggal ganjil ya?
2: Betul, setiap tanggal ganjil. Kecuali tahun ini kita bikin spesial, ada tanggal genapnya, tanggal 2 dan tanggal 8. Jadi kemarin tanggal 1, 2, 3, lalu lompat tanggal 5, tanggal 7, 8, 9, lompat lagi 11, 13, 15, dan 17.
0: Wah, serunya. Sampai besok di closing ceremony.
1: Seru banget, aku jadi penasaran, pengen nonton juga gitu.
0: Nonton lah.
1: Oke,
2: siap. Buat nonton seru-seruan bareng-bareng.
0: Oke, kalau boleh digambarkan untuk acara closing ceremony besok, gimana ceritanya?
2: Ya, untuk besok kita siapkan beberapa performance special ya. Jadi ini bisa dijamin nggak akan didapatkan di tempat lain.
0: Oke.
2: Karena semua kolaborasi yang spesial. Contohnya kita punya ada grup baru namanya Spirit XE. Dia akan featuring dengan Dwiki Darmawan dan juga dengan ada penyanyi sindennya. Lalu akan ada special guest star banget karena ada putri dari salah satu presiden Republik Indonesia, itu anak dari Gus Dur, Ibu Yeni Wahid, akan ikut terlibat juga.
0: Ikut nyanyi ya? Waduh.
2: Berkolaborasi betul sekali dengan
0: Dwiki
2: Darmawan. Yes, itu spesial banget. Lalu kita juga punya performance dari satu trio baru, cewek-cewek namanya Aduarkal. Jadi ini sih cewek-cewek.
1: Halo,
0: Bung Berry.
1: Wah, terputus lagi.
0: Bung Berry.
2: Halo, ya. Iya. Apakah terdengar sekarang?
1: Terdengar.
2: Yes, sorry. Ya, jadi ada tiga performer spesial. Namanya Aduarkal. Namanya mereka adalah Nisi di saxophone, ada Cheryl di drums, dan juga Nadine di keyboard. Jadi ini cewek-cewek semua masih muda, usianya masih di bawah 25 semua.
1: Wow, seru
2: dan
1: sekali.
2: Mereka akan tampil. Betul, mereka tampil bersama basis perempuan juga, namanya Sheila Permatasaka. Dan akan featuring juga dengan Endah Widyastuti dari Endah and Reza.
0: Tuh kan.
1: Seru-seru banget.
0: Seru banget
1: ini.
2: Masih ada lagi. Ada Andre Dinut dan Echa Sumantri yang akan perform sama saya. Tadi kita latihan. Lalu juga di closingnya kita akan punya Freedom Jazz Festival Collective. Jadi ini kita kumpulin musisi-musisi yang sudah perform sepanjang 2022 sampai 2026 yang masih muda-muda semua, dan mereka masih muda-muda dan mereka bisa perform di acara ini bareng sama yang sudah senior seperti Bas G di tenor saxophone, juga Chris Stanley Coyle di piano, ada Dema Sarawang on the drums. Jadi bakalan seru banget. Lalu featuring dengan Matthew Sayers di
0: vocal. Nah, kan.
1: Wow. Seru itu banget.
0: Iya.
1: Ini bakalan jadi akbar banget ya buat anak-anak jazz ya.
0: Anak-anak jazz ya kan.
2: Buat penggemar-penggemar jazz harusnya ini sesuatu yang menarik dan jangan dilewatkan sih.
0: Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Bung Berry sebentar, ini ada penelpon dari Padang, kita ajak ngobrol ya.
2: Boleh.
0: Selamat siang Uncle Gazi.
5: Selamat siang, assalamualaikum Bang Yudi, sama Kak Isan, sama Bang Berry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi, apa yang mau ditanyakan?
5: Kalau Bang Berry-nya besok performnya berapa kali tampil Bang Yudi? Terus berkolaborasi sama siapa aja? Terus semoga acaranya besok sukses. Berarti ditayangin di Ruang Rindu Berjaringan besok ya Bang
0: Yudi? Betul. Sebagai pengganti Ruang Rindu Berjaringan, ditunggu ya.
5: Iya. Boleh salam dikit Bang Yudi?
0: Silakan.
5: Salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam buatnya Kak Sofia Dila di Pulau Satu Bukit Tinggi, salam buatnya Kak Lydia Permata, pokoknya buatnya Bang Benijo, pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Yudi.
0: Siap.
1: Oke, baiklah Uncle Gazi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Gazi. Wah. Bung Berry, nanti yes. Sebelum dijawab sekarang ya kan?
1: Boleh. Nah,
0: nanti Bung Berry sebentar lagi turun.
1: Iya. Ini berarti langsung dijawab aja kali ya.
0: Berapa kali tampil? Berapa kali perform? Dan kolaborasinya sama siapa aja?
2: Yes, besok saya hanya akan tampil satu kali saja karena bersama dengan X Mantri dan Andre ini sudah cukup karena mau kasih ruang buat teman-teman yang lain untuk bisa perform juga.
0: Oke.
1: Okay. Oke.
2: Jangan saya terus.
1: Berarti kolaborasinya dengan yang tadi disebut itu ya?
2: Betul, Andre Dinet dan X Mantri on the drums.
1: Oke, okay, siap.
0: Ada yang mau disampaikan lagi barangkali buat ngingetin untuk Freedom kita. Closing Ceremony Freedom Jazz Festival besok. Ya.
2: Jangan lupa untuk teman-teman semua untuk hadir dan terutama penggemar jazz ya bisa menikmati pertunjukan ini sama-sama karena bakal banyak performance yang seru banget dan sayang kalau dilewatkan dan juga acaranya gratis loh. Bisa langsung datang menikmati pertunjukan musik yang seru di Auditorium RRI yang tentunya berkualitas banget. So, kita tunggu kehadirannya besok buat para penggemar jazz dan pendengar RRI.
1: Wow, luar biasa. Okay, terima kasih banyak Bung Berry.
2: Terima kasih banyak.
1: Oke. Okay.
0: Sukses acaranya Bung Berry.
2: Amin. Terima kasih banyak ya.
1: Oke.
0: Okay. Oh, ini tampaknya ada satu lagi dari Semarang, boleh ya? Laris boleh, Bung Berry ini kan.
1: Oke. Kita angkat dulu. Halo.
0: Halo Mas Yosi.
6: Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang Mas Yosi. Silakan.
1: Monggo, masih sama ya, Bung Berry nih mumpung belum terputus. Berry,
6: ya. Selamat siang Bung Berry.
2: Iya, siang.
6: Mau tanya gini, apa? Tadi kan udah ditanyain artis luar yang favorit. Mm-hmm. Kalau ya. Artis dalam negerinya sendiri siapa?
1: Oke, okay. Ada lagi?
6: Entah itu jazz pop atau apapun itu. Terus kemudian tadi kan ngebahas cara nyanyinya ya.
0: Iya.
6: Tapi kalau saya perhatiin kok malah kayak kalau jazz itu lebih ngesul ya. Apa benar itu? Semacam.
0: Oke.
6: Okay. Soalnya yang panduan apa kayak suaranya saya lihat kayak Tompi lah atau siapa itu lebih ngesul itu dan ini sih Kak. Siapa tadi? Tadi kan udah ada anak-anak yang muda itu. Terus untuk sementara ini selain mereka tuh udah ada regenerasinya dan terus berkembang gak sih? Itu sih mungkin.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke, okay, ya. Okay.
0: Bisa langsung dijawab? Bang Berry, Bung Berry.
1: Thank you.
0: Oke, okay, terputus ini ya.
1: Kayak sih.
2: Iya. Kalau yang lokal, lokal hero buat saya selama-lamanya adalah ayah saya sendiri, Benny Likumahua.
1: Iya. Yeah. Okay. Kind of like father, like son.
2: Yes, number okay. One kalau buat saya. Uh-huh. Lalu yang lainnya, saya ngefans banget tentunya sama Yansha Manusama, pemain bass dari Funk Section. Uh-huh. Lalu saya ngefans juga, salah satu idola saya sebetulnya Glenn Fredly. Dan bersyukur dulu bisa perform bareng sama beliau. Sayangnya beliau berpulang sangat cepat ya. Saya sangat banyak belajar. Walaupun dia sendiri bukan musisi jazz ya, tapi dia punya referensi musiknya tuh kuat luas, sekali. Yes. Dia punya, dia sangat luas dan dia punya pengetahuan yang luar biasa banget. Makanya saya ngefans banget sama Glenn dan musikalitasnya.
0: Siap kalau begitu.
1: Tadi ada satu pertanyaan lagi nggak sih?
0: Apa tuh?
1: Itu udah ada generasinya nggak sih gitu-gitu tadi itu?
0: Untuk yang mana nih?
1: Untuk yang penyanyi-penyanyi yang tadi disebut-sebut itu semuanya.
0: Oh gitu ya?
1: Yang senior-senior.
0: Regenerasi itu. Jazz barangkali. Iya, Indonesia maksudnya.
2: Iya. Sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia sekarang regenerasi itu sangat ada, terutama di dunia musik jazz. Karena anak-anak yang baru-baru ini bahkan lebih jago-jago daripada saya. Gak usah ngomong saya seumuran mereka ya. Saya sekarang aja saya udah kalah jago sama mereka. Mereka hebat-hebat banget.
0: Okay.
2: Tadi nama-nama yang saya sebut seperti Nadine Adriana, dan Cherika Cherika Kalianto, ada Nisi Wardoyo, ada banyak banget sih nama-nama lain. Ada Abraham Song, ada Ricky Dani, ada David Manuhutu. Mereka semua akan perform juga di acara ini.
0: Oke,
1: okay. Sama
2: itu sendiri terjadi gitu.
1: Sama ya. Tadi juga ada sedikit sisipan. Kenapa tadi Mas Yosi kan juga nanya dia. Kenapa sih kok kayaknya jazz itu terkesan lebih soulful gitu. Karena mungkin tadi kali ya, karena bernyanyi mungkin agak layback gitu-gitu ya Mas ya.
2: Betul banget. Jadi memang secara kenapa bisa bilang lebih soulful karena memang sangat dibutuhkan istilahnya to be in the moment gitu sebagai musisi itu. Istilahnya dia benar-benar harus merasakan setiap momennya ketika mereka sedang perform. Karena bisa berubah sepersekian detik. Dan harus benar-benar mengandalkan rasa tadi. Makanya kalau dibilang soulful kan, itu benar-benar mengandalkan jiwa aja gitu. Maksudnya jiwanya yang mengarahkan, oh kayaknya enaknya saya kesini atau enaknya saya bikin seperti ini gitu. Jadi itu yang membuat tentunya akan terasa lebih soulful. Karena memang seperti komunikasi ya, yang sangat spontaneous, yang sangat apa adanya, ekspresif dan apa adanya
1: antara penyanyi gitu. Dengan musisiannya ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, seru banget.
0: Siap, I can't wait for tomorrow. Oh my God.
2: Siap.
0: Bung Beri, terima kasih banyak.
1: Thank you sekali so much.
2: Sama-sama. Dengan senang hati, terima kasih kesempatannya bisa ngobrol di sini.
0: Siap, sama-sama. Kalau begitu. See you next time ya. Siap.
1: Oke.
0: Okay. Bye. Saudara pendengar, kita baru saja ngobrol dengan Barry Likumahua.
1: Betul
0: dia
1: sekali.
0: Ini banyak terlibat tentunya di Freedom Jazz Festival
1: tahun ini.
0: Ya, sebagai pengkurasi dan juga sebagai musik director di Freedom Jazz Festival.
1: Oh, berarti dia juga semuanya itu dia yang handle ya?
0: Betul banget.
1: Oke.
0: Nanti kita lanjutkan ngobrolnya tetap di 100% Indonesia.

0: Seru banget. Aduh,
1: lagu ini maksudnya.
0: Iya. Aku nggak kebayang kalau lagu ini tiba-tiba besok ada gitu. Mungkin nggak ya?
1: Ini kan coba kita tanya sama yang main lagu ini.
0: Iya, siapa nih? Siapa sih langsung gitu?
1: Ada maestro jazz Indonesia.
0: Oh my God, Mas Dwiki Darmawan.
1: Mas Dwiki, selamat siang.
0: Mas Dwiki.
2: Selamat siang, merdeka.
0: Merdeka. Semangat ya beliau ini ya memang ya.
1: Iya dong. Mas Dwiki ini kalau enggak salah udah ikut festival di 88 negara lebih. Benar enggak sih Mas Dwiki?
0: Oh my God.
2: Benar, benar. Tinggal ke Ethiopia yang belum.
1: Oh. Ya. Ethiopia yang belum ya.
0: Wah, agak bingung juga mau bikin festival apa di sana, Mas.
1: Ya adalah pasti. Mas, yang barusan kita putar adalah lagu Benggong Benggong.
0: Benggong Benggong.
1: Masih ingat ya?
2: Ya, jadi Benggong Benggong ini kita juga mengingat ya ke tempat saudara-saudara kita ini berasal dari lagu daerah yang berasal dari Manggarai, Flores.
1: Okay. Oh.
2: Yang dilanda gempa. Jadi kita juga sebagai doa juga lagu ini tahun 2009 saya produce dinyanyikan oleh Bung Ivan Nestorman ya? Yang memang asli kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan waktu itu dalam album saya yang berjudul World Peace Orchestra dimainkan oleh musisi-musisi dunia.
0: Ya. Wah, gitu. Memang nggak kaleng-kaleng, Mas Dwiki.
1: Oh iya dari dong.
0: Dulu, ya. Memang salut banget ya. Tinggal nunggu kolaborasinya aja sama Isan.
1: Oh, Indonesia. Gitu ya. Oke. Biar nggak sama Dirli aja gitu
0: iya,
1: kan.
0: Iya, masa sama runner up-nya doang.
1: Juara satunya enggak.
0: Ini ngomongnya di on air loh, ya Allah Akbar. Mas Dwiki.
2: Wajib.
0: Mas Dwiki.
2: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong persiapannya apa nih untuk perform besok? Gimana?
2: Ya, saya exciting sekali untuk besok karena di hari kemerdekaan ini saya juga mengajak serta talenta muda ya.
0: Yaitu, siapa tuh?
2: Penyanyi usia 16 namanya Laila Nur.
1: Oh, oke.
2: Anak didik saya yang sudah pandai menyanyikan lagu-lagu jazz, tapi juga besok di kemerdekaan akan menyanyikan satu lagu karya Ibu Sud ya, yang ala jazz gitu ya, Tanah Air. Nah, juga saya akan berkolaborasi dengan seluruhnya anak-anak muda, murid-murid saya di Lembaga Pendidikan Musik Farabi, Farabi Education Center, namanya band Spirit 11. Spirit 11-5. Jadi 11-5 itu kan Jalan Dharma Wangsa 11 nomor 5. Jadi
0: Oke.
2: Anak muda umurnya masih 20 tahunan ke bawah. Enggak jauh-jauh dari saya umurnya itu.
0: Oke. Kalau aku yang bilang kayak gitu mungkin ya Mas Dwiki ya. Tapi kalau Mas Dwiki, ya nggak mungkin Mas Dwiki. Jiwanya tapi mungkin.
1: Iya. Jadi banyak yang

0: Oke. Berarti di Freedom Jazz Festival ini sendiri berapa kali perform itu, Mas Dwiki?
1: Mas Dwiki satu kali ya, Mas ya. Maksudnya begitu naik panggung ada beberapa part yang dimainkan.
0: Oh, jadi sekali perform itu ya sekalian sama kolaborasi-kolaborasi tadi tuh sama
1: Iya.
0: anak-anak Farabi tadi.
1: Aha.
2: Betul. Jadi
0: Oh.
2: sama anak Farabi itu dua lagu. Katanya nanti ada kejutan dengan Bu Yeni Wahid yang
0: Wow.
2: spontan ya, nggak pakai latihan, lihat aja kalau spontan gimana.
0: Aduh. Tapi bukannya itu ya keutamaan dari musik
1: Jazz
0: jazz ya,
1: ya,
0: Mas ya? Jadi
2: betul.
0: spontaninya itu.
2: Kalau musik jazz itu harus berani dan mampu spontan, nggak pakai latihan juga, ayo gitu kan.
0: Oke.
1: Mas Dwiki, melihat Freedom Jazz Festival ini kan memang banyak mengangkat musisi-musisi baru, mengangkat bibit-bibit baru di dunia jazz. Seperti apa dari kacamata Mas Dwiki?
2: Saya acungin jempol karena event-event seperti ini benar-benar bermanfaat buat anak-anak muda. Saya waktu masih muda sekali dari zaman dulu termasuk yang rajin mengikuti festival-festival apapun sampai akhirnya memenangkan festival Yamaha Light Music Contest dan dikirim ke Jepang ya. Namun sekarang ajang-ajang itu sudah agak berkurang, jadi ajang mengangkat talenta seperti ini memang wajib. Kenapa ini jadi closing? Pertanyaan saya harusnya ada sesi berikutnya, jangan dijadikan closing ceremony kan berarti udahan. Nah,
1: Maksudnya
2: ini.
1: closing ceremony itu Pak Dwiki rangkaian dari mulai tanggal 1 sampai di jelang kemerdekaan tahun depan pasti ada lagi gitu.
2: Iya dong. Gitu dong. Ya. Saya pikir closing udah aja di closing. Masa.
0: Akan ada terus
1: Enggak.
0: ini Freedom
1: Freedom Jazz
2: Bagus
1: Festival.
2: banget. Ini bagus sekali. Jadi talenta-talenta muda ini harus diberi wadah. Dan wadahnya apa? Ya panggung untuk penampilan dan ditonton publik. Itu yang
1: Oke,
2: penting.
1: siap kalau begitu. Mas Dwiki, sebelum nanti kita udahan, ini ada salah satu
0: Penelpon.
1: penelpon, kita ajak berbincang ya.
2: Oke.
1: Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
3: 100% Indonesia, Bangga Kria, Banggakan Indonesia.
1: Siap.
3: Dari Uncu Divo di Kota Solok, Sumatera Barat.
1: Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat. Silakan langsung dengan Mas Dwiki Darmawan.
2: Cabana.
1: Cabana.
0: Uncu mau tanya apa,
1: Uncu?
0: Uncu?
1: Apa yang mau ditanyakan, Uncu?
3: Saya ingin menanyakan gimana menjaga profesionalismenya, kualitasnya. Atau saya ingin menanyakan diku-dikunya ke depannya seperti apa dan bagaimana
1: menjaga profesionalisme ya. Siap, silakan.
3: Salamnya tuh semua yang di studio. Ini penelpon terakhir nih.
1: Oh enggak dong. Nanti ditunggu ya.
3: Ya, salam jalan tuh semuanya.
1: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mau
1: Mas
0: langsung
1: Dwiki.
0: Ditanya nih Mas Dwiki.
1: Menjaga profesionalisme. Wah, kalau dari
0: secara
1: muda sampai sudah maestro gini pasti ada resep
0: gimana?
1: Khusus ya.
0: Dari
1: Gimana Mas
0: tahun
1: Dwiki?
0: 82 ya Mas Dwiki mulai berkarir ya?
2: Halo. Tahun
1: 86.
0: 86.
1: Udah lahir?
0: Belum.
1: Oke.
0: Sedangkan Mas Dwiki sudah berkarir dari tahun 86. Tapi kalau dari data di Google 82 tau.
2: Ya, 82
0: gabung
2: mulai
0: di Elva.
2: Bermusik belum profesional ya, belum profesional. 86 pertama kali merilis album atau single. Nah, itu profesional ya, gitu ya.
0: Oh, jadi albumnya itu dirilis tahun 86.
2: Betul. Atau yang pertama kali lagu Gemilang ya, betul.
0: Oke. Itu
1: ya,
0: gimana
1: ya,
0: tuh
1: ya.
0: Ngejaga profesionalisme dari tahun
2: Karena
0: 86 sampai

0: sekarang.
1: Profesionalisme itu kita sebagai pemusik sampai kapanpun mesti menjaga kualitas skill kita. Jadi satu, sampai kapanpun kita tetap berlatih. Bagi vokalis tetap berlatih vokal, bagi
0: Musisi.
1: musisi yang megang instrumen tetap melatih skill masing-masing sehingga kemampuan itu tetap terjaga ya. Nah, kedua, jaga profesionalisme itu adalah tentunya semua dilakukan dengan disiplin. Semua pekerjaan di bidang seni pun harus dilakukan dengan disiplin ya, dan disiplin itu termasuk waktu, termasuk janji, termasuk promosi, termasuk juga disiplin menjaga kesehatan masing-masing, karena kita dituntut harus selalu prima dengan perjalanan, tour, dengan press conference, GR, dan juga performance ya. Jadi itu sebagai bagian dari disiplin. Disiplin, terus yang terakhir adalah tentu kita harus berusaha tampil prima sebaik-baiknya, baik dalam rekaman maupun dalam penampilan live, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan di mana tempatnya, venue-nya di mana,
0: Audiensnya
1: eventnya apa,
0: siapa?
1: di audiensnya siapa, di semua tempat di mana kita perform, kita harus tampil
0: Optimal.
1: prima dan profesional. Kira-kira itu. Dan yang terpenting lagi, saya punya hobi makan berai Solo, beras Solo.
0: Itu kan Uncu. Jadi Uncu Divo ini harus nganter beras Solo ya. tapi ada pertanyaan lagi tadi dari Uncu Divo, Mas
2: Apa tuh?
0: Dwiki. Lika-likunya apa selama
2: Waduh,
0: 40
2: lika-liku ya.
0: tahun berkarir? 40 tahun loh berarti.
2: Iya, kemarin kan kita nonton konsernya.
0: Oh, berarti tahun depan 41 tahun nih
2: 41
0: konsernya ya.
2: Tahun. Oke. Silakan Mas Dwiki.
1: Saya bersyukur Insya Allah besok saya itu berulang tahun ke 60 tahun, persis 60.
2: Besok ya?
1: Besok. Besok ya.
0: Jadi pada saat Freedom Jazz Festival.
2: Itu ulang tahun, iya.
0: Oh,
2: saya udah
0: God.
2: Tahu sebenarnya.
0: Oh my God.
2: Kita selisih satu hari ya. Sama Isan Tarore.
0: Aku jadi tanggal 20 Mas Dwiki jelasin gitu.
1: Oh iya.
2: Mau tukeran kado.
0: Tukeran kado kita ya, Mas.
1: Nah, jadi yang pertama-tama lika-likunya adalah pertama-tama saya selalu mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia, sehingga kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan terus berkarya melalui seni budaya, utamanya melalui musik.
2: Siap.
1: Dalam langkah kita apapun, kita harus membawa nama baik bangsa dan negara ya. Nah, yang kedua, lika-likunya tentu saja dalam perjalanan ini negara kita adalah negara yang sedang membangun. Marilah kita mencintai negara dan bangsa kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa kita berikan buat negara kita Indonesia tercinta dibanding kita bertanya apa yang kita negara bisa berikan kepada saya.
2: Siap.
1: Karena kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita hanya orang yang menengadahkan tangan saja minta belas kasihan, tetapi kita harus berikan kepada negara kita yang terbaik selalu.
2: Merdeka.
0: Iya. Sebelum
2: oke.
0: Kita harus tahu dulu kita berkontribusi apa buat negara ini.
2: Betul.
0: Itu ya Mas Diki ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Terus yang ketiga, cintailah selalu orang tua kita, sesepuh kita, respect guru-guru kita, nenek moyang kita semua, dan senior-senior kita, seperti kita juga selalu mencintai negara kita tercinta Indonesia. Janganlah
2: baik
1: kita menjelek-jelekan bangsa kita karena ada hal yang kita tidak suka. Bahwa suka atau tidak suka itu adalah personal. Nah, apabila kita ada hal yang tidak kita sukai terhadap pemimpin kita, buang saja yang tidak sukanya, tetapi kita ambil intisari yang baik-baiknya dan kita jalankan ya. Jadi mari kita cintai Indonesia seutuhnya.
2: Siap. Terima kasih. Terima kasih Mas Dwiki. Sampai ketemu besok ya.
1: Sampai ketemu.
0: Oke.
2: Baik.
0: Terima kasih Mas Dwiki.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
2: Maestro jazz yang sudah tampil di 88 negara dan 40 tahun berkarya.
0: 40 tahun berkarya.
2: Salah satunya adalah ini lagunya.
0: Aduh.
2: Kita dengerin ya.
0: Lagu pertama ya.
2: Lagu pertamanya beliau, tapi ini yang versi baru bersama Sandi Sondoro.

0: Gemilang.
1: Ini dia ternyata karya pertamanya Mas Dwiki. Ini mah gak asing sekali di telingaku.
0: Iya betul banget. Ya sudah. Kalau tadi sudah ada musisi-musisi pria, yang sekarang ini ada
1: siapa Mas Yudi?
0: Perempuan-perempuan di dunia jazz. Ada Nadine.
1: Halo Nadine.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Nadine?
2: Baik kak, gimana?
1: Aduh, senang banget Mas Yudi dipanggil kakak.
0: Iya dong. Biasanya manggil om dia.
1: Aduh Nadine.
2: Ya om, gimana?
1: Dia kan om.
0: Nah, gimana
1: persiapannya untuk besok?
2: Dari mana dulu nih? Dari band-band ya om, apa gimana?
0: Iya, dari bandnya Nadine deh.
2: Oke, nah rencananya tuh besok itu aku mau bawa trioku sendiri om, namanya Adwarkal.
0: Adwarkal, oke.
1: Seperti yang tadi dibilang sama Mas Bari ya.
2: Adwarkal, iya. Sebenarnya grup ini iseng-iseng aja sih, cuman kayak wah kebetulan gitu bisa main di FGF. Dan karena kita tuh cuman bertiga pemain piano, drum, sama saxophone, rencananya kita mau featuring juga beberapa musisi perempuan. Salah satunya tuh Kak Endah dari Endah Endesa, sama Sheila Permatasaka. Ya tuh. Nah, kalau untuk bandnya sendiri sebenarnya Adwarkal tuh baru sebentar kayaknya enggak sebulan juga belum kayaknya om.
1: Jadi sekalian launching kali besok di
2: Freedom. Betul, sekalian debut kayaknya.
0: Sekalian debut ya. Gimana ceritanya bisa bikin band ini, Nadine?
2: Nah itu tuh kayaknya mungkin sebelumnya kita memang udah temenan gitu, kayak temen nongkrong, terus suka ngejam bareng. Dan waktu itu tuh karena kita lagi kebetulan lagi barengan, terus kita bikin konten yuk, kita coba main-main lagu jazz aja. Kata Syira gitu, terus apa namanya, upload lah konten itu, terus kata Kak Beri, ya udah main aja di FJF gitu. Itu kan kayak langsung dapet manggung nih gitu.
1: Tapi arti dari nama grup kalian sendiri itu apa sih?
2: Adwarkal itu sebenarnya nama belakang kita om. Kalau aku kan Nadine Adriana. Artinya tuh Wartu Wardoyo dari Nisi Wardoyo, pemain saxophone. Kalau Kal tuh kalian tuh share kalian tuh pemain drumnya.
1: Adwarkal gitu.
0: Adwarkal. Seru ya. Aku pikir ini kayak nama-nama Afrika. Mirip sama kucing karakal.
1: Beda dong. Aku pikir kan ada artnya itu jadi kayak ada sesuatu yang berhubungan dengan seni gitu. Art dan tawakal gitu.
2: Bisa.
1: Bukan main ya, seru banget ya. Berarti memang sudah sangat-sangat siap ya buat perform besok ya.
2: Siap banget, tegangnya juga tegang banget nih.
1: Karena ini sebagai debut ya buat kalian semua ya.
0: Kalau musik yang dimainkan seperti apa nih? Fusion kah? Bossa nova kah?
1: Apa pure jazz?
2: Maksudnya kita mungkin bebop ya.
0: Bebop ya?
2: Kayak straight ahead jazz gitu. Cuman ada beberapa yang kita aransemen, kayak lagu nasional lah kita aransemen jadi jazz. Ada yang kita mainin apa jadi latin, jadi samba gitu-gitu. Kita bakal combine everything gitu loh.
0: Oke, siap.
1: For tomorrow.
2: Wah, gitu
1: yes, luar biasa.
0: Kan ada Endah kan.
1: Ada Endah Reza.
2: Iya betul, ada Kakak Endah.
0: Ada Kakak Endah, wah ini luar biasa nih kan.
2: Iya, makanya kita juga kaget terus tiba-tiba kayak nanti Kak Endah featuring sama kalian. Wah.
1: Udahlah debut, langsung di kolaborasi gitu. Betul.
0: Siap kalau begitu.
1: Nice.
0: Nadine, terima kasih banyak, sukses ya.
2: Terima kasih banyak Om, sampai ketemu besok berarti.
1: Oke, terima kasih.
0: Ini ada Om Ihsan Tarore loh.
1: Jangan panggil Om dong, kalau aku kakak baru benar. Kalau Om Yudi benar Om.
0: Iya.
1: Kakak dan Om.
0: Ya udah besok dibeliin bakso ya.
2: Amin. Terima kasih Om.
1: Thank you Nadine.
2: Thank you.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Tuh kan gara-gara Mas Yudi gue dipanggil Om juga.
0: Enggak
1: kan?
0: Apa-apa. Ya udah. Nadine ini pianis muda dengan teknik yang wah luar biasa.
1: Aku jadi pengen
0: nge-jazz.
1: Pengen banget nonton dan pengen banget join gitu.
0: Yuk. Bisa juga ada Mbak Ita kok.
1: Aduh.
0: Tenang
1: ya,
0: aja. Secara
1: kan itu programnya Mbak Ita yang di take over ya.
0: Enggak, programnya Mbak Ita diisi dulu dengan Freedom Jazz Festival.
1: Kan supaya relay di seluruh Indonesia kan?
0: Relay di seluruh Indonesia.
1: Nice.
0: Tapi Ihsan dengan kita ngobrol bersama musisi-musisi jazz, ada keinginan gak sih buat nge-jazz gitu?
1: To be honest, aku tuh dari dulu suka banget jazz, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi Mas Bari bilang nyanyinya tuh kalau jazz itu layback dan storytelling, aha, itu aku banget.
0: Oh gitu ya.
1: Aku tuh kan salah satu penyanyi yang menurut aku ya, aku tuh salah satu
0: layback
1: penyanyi
0: banget.
1: Yang layback banget. Jadi kalau aku nyanyi tuh kayak nyayat banget
0: nyayat gitu ya. Gitu. Oke.
1: Okay. Makanya kayaknya sih menarik nih buat Mas Dwiki, aha, atau Mas Bari, nanti kita kolaborasi ya.
0: Karena kan kalau Mas Dwiki seperti yang tadi Ihsan bilang, sudah beberapa kali kolaborasi sama Dirly.
1: Betul, tinggal nunggu sama Ihsannya aja, terima kasih.
0: Terima kasih. Colek Mbak Ita dong.
1: Oh iya, nanti kita colek Mbak Ita, Mbak Ita.
0: Ya, seperti itu. Jadi
1: sekali lagi
0: Freedom Says Festival.
1: Yes.
0: Besok itu kalau untuk acara off airnya memang sudah dimulai pukul 18 di sini, San.
1: Oh, jadi besok tuh mulai dari jam 6 sore.
0: Jadi jam 6 sore.
1: Itu sudah start untuk off airnya.
0: Off airnya.
1: Sedangkan untuk on airnya jam 8.
0: Jam 8 malam.
1: Oke, sesuai jamnya Ruang Rindu ya.
0: Sesuai jamnya Ruang
1: Oke,
0: Rindu.
1: Oke, gitu.
0: Silakan loh untuk Anda yang pengen datang, pengen nonton langsung ke auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta.
1: Iya.
0: Siap.
1: Itu pasti ditunggu banget karena nggak mungkin ada kesempatan buat kalian bisa mendengarkan versi off airnya, karena yang akan kalian dengarkan di Ruang Rindu adalah versi on airnya.
0: On airnya. Gitu. Tapi jadi, di off air dan on airnya memang berbeda. Beda dalam artian kalau yang di off air juga banyak musisi-musisi yang akan main, kemudian nanti lanjut sampai ke pukul 20 sampai.
1: Durasi berapa lama, Mas?
0: Sekitar 4 jaman kalau untuk untuk di sana. Karena ada ini juga ada semacam diskusi budaya.
1: Seru banget. Definisi ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Betul. Dengan adanya Freedom Jazz Festival ini, ini salah satu yang membuat musisi-musisi jazz ini bisa lebih bebas beraksi, berkarya, dan juga berekspresi.
0: Betul banget. Ditunggu Ihsan kapan bikin karya jazz, lagu ya? Jazz.
1: Oke, besok.
0: Besok ya, libur aku. Ya sudah kalau begitu. Oh, nanti tanggal 20 ya.
1: Oke. Okay. Ya, belum. Kalau Mas Dwiki udah bisa tadi diucapin ulang tahun ya.
0: Diucapin ulang tahun.
1: Kalau Ihsan masih tanggal 20 Agustus.
0: Oh, oke. Okay. Siap kalau begitu.
1: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar kita yang udah gabung dari tadi di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Yang pasti kalau kalian penasaran sama acara Freedom Jazz Festival ini, jangan lupa datang sekali
0: yang
1: lagi.
0: Yang ada di dalam kota langsung ya.
1: Yang kalau nggak bisa hadir, harus banget dengerin dan juga nonton. Di mana, Mas?
0: Di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Iya, kalau nontonnya di YouTube-nya.
0: Di bisa di YouTube RRI Jakarta
1: atau
0: di RRI Net.
1: Oke. Tuh, tapi kan? Kalau ternyata enggak sempat juga nonton, nanti bakal tayang di YouTube-nya siapa?
0: I Can Study Live sama di RRI Jakarta.
1: Nah, official, tuh. Jadi ya? Di semua official-nya itu ada karena memang
0: I Can Study Live.
1: I Can Study Live ini bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia dan juga Freedom Jazz Festival. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku Ihsan Tarore.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita
0: sampai bertemu kembali.
1: Iya.
0: Sampai
1: bye-bye. Di 100% Indonesia berikutnya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811-79727912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita panggilan berasal dari Mahkamah Syariah Banda Aceh. Ditujukan kepada Amral bin Sarsidi, tempat dan tanggal lahir, Kota Bangun, 8 Maret 1988. Usia 38 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SMP, tempat kediaman dahulu di Baperis nomor 46 Gampung Peniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia. Isi berita, diminta kepada Amral bin Sarsidi agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syariah Banda Aceh pada Rabu 23 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat, ruang sidang Chandra Mahkamah Syariah Banda Aceh, Jalan RSUD Meraksa, Gampung Mibo, Kecamatan Bandaraya, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Demikian berita panggilan ini kami sampaikan atas perhatiannya. Diucapkan terima kasih.

beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita panggilan berasal dari Mahkamah Syariah Banda Aceh, ditujukan kepada Baihaqi. Tempat dan tanggal lahir Seot Tenong, 1 Juni 1978. Usia 48 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di Jalan

Tandi 2 nomor 6 Gampung Ateuk Unjing, Kecamatan Baitturahman, Kota Banda Aceh, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia. Isi berita, diminta kepada Baihaki agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syariah Banda Aceh pada Selasa 17 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang Chandra Mahkamah Syariah Banda Aceh, Jalan RSUD Meraksa, Gampung Mibo, Kecamatan Bandaraya, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Demikian berita panggilan ini kami sampaikan atas perhatiannya. Diucapkan terima kasih.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: 101 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita nantikan waktu pelaksanaan sholat asar.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

Baik pendengar dimanapun anda berada. Lagu bersama Elo Benci Tampi Rindu baru saja anda dengarkan. Saat ini sudah membawa kita ke informasi waktu studio pukul 16 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Masih menemani anda dengan lagu pilihan hingga pukul 17, di mana kami akan menghadirkan program Lintas 17. Saat ini cuaca Kota Banda Aceh cerah berawan, sebagian mendung ya. Ini tapi mendung tak berarti hujan. Untuk anda yang akan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas di luar sana, tetap waspada untuk selalu sedia mantel sebelum hujan untuk para pengendara roda 2, atau sedia payung sebelum hujan untuk pejalan kaki atau mungkin pengguna kendaraan roda 4. Karena kalau pakai mobil juga kalau nggak ada payung tetap aja kebasahan ya keluarin mobil ya. Ya, tetap bersama kami di 97,7 FM. Saya Arso akan terus menemani anda hingga di pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

0: generasi muda harapan bangsa. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Saya Arso, bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini, diantaranya, Iliza apresiasi petugas upacara penurunan bendera dan antusiasme masyarakat kota menyemarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Pemkab Aceh Besar apresiasi semua pihak atas suksesnya HUT RI. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta tur disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile, RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Iliza, apresiasi petugas upacara penurunan bendera dan antusiasme masyarakat kota menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Upacara penurunan bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di lapangan Blang Padang, Banda Aceh, berlangsung lancar pada Senin sore 17 Agustus 2026. Meski sempat terlilit akibat angin kencang, petugas tetap berhasil menurunkan bendera dengan lancar hingga upacara selesai. Pada upacara tersebut, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kesempatan itu, Iliza menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan peserta upacara, serta masyarakat yang antusias mengikuti rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, baik saat upacara pengibaran maupun penurunan bendera.
2: Alhamdulillah kita melihat semarak peringatan HUT ke kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini berjalan sangat baik, antusias masyarakat juga tinggi, dan kemudian juga event kegiatan di seluruh gampong yang ada di Kota Banda Aceh juga semuanya berjalan dengan semarak, dan ya alhamdulillah mudah-mudahan anak-anak sekolah juga mereka bisa memaknai kemerdekaan ini dengan benar-benar melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif ya.
1: Ia juga menyebutkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, termasuk perlombaan yang digelar di gampung-gampung, berlangsung meriah dan mendapat antusiasme masyarakat. Menurutnya, kegiatan yang diinisiasi oleh masyarakat di tingkat gampung tersebut juga menjadi sarana bagi anak-anak untuk mengenal dan menikmati berbagai permainan tradisional. Iliza berharap semangat kebersamaan dan antusiasme masyarakat dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan dapat terus dipertahankan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya rangkaian peringatan hari ulang tahun RI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Tisimo Lydia Putri.
3: Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya upacara pengibaran maupun penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 di lapangan Bungong Jempa, Kota Janto pada 17 Agustus 2026. Apresiasi turut disampaikan kepada para anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Aceh Besar yang telah menjalankan tugas dengan baik dalam upacara kemerdekaan. Para pelajar tersebut telah menjalani latihan secara intensif selama kurang lebih 1 bulan sebelum bertugas dalam upacara HUT kemerdekaan. Bupati berharap 72 pelajar terbaik Kabupaten Aceh Besar dapat melanjutkan pendidikan unggul pada jenjang berikutnya, termasuk meraih cita-cita yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama.
4: Berlatih selama sebulan, jadi lebih kurang sebulan. Jadi mereka luar biasa, ya, sehingga alhamdulillah mereka sukses melaksanakan. Nah, kita berharap mereka itu terus berjaya sampai bisa melanjutkan pendidikannya di sekolah-sekolah yang lebih unggul.
3: Peringatan HUT RI diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan seluruh elemen daerah dalam melanjutkan pembangunan dan menghadirkan Aceh Besar yang lebih baik. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Bukan Panti Jompo, BFLF berkolaborasi dengan Kemenduk Bangga Aceh resmikan Rumah Singgah Lansia Merdeka. Selengkapnya kembali dilaporkan Cindy Novita.
1: Yayasan Blood for Life Foundation BFLF bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga melalui BKKBN Perwakilan Aceh meresmikan Rumah Singgah Lansia Merdeka di Banda Aceh Senin 18 Agustus 2026. Peresmian yang berlangsung di tengah suasana hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia itu menjadi momentum hadirnya ruang baru bagi para lansia untuk tetap aktif, bersosialisasi, dan produktif tanpa harus meninggalkan keluarga masing-masing. Rumah Singgah Lansia Merdeka ini bukan merupakan panti jompo. Lansia yang mengikuti program ini tetap tinggal bersama keluarga dan hanya datang ke rumah singgah untuk mengikuti berbagai kegiatan pada siang hari. Peresmian ini turut dihadiri Haji Samawati selaku anggota DPRA, serta sejumlah unsur dinas terkait. Ketua BFLF Michael Octaviano mengatakan rumah singgah tersebut dibuat untuk menjawab kebutuhan lansia terhadap ruang berkegiatan dan bersosialisasi. Menurutnya memasuki usia senja bukan berarti seseorang harus berhenti beraktivitas.
5: Kalau lansia itu batasannya dimulai dari 60 sampai seterusnya. Tapi di sini nanti ada pembelajaran yang mana pembelajaran itu diberikan oleh para lansia produktif yang diikuti oleh siapapun.
1: Ia menjelaskan kegiatan di Rumah Singgah Lansia Merdeka berlangsung setiap Senin hingga Kamis. Para lansia dapat datang mengikuti kegiatan sesuai jadwal, kemudian kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN atau Kemenduk Bangga Provinsi Aceh, Safrina Salim, mengatakan Rumah Singgah Lansia Merdeka merupakan bentuk kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung lansia tetap aktif dan bahagia. Menurut Safrina, konsep rumah singgah tersebut akan dikembangkan menyerupai sekolah lansia. Kegiatan tidak hanya berisi aktivitas kesehatan, tetapi juga pembelajaran, ibadah, dan kegiatan lainnya sebelum para lansia kembali ke rumah.
6: Di rumah singgah ini nanti kita akan membuat seperti sekolah begitu ya, sekolah nenek-nenek seperti tempat penitipan. Kalau kita selama ini melihat tempat penitipan anak, nah ini adalah tempat penitipan lansia. Bagaimana sifatnya? Sifatnya itu nanti emak-emak, bapak-bapak, ibu-ibu lansia boleh diantar kemari jam kerja. Dan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, di sini nanti ada pembelajaran.
1: Program Sekolah Lansia terbuka bagi para lansia di Banda Aceh dan sekitarnya sebagai wadah untuk membangun kehidupan lansia yang lebih aktif, sehat, mandiri, dan berdaya. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Sebanyak 60 orang siswa-siswi sekolah SMP Negeri 1 Kota Lok Sumawe siap meramaikan pawai karnaval HUT Kemerdekaan RI ke-81. Berikut laporan Nasrullah.
1: Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Lok Sumawe, Fauzi, mengatakan sebanyak 60 orang siswa-siswi sekolah yang dipimpinnya siap meramaikan pawai karnaval HUT Kemerdekaan RI ke-81 pagi ini yang dipusatkan di Lapangan Hirak. Menurutnya, siswa dan siswi SMP Negeri 1 sangat antusias meramaikan pawai karnaval tersebut dengan menampilkan berbagai penampilan pakaian adat dan pakaian profesi lainnya. Tahun ini, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Lok Sumawe mengusung tema Majulah Indonesia Menuju Generasi Emas 2045.
2: Alhamdulillah untuk SMP 1 sudah siap anak-anak dengan jumlah 60 orang peserta dan sudah dilengkapi dengan bermacam pakaian adat budaya, ada Aceh, Jawa Tengah, Melayu, Jawa, Padang, dan hampir semua daerah yang kita siapkan anak-anak untuk memakai baju adat dan juga ada baju-baju profesi. Kalau memang enggak dibatasi, itu luar biasa antusias anak-anak untuk ikut karnaval. Kalau kita batasi, ya kita sesuaikan dengan jumlah yang ada.
1: Lebih lanjut dikatakan, sebenarnya minat siswa dan siswi SMP Negeri 1 Kota Sumawe untuk mengikuti kegiatan karnaval HUT Kemerdekaan RI ke-81 hari ini sangat tinggi. Namun pihak sekolah terpaksa membatasinya hanya 60 orang. Mereka sangat antusias, namun pihak sekolah tetap membatasi. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Dukungan dunia usaha terhadap peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Aceh Barat kembali diwujudkan melalui program CSR PT Mifa Bersaudara. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Dukungan dunia usaha terhadap peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Aceh Barat kembali diwujudkan melalui program CSR PT Mifa Bersaudara. Perusahaan tersebut menyalurkan dukungan senilai sekitar 9,6 miliar rupiah untuk pembenahan dan pengembangan RSUD Cunyakdin Melabu. Dukungan itu diserahkan bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bantuan CSR tersebut mencakup renovasi gedung instalasi gawat darurat atau IGD, pengadaan alat kesehatan, fasilitas ruang rawat inap, peralatan layanan katerisasi jantung atau cath lab dan ICVCU, serta 2 unit ambulan. Salah satu fasilitas yang mulai difungsikan adalah layanan katerisasi jantung. Peralatan yang nilainya sekitar 11 miliar rupiah itu telah dibeli sejak 2018, namun baru dapat dioperasikan setelah dilakukan pembenahan dan pemenuhan berbagai fasilitas pendukung. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, sekitar 4.800 pasien jantung tercatat mendapatkan pelayanan di RSUD Cunyakdin. Sekitar 30% di antaranya sebelumnya harus dirujuk ke luar daerah. Selain layanan jantung, dukungan CSR juga memperkuat pelayanan IGD dengan menambah 10 tempat tidur sehingga kapasitasnya kini menjadi 25 bed. Rumah sakit juga mendapatkan tambahan 56 tempat tidur beserta peralatan kesehatan untuk mendukung pelayanan rawat inap berbasis kelas rawat inap standar atau KRIS. Direktur PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, Adi Rizvandi, mengatakan dukungan tersebut merupakan bentuk kolaborasi dunia usaha dan pemerintah daerah untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari nilai bantuan, tetapi dari dampaknya terhadap peningkatan kecepatan, kualitas, dan jangkauan pelayanan kesehatan. Sementara itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi menegaskan pembenahan RSUD Cunyakdin dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit.
2: Dengan adanya alat tersebut, tadi malam ada satu masyarakat serangan jantung, dibawa lari ke sini, alatnya baru dilaunching, ada obatnya yang harganya 5 juta, langsung digunakan ke bapak itu, bapak ini. Kalau tidak, bapak itu tidak secara medis, beliau tidak tersebut.
1: Bupati juga mengapresiasi dukungan PT Mifa Bersaudara yang dinilai mempercepat proses pembenahan rumah sakit. Direktur RSUD Cunyakdin Akbar Siregar mengatakan pengembangan fasilitas harus diikuti dengan penataan sumber daya manusia agar pelayanan dapat berjalan optimal. Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan manajemen rumah sakit diharapkan mampu menjadi pembenahan RSUD Cunyakdin sebagai langkah berkelanjutan dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, berkualitas, dan dekat dengan masyarakat Aceh Barat. Reporter RRI Melabu Irham Shah melaporkan.
0: PT Mifa Bersaudara bersama PT Bara Energi Lestari atau PT BEL turut memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya kembali dilaporkan Irham Shah.
1: PT Mifa Bersaudara bersama PT Bara Energi Lestari atau PT BEL menggelar upacara dan sejumlah perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor perusahaan di Melabu. Upacara peringatan HUT RI ke-81 tersebut menjadi momentum bagi perusahaan untuk memperkuat komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional pertambangan. Group Head CEC PT Mifa Bersaudara Tengku Kadhafi Al-Munir mengatakan perusahaan akan terus berupaya menjaga kelestarian lingkungan seiring dengan peningkatan produksi batubara.
3: Ini tentu dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia ini, maka kita berharap produksi yang akan dicapai oleh perusahaan kita dapat memberikan sumbangan yang lebih besar kepada Republik Indonesia ini, khususnya Provinsi Aceh yang kita cintai.
1: Ia menyebutkan produksi batu bara PT Mifa Bersaudara saat ini berada di kisaran 15 juta ton dan ditargetkan meningkat menjadi 16 juta ton pada tahun 2027. Menurutnya, peningkatan produksi tersebut akan tetap berjalan beriringan dengan komitmen perusahaan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang. Tengku Qaddafi menegaskan PT MIFA Bersaudara terus berkontribusi melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, khususnya dalam mendukung peningkatan perekonomian dan pelayanan kesehatan masyarakat. Ia berharap dukungan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat sehingga keberadaan perusahaan mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan perekonomian masyarakat. Melalui momentum HUT ke-81 Republik Indonesia, perusahaan menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan kegiatan operasional secara bertanggung jawab, menjaga lingkungan serta memperluas kontribusi sosial dan ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Bupati Aceh Tengah serahkan dokumen adminduk melalui inovasi Alibata kepada bayi yang baru lahir di hari kemerdekaan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
1: Bupati Aceh Tengah Helioga menyerahkan dokumen administrasi kependudukan kepada bayi yang lahir tepat pada 17 Agustus 2026 melalui inovasi Alibata atau anak lahir bidan beri akta. Bayi bernama Inaya Agustina Kaban tersebut menerima kartu keluarga, akta kelahiran, dan kartu identitas anak atau KIA. Penyerahan berlangsung di ruang persalinan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon kemarin. Bupati Heli menyebut, melalui inovasi Alibata, pemerintah menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan terintegrasi.
2: Ini dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, Pak Jajar Prokopimda ini hadir semua. Ibu tidak mengundang, tapi yang mengundang karena anak ini lahir tepat pada tanggal 7 Agustus. Ibu yang melahirkan dan semua yang ada di bertanggung jawab. Berarti program Alibata ini adalah program prioritas inovasi. Salah satu misi kami dengan Pak Wakil Bupati.
1: Sementara itu, nomor kepesertaan BPJS Kesehatan diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Takengon, Deni Wahyudi, sebagai bentuk sinergi antar lembaga dalam memberikan pelayanan terpadu kepada masyarakat. Nomor kepesertaan BPJS Kesehatan ini katanya sebagai bagian dari pemenuhan hak administrasi dan jaminan kesehatan sejak dini. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Polres Bener Meriah berhasil mengungkap 37 kasus narkotika sepanjang Januari-Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra.
3: Komitmen Polres Bener Meriah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika terus dilakukan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, jajaran kepolisian setempat telah mengungkap sebanyak 37 perkara narkotika dengan puluhan tersangka. Hasil pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Polres Bener Meriah pada Senin 17 Agustus 2026. Dalam kegiatan itu, polisi juga memaparkan 5 kasus narkotika terbaru yang berhasil diungkap Satuan Reserse Narkoba pada awal hingga pertengahan Agustus 2026. Konferensi pers dipimpin Wakapolres Bener Meriah Kompol Sabirin, didampingi Kasat Res Narkoba Polres Bener Meriah Ibtu Suherman dan Kasih Humas Polres Bener Meriah Ibda Eryadi. Dalam keterangannya, Kompol Sabirin menyampaikan, selama periode Januari hingga Agustus 2026, Polres Bener Meriah telah menangani 37 kasus narkotika yang melibatkan barang terlarang jenis sabu-sabu dan ganja. Dari 37 perkara tersebut, polisi mengamankan 37 tersangka. Sebanyak 21 tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bener Meriah, 3 tersangka menjalani rehabilitasi di BNN Kabupaten Biren, sedangkan 13 tersangka lainnya masih menjalani proses penyidikan. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan dari keseluruhan pengungkapan tersebut berupa 235,43 gram bruto sabu-sabu atau sekitar 2,35 on, serta 2255,2 gram bruto ganja atau sekitar 2,2 kilogram. Selain itu, petugas juga mengamankan 14 batang ganja.
4: Adapun keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan terdiri dari 1. Sabu-sabu sebanyak 2.035,43 gram bruto atau sekitar 2,35 on. Itu sabu-sabu. Ganja sebanyak 2.225,2 gram bruto atau sekitar 2,2 kilogram. Itu untuk ganja kilogram. Batang ganja sebanyak 14 batang.
3: Dalam kesempatan tersebut, Polres Bener Meriah juga turut memaparkan 5 perkara narkotika terbaru yang berhasil diungkap jajaran Satres Narkoba. Kasus pertama terjadi pada Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat di Kampung Simpang 3, Kecamatan Bukit. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan tersangka berinisial WF dengan barang bukti ganja seberat 700 gram bruto. Kasus kedua terjadi sehari berikutnya, Selasa 4 Agustus 2026 sekitar pukul 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Barat di Kampung Negeri Antara Kecamatan Pinturi Megayu. Polisi mengamankan tersangka berinisial BU beserta barang bukti ganja seberat 500 gram bruto. Masih pada Selasa 4 Agustus 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, petugas kembali mengungkap kasus ketiga di Kampung Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih. Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan tersangka berinisial S dengan barang bukti 14,8 gram bruto sabu-sabu dan 70 gram bruto ganja. Kasus keempat berlangsung pada Rabu 12 Agustus 2026 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat di Kampung Keramat Mupakat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tersangka berinisial S dengan barang bukti sabu-sabu seberat 81,4 gram bruto. Sementara kasus kelima diungkap pada Kamis 13 Agustus 2026 sekitar pukul 4 lewat 30 menit di Kampung Serulekayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah. Dalam perkara ini, petugas mengamankan tersangka berinisial MT dengan barang bukti sabu-sabu seberat 8,2 gram bruto. Polres Benar Meriah menegaskan bahwa seluruh barang bukti yang diamankan masih menjadi bagian dari proses hukum dan digunakan untuk kepentingan penyidikan serta persidangan. Selama perkara masih dalam tahap penyidikan, barang bukti tersebut tetap diamankan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Benar Meriah juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika diharapkan segera memberikan informasi kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya bersama untuk menekan peredaran narkotika sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Satu warga binaan rutan kelas 2B Sabang langsung menghirup udara bebas setelah menerima remisi pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana.
1: Warga binaan pemasyarakatan atau WBP Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Sabang langsung bebas setelah mendapat remisi umum pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Kepala Rutan Kelas 2B Sabang, Faisal, mengatakan dari 61 warga binaan yang saat ini menghuni Rutan Sabang, sebanyak 43 orang menerima remisi umum. Penerima remisi terdiri atas 42 pria dan 1 wanita dengan pengurangan masa pidana mulai dari 1 hingga 6 bulan.
2: Untuk tahun 2026 ini yang mendapatkan remisi umum satu itu sekitar 45 orang dan remisi umum dua atau sering yang disebut dengan remisi umum langsung bebas itu satu orang. Jadi total yang mendapatkan remisi umumnya ada 46 orang.
1: Faisal menjelaskan pemberian remisi dilakukan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam sistem pemasyarakatan. Sementara warga binaan yang belum menerima remisi diantaranya masih berstatus tahanan atau sedang menjalani pidana subsidiar. Ia meminta penerima remisi menjadikan pengurangan masa pidana tersebut sebagai dorongan untuk terus mengikuti pembinaan dan mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah menyelesaikan masa pidana. Lebih jauh ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Sabang, Forkopimda, instansi penegak hukum serta mitra kerja dan masyarakat yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembinaan di rutan kelas 2B Sabang. Sementara itu, Wali Kota Sabang Zulkifli Hadam berpesan warga binaan yang memperoleh remisi dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk memperbaiki kehidupan dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat. Menurut dia, proses pembinaan selama berada di rutan diharapkan dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk menjalani kehidupan bersama keluarga dan lingkungan sosial setelah menyelesaikan masa pidana.
3: Kepada teman-teman kita di bisa menerima remisi, tentunya harapan kita bagaimana supaya ke depan kehidupan para kawan-kawan kita ini bisa lebih baik.
1: Pemberian remisi umum pada HUT ke-81 kemerdekaan RI di Rutan Sabang menjadi bagian dari proses pembinaan pemasyarakatan dengan memberikan penghargaan kepada warga binaan yang memenuhi persyaratan sekaligus mendorong mereka mempersiapkan diri untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Sabang, Irzam Maulana melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Sebanyak 89 orang narapidana rumah tahanan negara rutan kelas 2B Singkil mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi HUD ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Dan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta mendapatkan remisi umum 17 Agustus tahun 2026 adalah sebanyak 89 orang. Adapun rincian besaran remisi.
2: Sebanyak 80 orang narapidana rumah tahanan negara rutan kelas 2B Singkil mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi HUD ke-81 Republik Indonesia. Satu orang narapidana dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi tersebut. Penyerahan remisi dan pengurangan masa penahanan dilakukan secara simbolis yang diserahkan secara langsung oleh Bupati Aceh Singkil Sapredi Oyon didampingi Kepala Rutan Kelas 2B Singkil CP Mulyawan. Senin 17 Agustus 2026, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Singkil Aceh Singkil CP Mulyawan mengatakan, dari total 185 orang keseluruhan warga binaan di Rutan Kelas 2B Singkil, ada terdapat 89 orang narapidana yang dinyatakan memenuhi syarat secara substantif maupun administratif untuk mendapatkan remisi tersebut.
1: Dapat kami laporkan kepada Bapak Bupati pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 ini, jumlah keseluruhan warga binaan Rutan Singkil pada hari ini sebanyak 185 orang dan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta mendapatkan remisi umum 17 Agustus tahun 2026 adalah sebanyak 89 orang. Adapun rincian besaran remisi.
2: Kemudian CP menambahkan, adapun besaran remisi yang didapatkan para narapidana Rutan Kelas 2B Singkil ini dengan rincian masing-masing sebanyak 21 orang mendapatkan remisi 1 bulan, kemudian terdapat sebanyak 20 orang narapidana mendapatkan remisi sebesar 2 bulan, dan 27 orang narapidana lainnya mendapatkan remisi masing-masing sebesar 3 bulan. Di samping itu, CP Mulyawan juga membeberkan, ada terdapat 17 orang narapidana Rutan Kelas 2B Singkil yang mendapatkan remisi sebesar 4 bulan, serta terdapat narapidana 2 orang mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman sebesar 5 bulan dan satu orang narapidana dalam momentum peringatan HUD ke-81 Republik Indonesia ini mendapatkan remisi langsung bebas atau R2.
1: Adapun rincian besaran remisi tersebut adalah sebagai berikut. Remisi umum 1 yang mendapat 1 bulan sebanyak 21 orang. Remisi yang mendapatkan 2 bulan sebanyak 20 orang. Remisi yang mendapatkan 3 bulan sebanyak 27 orang. Remisi yang mendapatkan 4 bulan sebanyak 17 orang, remisi yang mendapatkan 5 bulan sebanyak 2 orang, dan remisi 6 bulan mendapatkan 1 bulan, dan yang mendapatkan RU2 langsung bebas sebanyak 1 orang.
2: Selanjutnya, CP Mulyawan menegaskan, khusus kepada narapidana, Rutan Kelas 2B Singkil Aceh Singkil yang mendapatkan remisi, selain ucapan selamat, terutama kepada narapidana yang dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi tersebut. CP juga berharap agar kepada narapidana yang mendapatkan remisi, agar menjadikan hal tersebut sebagai titik balik untuk menjadikan pribadi yang lebih baik, bermanfaat, dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulaih Bata Selasar, Kodul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: kehidupan bangsa. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda, harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Ya pendengar dimanapun Anda berada, lagu bersama Judika, bukan dia tapi aku, baru saja Anda dengarkan di sore jelang malam hari ini. Pada pukul 18 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat nanti, pukul 18 lewat 20 menit kami akan menghadirkan lagu bernuansa religi serta pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib. Untuk suasana jelang malam hari ini mendengar di seputaran Belang Padang, walaupun di luar suasana terlihat mendung, namun masih terlihat ramai aktivitas di seputaran Belang Padang. Banyak masyarakat yang memanfaatkan waktu berolahraga sore, dan lalu lintas juga masih padat sore hari ini. Untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas di sore jelang malam hari ini, kami ingatkan membawa mantel atau jas hujan ya, atau yang pakai kendaraan roda 4, sedia payung di dalam mobil Anda. Untuk aktivitas di luar mobil ya, aktivitas di luar mobil tetap basah nih kalau misalnya nggak bawa payung. Baik, tetap bersama kami di 97,7 FM, kami akan menghadirkan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami sampaikan ke rumah dengar Anda.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi serta pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan Alakam Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman kayfa nunajjika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulmati wahmi waftah lana abwaba rahmatika wanshur alaina hikmataka. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin sidang jamaah dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada malam yang berbahagia ini, lanjutan daripada permasalahan pengajian kita tentang fiqh berjamaah, yang mana dua malam sebelumnya kita ada kedatangan tamu para ulama-ulama kita. Pada malam yang berbahagia ini kita lanjutkan. Itulah sudah sampai kepada matan walau hafadha. Seandainya imam memelihara ala wajibat di atas segala kewajiban-kewajiban taharah, wassalat dan kewajiban salat, inda syafi'i di sisi orang yang menganut madhab syafi'i, saha iqtida'uhu bihi, hukumnya sah mengikut imam tersebut. Beda walau syakka, seandainya ada keraguan-raguan, fi ityanihi pada mendatangkannya segala wajibat-wajibat taharah atau wajibat-wajibat salat, ragu pada mendatanginya imam biha dengannya segala wajibat, fakazalika maka hukumnya juga sedemikian sah untuk mengikutinya. Dengan alasan Al-Mahalli mengatakan tahsinan lidhanni bih fi tawqiyil khilaf, pada membaguskan bagi dhan dengannya imam pada memelihara khilaf. Lanjutan tentang masalah antara imam dengan makmum berbeda mazhab. Contoh kasus yang terjadi, yang Imam Nawawi nyatakan dalam matan beliau sebelumnya, walawi qtada syafi'i bi hanafi, makmum yang bermadhab syafi'i mengikuti imam yang bermadhab hanafi. Pakriban tentang ketentuan hukum mengikuti imam yang muhalif berjamaah antara imam makmum dengan imam berbeda mazhab. Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat tentang mengikuti imam yang berbeda mazhab. Pendapat yang paling kuat, makmum mengikuti imam yang berbeda mazhab dengan makmum, pendapat yang paling kuat sah boleh mengikutinya, sah jamaah. Cuma ada ketentuan syarat yang harus dipenuhi oleh imam, oleh imam yang berbeda mazhab. Dari teks ibarat para ulama, kita bisa mengambil kesimpulan syaratnya dua. Yang pertama, dari bahasa Imam Al-Mahalli, walau hafadha ala wajibatit taharah wassalat. Yang pertama, imam yang berbeda mazhab tersebut gobnyan watege sembahyang segala kewajiban-kewajiban taharah, semisal kewajiban tentang wudu, wassalat dan kewajiban sembahyang. Maknanya pepe yang wajib, apa saja rukun-rukun salat yang wajib menurut Syafi'i, dan kewajiban taharah semisal wudu yang wajib menurut Syafi'i, makmum atau imam tersebut ada mendatangkannya, ada menjaganya, maknanya ada melakukannya. Sebagaimana yang sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Begitu pula segala yang cara yang kedua, perkara-perkara yang membatalkan salat atau yang membatalkan taharah wudu, menurut Syafi'i imam tersebut tidak melakukannya. Dengan bahasa Imam Nawawi mengatakan Hanafi massa farjahu. Orang Syafi'i, makmum Syafi'i mengikuti imam yang bermadhab Hanafi, tapi imam tersebut sudah menyentuh kemaluannya, menandakan imam tersebut sudah mengerjakan perkara yang membatalkan taharah menurut makmum. Karena menurut Syafi'i menyentuh kemaluan dengan batin, dengan telapak tangan, batal wudu. Menurut Syafi'i, ya menurut Hanafi tidak batal. Niat imam tersebut yang sudah melakukan perkara yang membatalkan taharah menurut makmum, maka tidak boleh untuk diikuti. Begitu pula tentang segala kewajiban. Semisal di ketika berwudu ada niat wudu menurut Syafi'i. Menurut Hanafi tidak ada niat di ketika berwudu. Nah, misal yang lain, atau pada masalah salat, contoh yang sering kita utarakan adalah masalah membaca basmalah di ketika Al-Fatihah. Bagi Syafi'i itu kewajiban, wajibat salat. Bagi si imam yang muhalif, yang berbeda madhab, itu bukan kewajiban. Syafi'ah Hanafikah, Hambalikah, Malikikah, tidak ada kewajiban membaca basmalah di ketika Al-Fatihah. Si Syafi'i itu mesti, karena satu ayat daripada Al-Fatihah, basmalah. Itu khilafiyah lintas madhab. Kita tanya orang penganut madhab Syafi'i, di ketika tak ikut imam yang beda madhab, sedangkan imamnya pe yang wajib menurut kita tanya, naga pebut, maka sah tak ikuti. Naga baca asid bismillah imamnya, walaupun kanya hanya beretikat itu kewajiban, maka boleh. Itu pada masalah si muhalif, karena yang beda madhab hanya masalah. Yang penting syaratnya kewajiban yang menurut makmum
1: si imam itu ada melakukannya. Larangan ataupun perkara yang membatalkan menurut si makmum, si imam tidak mengerjakannya. Yang dua syarat kesimpulan ini untuk sah mengikuti imam yang muhalif yang berbeda mazhab. Dalam masalah lanjutan, Imam Al-Jalasa Al-Mahalli mengatakan walau syakka. Ya, ini masalah. Seandainya ragu-ragu fi itiyani biha. Ini kan kasus yang sering dipersoalkan. Ragu-ragu si makmum pada mendatanginya imam dengannya wajibat. Contoh yang sering mentong. Dikira imam yang beda mazhab membaca Al-Fatihah yang kedengaran. Bak ketanya makmum, Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Basmalah tidak terdengar. Apakah makmum tersebut ada mendatangkan basmalah, ada membacakan basmalah atau tidak? Oleh si makmum timbul keraguan, syakka. Tak pegah hana imam hana kebaca basmalah, hanya tak pegah. Karena ketanya hana, kata bayun langsung dengan imam. Semisal imam Masjidil Haram, orang berumrah atau berhaji, ya agak jelas ketanya Indonesia, Aceh khususnya, berjamaah dengan di Makkah ataupun di Madinah, itu namanya mengikuti imam yang berbeda mazhab. Boleh mengikutinya? Boleh. Selama imam itu ada mendatangkan segala kewajiban salat menurut ketanya makmum dan tidak melakukan segala perkara yang membatalkan salat atau taharah menurut ketanya makmum. Seandainya walau syakka, ragu-ragu yang masalah, imam tersebut di ketika membaca Al-Fatihah, adakah membaca basmalah? Ragu-ragu. Faka zalik, hukumnya menurut Imam Al-Mahalli, sedemikian lagi sah, je tak ikut, ada masalah. Menyebabkan kasus ragu-ragu antara naga puput dengan hana, maka boleh mengikutinya. Kenapa tahsinan lidhani? Karena untuk tahsin bagi dhan, membaguskan bagi sangkaan pada masalah fi tauqil khilaf, pada masalah menjaga khilaf. Sudah pahami dari bahasa Imam Al-Mahallinya. Setiap madhab, bukan mesti Syafi'i, empat madhab sangat menganjurkan pada masalah menjaga khilaf. Bagaimana maknanya menjaga khilaf? Apabila ada yang mengatakan, ada madhab ulama yang lain yang mengatakan wajib, misal Syafi'i yang sering ditemukan, rupanya bukan kasusnya, bukan kasus Syafi'i. Menurut kedudukan Syafi'i tidak sah, tidak ada kewajiban dalam berkumur-kumur atau beristinsyak, tidak ada kewajiban dalam mentasliskan, dalam menggosok-gosok anggota ketika berwudu.

dilakukan karena ada ulama yang mengatakan wajib. Itu namanya tauqil khilaf. Begitu pula pada masalah mazhab yang lain. Yang menjadi imamnya Imam Ahmad, mazhab orang yang bermazhab Ahmad, misal. Munya betul gaknya urun fiqih Ahmad, betul munya betul urun fiqih Ahmad. Kan gaduh-gaduh. Kan fiqih gaduh-gaduh, munya betul urun fiqih Ahmad ada pun fiqih Malik. Ketika baca Al-Fatihah, kemungkinan besar mereka membaca basmalah. Kenapa? Karena dalam mazhab mereka disunnahkan basmalah. Kenapa disunnahkan? Karena ada Syafi'i yang mengatakan wajib. Dan dalam masalahnya, ketika ragu-ragu apakah imam tersebut ada membaca basmalah ataupun tidak, maka timbullah masalah tahsinan lidhanni fi tauqiyil khilaf. Boleh untuk mengikutinya karena ada kemungkinan, dugaan kuat, seorang imam pasti menjaga khilaf. Karena ada ulama yang mengatakan wajib, walaupun menurut mazhab yang gak anun oleh imam tidak wajib, tapi imam tersebut kemungkinan besar melakukan perkara tersebut. Kan? Kenapa? Karena walaupun hana wajib menurut urungnya, mazhab urungnya, yang sunat pasti. Kemabut sunat, karena hukumnya sunat, kemungkinan besar seorang imam pasti melakukannya. Nah itu masalah. Ya, menan masalah ini. Dika-dika ada pada masalah keraguan-raguan, apakah imam itu ada baca basmalah, atau nyan masalah huronyo yang sering terjadi, yang sering persoalan, tak ada ikut imam. Imamnya hanya baca bismillah. Salah pertanyaan. Urang ketanya dika-dika hana deh kedengar, kepegah haju hana baca basmalah. Tetapi perjalanannya, basmalah tersebut tidak terdengar. Memang kalau diyakini tidak, imam tidak membaca basmalah, maka tidak sah diikuti. Karena tidak melakukan perkara yang wajib menurut makmum. Yang menan masalah. Yang lagi nyan pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Ada pendapat yang kedua, itu pendapat lemah. Oleh Al-Bujairumi menyatakan lunduan, ada pendapat yang kedua. Tidak sah mengikuti imam beda mazhab. Hanya syarat-syarat ini. Imam beda mazhab tidak sah untuk diikuti. Itu pendapat lemah. Walaupun imam tersebut ada mengerjakan perkara yang wajib menurut makmum, tetap tidak sah. Kenapa? Karena imam itu perkara yang wajib yang dia kerjakan, yang dia datangkan, i'tiqadnya sunat. Barang yang wajib menurut getahnya, imam itu beri'tiqad sunat, maka tidak sah. Itu pendapat yang kedua, itu lemah. Yang kuat, sah. Makanya sebagian para-para ulama gedanyo menganjurkan bagi gedanyo yang mengikuti imam beda mazhab, semisal orang yang berumrah dan berhaji, maka silakan ikut sah karena tahsin lidhan. Tetapi dianjurkan, bukan diwajibkan, dianjurkan oleh sebagian ulama gedanyo. Ketika kita berjamaah dengan imam yang beda mazhab, dianjurkan untuk mengulangi salat. Ya, salat sah, pertama sah untuk diikuti, tapi sunat untuk diulangi. Kenapa? Karena ada pendapat yang kedua tadi yang mengatakan tidak sah ikut imam beda mazhab. Yang jalan tengok, hana aku pegah, hana sah ikut, sah. Tapi pendapat yang kedua kan harus diperhatikan sih. Itulah yang pendapat yang mengatakan tidak sah ikut imam beda mazhab. Tapi itu pendapat lemah. Ya, oleh karenanya para ulama mengambil jalan tengah. Dikira tak konsul dengan para-para guru katanya, para-para abu katanya. Ada sebagian mengatakan menganjurkan untuk mengiyadah, mengulangi salat. Karena memperhatikan ada pendapat yang kedua yang mengatakan tidak sah untuk diikuti imam beda mazhab.

0: Tapi yang kuat sah sebagaimana yang sudah kita bahas. Nah, dalam masalah tersebut yang sudah kita bahas, ini masalah mukhalif. Kasus ini terjadi, yang sedang kita bincangkan adalah pada masalah mukhalif antara imam dengan makmum beda mazhab. Adapun pada masalah muwafiq, ini agak jelas. Imam Syafi'i, makmum Syafi'i. Tetapi imam tersebut yang menjadi imam karena dengan Syafi'i, perkara wajib yang menurut imam yang dia anut, ada dia datangkan, tetapi beriktikad kepada sunat, nyanya tidak sah. Beriktikad atau wajib perkara yang wajib kepada sunat itu batal salat, masalahnya pada sama-sama madhab, pada masalah muwafiq, bukan pada masalah muhalif. Dikirika pada masalah muhalif, seperti yang sudah kita bicarakan, pendapat yang kuat, selama ada imam tersebut mendatangkan, mengerjakan segala perkara yang wajib menurut makmum, walaupun dia beriktikad ke sunat, maka sudah sah untuk diikuti. Itu pendapat yang muktamad. Lanjut dalam matan selanjutnya. Wala tasihu qudwatun bimuqtadin li'annahu tabi'an lighairihi yulhiquhu sahwuhu. Tidak sah mengikuti si muqtadin. Muqtadin itu orang yang sedang mengikuti imam. Maknanya dia sedang keadaannya, sedang statusnya adalah seorang makmum. Tengah ikut imam ke makmum katanya. Oleh getanya tidak sah mengikuti orang tersebut. Orang yang sedang mengikuti imam, ya langsung ikut imam. Jangan mengikuti orang yang sedang mengikuti imam. Li'annahu tabi' li ghairi, karena dia sedang mengikuti orang lain. Gopnyan tengah ikut imam, tengah ikut orang lain, getanya tak ikut gopnyan, itu tidak sah. Cuma yang di lapangan yang sering terjadi adalah mengikuti seorang makmum yang masbuk, yang dia sudah selesai rabitah dengan imam, selesai salat dengan imam, assalamualaikum imam, makmum tersebut karena dia masbuk masih tersisa rakaat yang belum siap, maka imam tersebut lanjut salat. Datanglah seorang yang lain mengikuti makmum tersebut, makmum yang pernah mengikuti orang yang masbuk tersebut. Orang tersebut sebelumnya, sebelum kita mengikutinya, orang tersebut statusnya makmum. Pada ketika kita mengikuti makmum orang tersebut, statusnya bukan lagi makmum, sudah selesai daripada rabitah dengan imam, terikat salatnya dengan imam, sudah selesai. Sering bedah getanyo tamang u masjid, terus dalam masjid karena terlambat, selesai jamaah dalam masjid, tamang getanyo sesampai dalam masjid, ada sebahagian jamaah yang berdiri, yang masbuk berdiri, oleh getanyo mengikuti imam makmum tersebut sebagai imam untuk gedayu. Apakah dibolehkan? Apakah dibolehkan? Itu boleh. Karena statusnya bukan lagi mengikuti orang lain, sudah selesai. Cuma ada masalah di tinan pecu. Yang sampai malamnya pribadi ulun tuan belum mendapat referensi tentang keadaan cara makmum orang yang masuk dalam masjid mengikuti orang yang sedang salat. Sebelum mengikutinya, orang tersebut memberitahu imam tersebut dengan cara nyobata katanya gebrite gicukeh imam tiga wele gicukeh urung orangnya baru ketuk gedang ketemayang. Yang apakah ada anjuran wateka budaya karame urung puput kalau nanti betul kan wateka rame ka betul belum tentu. Dan saya pun tidak menyalahkan karena belum mendapat referensi. Tapi pemahaman nilai selape itu tidak ada anjuran. Kalaupun ada, nyok kalaupunnya, semisal orang menarik orang lain orang di hadapan saf untuk menemani. Yang terlambat datang seorang diri, berdiri seorang diri munfarid terasing di belakang imam tanpa ada yang menemani, itu makruh. Makruh dalam mazhab Syafi'i. Menyuhana al-Ahdalah ulun tuan, menyuhana mazhab Ahmad, imam hana sah salat. Berdiri seorang diri di belakang saf tanpa ada yang menemani. Menyuhana talah ulun tuan, lah mazhab Ahmad, imam tidak sah salat. Yang menyuhana salat. Yang kajalah makruh menurut kedai Syafi'i. Maka sunat untuk menarik orang yang di hadapan. Itu memang hadis. Tak, panjang tarik. Takbir, Allahu Akbar, baru tarik. Kan tariklah dia, baru solat, tidak. Berarti menyotak kiaskan kenan, seandainya dikiaskan kenan. Tapi, tidak berani. Lun sendiri hanya berani mengkiaskan hukum makmum yang masuk terlambat gecukeh imam baru getegebi. Kalau pada masalah menarik orang lain di hadapan untuk menemani limusa'adatihi, itu disunahkan membantu orang lain, jangan berdiri seorang sendiri di belakang. Ketika kecukai kedainya, turut kedainya yang sunnah. Tamang dalam menolong orang lain. Nyana. Dan terdapat dalam berbagai macam teks kitab. Tapi di ketika makmum yang bertakbir, kecukai imam, yang apakah ada anjuran? Guna surat sunnah tarik pakon. Karena memang tidak boleh berdiri seorang diri, makro. Sedangkan pada masalah mengikuti imam, tidak ada kewajiban. Imam itu mesti meniatkan dirinya imam. Tanya kata semayang terik tanik sirorung imam. Yang ketanya kan merumpok pahala jamaah. Terserah imam tersebut apakah dia ada meniatkan dirinya imam atau tidak. Tidak ada masalah. Kecuali pada bab Jumat, imam wajib meniatkan imamah. Yang wajib cuma bab Jumat, imam berniat dirinya sebagai imam. Niat roki imam dalam takbir wajib cuma bab Jumat, karena wajib jamaah. Pada selain Jumat itu tidak ada kewajiban. Menyemenan peralasan seseorang sebelum mengikuti imam memberitahu dengan jalan memegang imam, cukai imam, menyokena imam latah kepala orang. Itu masalah yang belum saya dapatkan referensi anjurannya disunnahkan ataupun pelah hukum di tentang seorang makmum memberitahu imam sebelum mengikuti imam. Ya, kak. Yang kedua, masalah mengikuti muqtadi ada dua kasusnya. Kembali kepada persoalan matan. Seseorang yang sedang mengikuti imam tabi' li ghairih, dia sedang mengikuti orang lain, maka tidak sah kita mengikuti dia karena dia sedang menjadi makmum, tidak dapat berhimpun. La yajtami'ani, dalam satu waktu dia itu makmum, dia itu imam, tidak berhimpun. Kalau makmum ya bukan imam, kalau imam bukan makmum. Ya, makanya dia, jika seseorang sedang menjadi makmum, tidak boleh kita mengikuti orang tersebut. Kata tidak boleh seseorang sedang menjadi makmum, maka menjadi, dalam masa dia menjadi makmum, pada masa tersebut dia menjadi imam. Tak beda masalah, sudah selesai. Sudah selesai, maka kita mengikuti orang tersebut yang mantan makmum. Tak bukan ke mantan makmumnya. Kah selesai, Muno pernah jadi makmum, Muno kah selesai. Ya, dalam masalah tersebut ada dua kejadian. Ada sesama si masbukin, ada si man akhar, orang yang lain. Orang yang lain, semisal penjelasan dari Muno. Selesai salat, ada orang yang masbuk melanjutkan salat, datang orang lain untuk mengikuti orang tersebut. Satu masalah. Ada sesama si masbukin, nah orang masbuk si pelu. Ketika imam keselesai, yang ke-10 orang tersebut bangun, lanjut salat. Sesama mereka, seorang menjadi imam. Kan sering dengar-dengar. Atret sebahagian atau maju sebahagian. Maju seorang karena keselesai dengan imam, dalam melanjutkan salatnya getanya berjamaah sesama si masbukin. Kedua masalah, apakah sah? Sah. Kedua-duanya sah. Kasus yang pertama dan kasus yang kedua. Kasus si man akhar, orang yang lain, atau sesama si masbukin, kedua-duanya sah. Tetapi ada sebahagian kita mengatakan lakin ma'al kirahah, ini masalah. Walaupun sah tapi makro. Kenapa makro? Ad-Dimyati mengatakan khurujan liman abtalaha, karena ada ulama yang membatalkan. Ada ulama ketika seorang sudah pernah menjadi makmum, walaupun sekarang sudah selesai salat dengan makmum, maka tetap tidak sah orang tersebut untuk diikuti. Hanasa. Ya. Yang kuat tanya Syafi'i sah. Tapi walaupun sah, makro. Kasus yang kedua kah atau kasus yang pertama? Masalah yang pertama tadi itulah masalah si man akhar, orang yang lain. Atau masalah yang kedua sesama si masbukin, sesama orang-orang masbuk. Kedua-duanya walaupun sah, ma'al kirahah, makro. Maka dikadika makro, ini masalah. Ini perlu yang afdal. Tamanglah masjid, selesai orang salat, terlambat. Kebetulan pada masa tersebut ada seseorang yang masbuk. Mana yang lebih baik? Apakah salat sendiri atau mengikuti orang masbuk tersebut? Atau kasus yang kedua pun, sesama masbuk, kah selesai, apakah lanjut sendiri-sendiri lebih baik, atau menjadi imam yang masbuk tersebut, salah satunya menjadi imam? Mana yang lebih baik? Lebih baik lanjut sendiri-sendiri. Ataupun kasus yang pertama, kata Ar-Ramli juga sama. Datang seorang yang lain melihat seseorang yang salat, yang orang tersebut pernah mengikuti seorang imam. Apakah tak semayang sidro lebih get atau tak ikut urungnya? Urung yang mantan makmum puno. Tu lebih get. Kata aramli lebih get salat sidro. Menyokini ikut imam, imam yang lain ju. Imam orang yang tidak keadaan salatnya, sebahagian salatnya tidak mengikuti orang lain. Jadi walaupun tanggap dia katanya ulukkan merumpuk jamaah sebabkah na tak ikut urung, na tak ikut urung yang sedang salat, tapi orang tersebut pernah menjadi makmum. Yang kata aramli makruh, kata Ibnu Hajar pada kasus yang kedua makruh sesama si masbukin, sesama orang masbuk, maka ketika melanjutkan salat sebahagian maju menjadi imam atau sebahagian mundur menjadi makmum. Di situ makruh. Kasus yang kedua aramli pada dua masalah tersebut kedua-duanya makruh, apakah pada sesama si masbukin atau pada orang yang lain. Menyumbenan dalam dua kasus tersebut lebih baik salat seorang diri. Seandainya tidak kita perdapatkan seseorang untuk menjadi imam, tapi yang na cuma imam tersebut orang yang pernah menjadi makmum, salat sebahagiannya makmum sebahagiannya seorang diri, itu tidak afdal untuk kita ikuti, tapi sah. Yang sah, yang tidak sah yang sedang menjadi makmum. Jadi ketika akan selesai menjadi makmum, maka itu terjadi khilafiyah yang kuat sah, tapi walaupun sah hukumnya makruh. Karena ketika hukum makruh lebih baik tidak diikuti, karena makruh tersebut ada yang mengatakan tidak sah untuk diikuti. Cukup sekian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di sini, ikatan kecil bisa menciptakan perubahan besar. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Cerita di balik gagasan dan semangat dari komunitas yang mengubah dunia di sekitar kita. Saatnya kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kembali di malam hari ini, edisi Selasa 18 Agustus 2026 ya. Kembali saya Rifki Badrul hadir temani aktivitas malam Anda hari ini hingga usai nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan di setiap Selasa malam tentu kita hadir kembali menemani Anda dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Dan di kesempatan malam ini mungkin untuk Anda juga yang senang dengan traveling ya, mana tahu bisa dapat referensi situs-situs wisata yang bisa menjadi rekomendasi.

0: Nah, kita kedatangan komunitas yang cukup menarik ya, komunitas Seramo Heritage ya. Nah, kita akan perdalam tentang komunitas Seramo Heritage ini yang bergerak di bidang edukasi dan juga wisata sejarah dan budaya Aceh dalam bentuk field trip sejarah ya. Kita akan mendalaminya bersama dua narasumber yang telah hadir di studio malam ini. Yang pertama, Ketua Tim Pemateri Field Trip Seramo Heritage, Bang Wan Santana Aji Cai Desar ya. Assalamualaikum Bang Wan Santana. Siapa panggil siapa nih?
1: Biasa panggilnya Aji sih.
0: Oke, siap. Berarti yang ketiga ya.
1: Iya.
0: Baik, Bang Aji sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Dan soalnya ada 4 suku kata kita pilih yang paling ramai ya. Yang kedua ada Ketua Inisiator dan Koordinator Seramo Heritage ini, Bang Wahidul. Assalamualaikum Bang Wahidul.
2: Halo, waalaikumsalam ya.
0: Baik, kabarnya sehat juga?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, dan di malam ini kita membahas tentang komunitas Seramo Heritage ya.
2: Iya.
0: Ini khusus untuk yang juga seneng dengan situs-situs sejarah, traveling wisata, sejarah juga bisa menjadi insight ya bagi Anda ya. Oke, kita langsung pertama ke Bang Aji dulu deh. Ya, Bang Aji nih di awal jumpa kita nih mungkin bisa dijelasin dulu nih nama Seramo Heritage ini awalnya dari mana, latar belakangnya, awalnya terbentuk komunitas kita seperti apa, dan mengapa mengusung konsep healing sambil edukasi gitu.
1: Ya, jadi sebenarnya kan bicaranya nih aku sama tim, sama teman-teman lah ya. Teman-teman itu memang suka apa namanya, nongkrong, kita bahas sejarah, tapi yang ya ringan-ringan kan. Terus masing-masing ternyata punya kesukaan itu ya, berkunjung ke tempat-tempat yang memang bagi kami itu punya kekuatan sejarah yang unik lah gitu. Nah, kenapa kita ambil Seramo ya? Karena kita maunya itu kan selama kami bahas itu ya, kita suka sejarah yang romantis lah, misalnya yang ringan-ringan aja, santai tapi tetap punya muatan edukasi yang bagus. Nah, heritage itu kan warisan.
0: Betul.
1: Jadi sebelum orang memahami bagaimana keseluruhannya kan dari depannya dulu ya.
0: Iya.
1: Nah, terus juga kadang-kadang kan kalau kita ngobrol sama orang yang bukan bilang nggak paham ya. Apa ya, yang mungkin menurut mereka belajar sejarah itu bosan gitu.
0: Iya,
1: nah,
0: siap.
1: Jadi dari situlah berangkatnya. Jadi kita buat yaudah yuk kita jalan-jalan dulu. Awal-awal beberapa bulan belakang ya biasa nongkrong, mana kita hari ini di sini, sambil cerita, berfantasi dan lainnya. Nah, ternyata lama-lama kayak asik nih kalau kita ajak yang bukan teman atau kawan lah ke umum gitu.
0: Oke, ini di tahun berapa nih mulai kita nih, Bang?
1: Kalau untuk kegiatan perdana kita kan startnya itu kan dari sekitaran bulan-bulan Juni ya. Nah, cuman kalau untuk yang ya, kalau kami ngobrol ini udah lama, Bang.
0: Udah lama. Oke, baik. Dan meski di bulan Juni tapi kita juga sudah banyak ke sana kemari juga nih ya, Bang Aji. Atau
1: kalau untuk saat ini, kalau untuk saat ini kita udah kegiatan yang keempat, mau kelima.
0: Ya, alhamdulillah
1: keempat.
0: Oh, oke, jadi ada per kegiatan begitu ya?
1: Enggak, kita
0: program-program
1: secara
0: apa?
1: Umum ya, kita buka itu per 2 minggu sekali. Per 2 minggu sekali. Nah, ini sudah jalan ke trip keempat.
0: Baik. Jadi ada tripnya juga, ada orang-orang yang kita ajak begitu ya.
1: Iya, jadi betul. Kami announce ke ya Bijapri atau buat status atau WhatsApp dan pakai Instagram gitu.
2: Kita tempat di medsos ya.
1: Kita kembangin di medsos. Nah, kita terima gitu, kalau ada yang mau ikut silakan seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, jadi sebagai ketua tim juga nih ya, Bang Aji ya, mungkin mengemas materi sejarah ini kan agar tidak membosankan bagi para teman-teman yang ikut juga ini seperti apa nih? Karena seperti tadi mungkin ada yang aduh kok kesejarah itu gitu.
1: Jadi sebenarnya kan gini, kalau ditanya dari mana sumber materi, ya sumber materi yang beredar aja. Cuma kan kembali ke bagaimana kita mengemas dalam bentuk apa, storytelling ya. Storytellingnya seperti ya, apa,
0: ya.
1: Cara bertuturnya lah seperti itu. Jadi apa namanya, kadang-kadang kan orang baca tapi dengan melihat langsung kan animonya berbeda ya, Bang. Contoh misalnya waktu yang pertama kali aku bicara soal pintu Kop sama Gunungan. Kan itu ya, kalau kita cari sumber kan sederhananya kan orang sudah tahu.
0: Ini
1: tempat untuk si Putro Pang, kemudian ini tempat mandi tamu dan lain-lain. Tapi kan begitu di sana kita kemasnya, coba bayangkan itu di pintu kop ini jadi pintu untuk sebuah taman di mana ada belambang ada benda dan lainnya. Dan kita tetap based on data. Jadi contoh kalau yang menggambarkan Kutropang itu kan ada di buku Bustanusa Latin. Yeah. Nah, di situ kan digambarkan bahwa ada benda ini, ada hewan ini, ada bunga ini. Kemudian juga di buku misalnya kayak catatannya James de Bellu, dia pernah ke sana gitu juga. Jadi itu kan kalau secara akademis secara muatan pembicaraan kan berat nih. Nah, kalau ada di situ lokasinya, kemudian kita gambarkan lah. Kalau lu coba gambarin,
2: kita angkat secara romantismenya.
1: Secara romantis lah, misalnya ya itulah bang, maksudnya bayangin lah di sini lagi ada apa, dulunya seperti apa gitu.
0: Jadi para pengunjung juga atau teman-teman yang ngikut ini, mereka seperti masuk ke dunia masa lalu ya.
1: Iya, kita kesana seperti itulah. Jadi menemukan kecintaan lah terhadap benda-benda bersejarah, situs-situs bersejarah gitu
0: kan. Baik, sejauh ini sudah berapa situs atau tempat sejarah mana aja nih bang yang
1: udah? Kalau yang sudah di Seramo Heritage itu kita trip keempat nih. Okay. Kalau bicara satu trip itu kan kita jalan ya, jadi kan karena minggu pagi kayak jogging atau apa gitu kan. Nah, kalau dibilang kalau trip pertama itu Pintu Kop sama Gunongan. Okay. Trip kedua itu Kerkhof dan Pecut dan Kerkhof.
0: Ya.
1: Yang ketiga itu Taman Sari itu agak maraton tuh dari
2: Hotel Aceh.
1: Dari Hotel Aceh terus ke Water Torrent, dari Water Torrent ke Taman
2: Tugu Proklamasi.
1: Ya, Bustanusa Salati dulu, habis itu baru ke Tugu Proklamasi, baru kita ke Tulisan Yang I Love Banda Aceh.
0: Baik.
1: Nah, kalau yang yang keempat terakhir ini agak terpisah, jadi memang harus pakai kendaraan. Kalau sebelumnya kan kita jalan. Okay. Nah, ini di taman di makam Tekunya Arif. Kemudian kita berpindah ke kediaman Tekunya Arif.
0: Gitu. Baik. Jadi untuk seputaran di Banda Aceh ini memang ke situs-situsnya juga cukup banyak juga.
1: Cukup
0: ya.
1: Banyak. Jadi kita juga pengen ngasih tahu ke orang-orang bahwa situs itu bukan yang kayak pandangan orang dia batu dipagerin atau apa enggak. Contoh yang malah yang kita sasar itu kan yang misalnya kayak Water Torrent gitu. Water Torrent itu kan ya biasa aja menara. Tapi ternyata kan ada banyak
0: nilai
1: cerita. Dan itu situs sejarah gitu.
0: Baik. Saya coba ke Bang Wahidul. Bang Wahidul ini juga selaku ketua inisiator dan koordinator juga ya. Nah, kalau tadi memang sudah dipaparkan sama Bang Wan juga, ini bulan Juni kita sudah mulai bergerak gitu. Ya. Dan memang sudah ada beberapa trip yang sudah dijalankan. Sebelumnya pengen tahu juga nih motivasi utama daripada komunitas kita dan visi komunitas ini seperti apa sih?
2: Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Aji sebelumnya ya. Jadi semangat ini sebenarnya bukan di Juni saja, tapi jauh sebelum Juni itu sudah ada semangat-semangat. Bagaimana sih, kita kan berada di kota yang warisan Indatu.
0: Iya.
2: Nah, warisan leluhur ini kan banyak. Jadi kadang kita sering melewati, tapi kita nggak tahu makna-makna yang terkandung di dalamnya ataupun peristiwa apa saja yang jadi kami punya spirit bagaimana kemudian sejarah ini nantinya bisa dinikmati secara santai, secara fun, secara kita lihat sisi-sisi romantismenya, kemudian kita petik hikmah-hikmahnya supaya bisa kita transformasikan kepada generasi yang akan datang. Jadi sasaran kita juga ya generasi-generasi muda ini. Jadi makanya kayak Bang Aji sampaikan tadi, kita berusaha sangat sederhana menjelaskan situs-situs tadi, sehingga bicara sejarah ini tidak seperti kita bicara duduk di suatu ruang dan mendengarkan penjelasan dosen dan guru gitu ya. Jadi bagaimana menikmati sejarah ini dengan santai, dengan fun, dengan ya jalan santai, olahraganya dapat, kemudian healingnya dapat, seperti itu. Jadi semangat awalnya seperti itu.
0: Baik, untuk kategori yang diajak begitu ya, ini siapa aja bisa gabung nih bang?
2: Nah, sebenarnya kita punya semangat bagaimana generasi yang akan datang ini menjadi target kita. Tapi tentu dalam hal bagaimana menginfluence banyak orang ini, tentu kita terbuka untuk umum. Bahkan pengalaman kami yang pertama dan kedua itu kami sangat tidak memprediksi kehadirannya itu sangat beragam. Ada yang dari dosen, ada yang dari mahasiswa, ada yang dari anak pramuka, kemudian ada yang membawa anak-anaknya juga, seperti itu. Jadi ya memang mengalir saja. Bahkan dari pertemuan flight trip kedua, di flight trip kedua itu lebih unik, itu banyak bapak-bapak dan anak-anak dipaksa oleh ibunya untuk ikut.
1: Istilahnya udah hari Minggu keluar, ayo jalan-jalan. Ada yang dari luar kota juga emang dia kebetulan ke Banda Aceh, dia khusus daftar kita. Jadi daftar dia kita. Mengisi kegiatan dia di Banda Aceh dengan ikut dengan kegiatan ikut kita. Oh, ada gitu. Yang seperti itu.
0: Baik, jadi memang ini juga salah satu kegiatan, apalagi outdoor gitu ya.
2: Benar,
0: ya,
2: benar.
0: Ya, ngapain di mumpung apa mager-mager di rumah.
2: Ya. Dan waktu yang kita pilih juga hari Minggu. Jadi hari okay. orang yang memang tidak punya aktivitas kantor ataupun kerja yang rutin seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Mungkin minta pandangan dulu deh dari Bang Wahidu nanti sebelumnya ke Bang Aji juga ya. Mungkin dari target kita tadi ya, seperti ada masyarakat dan juga generasi-generasi muda nih, mengapa perlu dikenalkan sejarah-sejarah dari situs-situs yang ada nih Bang?
2: Nah, sama seperti yang Bang Haji sampaikan tadi, bahkan kita sering melewati situs-situs tertentu, banyak masyarakat Banda Aceh kadang nggak tahu apa makna-makna yang terkandung di balik itu. Itu persis seperti kita ke Water Torrent. Iya, orang ratusan kali lewat, bahkan ya mungkin sehari-harinya sampai 2-3 kali, tapi nggak tahu.
1: Abang tahu nggak Water Torrent di mana?
0: Tahu, kalau udah saya dulu situ ambil air PDAM-nya di situ di belakang.
2: Ya, ada di Taman Sari.
1: Taman Sari.
2: Pas samping kantor ini DPRK.
0: DPRK benar.
2: Ya. Di belakangnya ada tempat penampungan air. Orang kan DAM, ketika kami cerita bahwa ini sejarahnya masa Belanda, kemudian betul. Ini teknologinya cukup luar biasa ya. Waktu itu kan dengan tidak ada pompanya otomatis, untuk dialirkan air ke seluruh apa istilahnya tempat-tempat strategis waktu itu.
0: Ya.
2: Dan orang-orang cerita, wah ternyata ada tempat seperti ini di Kota Banda Aceh yang mana mereka sering melewati, tapi nggak tahu ada situ-situ.
0: Betul.
2: Nah, enggak ngeh gitu. Karena kan tertutup juga ya dengan banyak pohon-pohon ya, ya seperti itu.
0: Baik. Dan kalau memang lihat sekilas memang dari segi struktur bangunannya memang kelihatan masih seperti era masa lampau.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul. Okay. Bahkan mungkin kalau generasi hari ini misalnya yang baru-baru ini kan kita banyak yang mendapatkan bahwa enggak tahu hotel ada Hotel Aceh di depan Masjid Raya.
0: Ya.
2: Kemudian ada yang depan Masjid Raya itu kereta api.
0: Betul.
2: Yang kami juga sangat sayangkan beberapa waktu lalu itu plakatnya itu hilang. Itu sangat kita sayangkan.
0: Okay.
2: Padahal itu baru akan jadi titik kunjungan selanjutnya itu yang kereta api. Hotel Aceh sudah, yang kereta api belum. Jadi plakatnya sudah duluan hilang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Wah. Itu cukup kita sesalkan. Sayangkan itu fenomena yang baru saja terjadi itu, ada beritanya.
0: Oke, baik. Dan ini bisa menjadi apa namanya? Usulan juga ya sebenarnya untuk situs-situs ini memang harus dirawat.
2: Betul,
0: baik
2: betul.
0: Ya,
1: harapannya kan Bang kita juga bukan misalnya secara Banda Aceh ini kan 800 tahun.
0: Ya.
1: Kalau berdasarkan tulisan kan 800 lebih ya.
0: Ya.
1: Tapi kalau saya sendiri yang suka maksudnya banyak udah kita eksplor sebenarnya lebih dari itu.
0: Okay.
1: Lebih dari itu ya gitu. Ya kita kan di ujung perlintasan jalur dunia, nggak mungkin lah 800 tahun, lebih dari itu.
0: Oke.
1: Okay. Kegiatan berganti, keluarga berganti, pemerintah berganti, semua berganti kan. Nah. Jadi kita pengen ngasih tahu itu kan sebenarnya sesama kita lah merawat dengan umur yang sudah sebegitu.
0: Okay.
1: Ya walaupun untuk saat ini yang terlihat kan situs-situs peninggalan Belanda. Kalau memang nanti kita bisa dapat apa istilahnya mungkin kawan-kawan dari komunitas lain yang bergerak di arkeologi dapat yang lebih dalam lagi, mungkin kita juga selama Ritex akan bawa orang ke sana untuk eksplor bareng-bareng gitu. Jadi harapannya kita gitu sih Bang gitu.
0: Oke, baik. Dan ini bisa diwariskan juga informasi-informasi ini pasti.
1: Iya, itu dia.
0: Oke. Dan kalau sebenarnya tadi Water Torrent itu seringnya saya waktu kecil-kecil memang diajak ayah untuk ambil air. Kalau dulu kan tidak ada PDAM yang sekarang ya. Jadi tampung air pakai jergen
1: pulang
0: ke rumah.
1: Di Penayung itu malah dijual dulu. Dulu ada titiknya untuk beli air gitu.
0: Oke, baik, menarik ya. Dan sebelumnya kita undang pendengar juga nih, barangkali ada yang penasaran dan pengen tahu, atau juga Minggu nanti di trip kali ini pengen gabung juga ya, bisa langsung telepon ya di line telepon kita 0651-44336 ya, atau via WhatsApp juga boleh di 0852-8285-4445. Baik, Bang Wahidul, mungkin sebelum ke Bang Haji kembali ya, di kegiatan kita ini sebenarnya untuk masyarakatnya sendiri seperti apa nih? Apakah mereka juga mengikuti ada kegiatan yang dilakukan dari Seramah Heritage sendiri, atau mereka mengikuti aja begitu?
2: Ya, jadi pengalaman kami dari semangat yang kita gerakkan field trip 1, field trip 2 sampai yang terakhir itu yang keempat. Jadi memang ada antusias. Jadi kalau dari field trip pertama itu dominan kita mendorong teman-teman satu circle lah, satu circle, satu tongkrongan. Kemudian kita himbau kepada teman-teman yang misalnya kalau udah satu circle kan pasti teman-temannya ada yang pada ngikut tuh. Nah di field trip kedua itu yang tidak ketebak sama sekali, itu ramai yang hadir, bahkan ada yang dari HPI ya, kalau nggak salah, ada yang dari HPI, kemudian ada dari komunitas-komunitas sejarah yang lain ikut nimbrung tuh bareng kita. Jadi sampai kita kadang apa yang kita sudah sampaikan ternyata ada lagi yang kita nggak tahu dan mereka ikut menambahkan seperti itu. Jadi cukup apa istilahnya, cukup terbuka juga kita
1: nggak kita batasi. Jadi kadang mereka mbak ini seperti ini seperti ya, kita nah, persilakan
2: gitu. Contoh itu yang kedua itu kita ke makam Pecut dan Kerkhof seperti itu. Jadi kan banyak sekali itu nisan-nisan yang Belanda, kemudian ada kisah di balik itu. Jadi kita bisa explore bareng-bareng ternyata di satu-satu tokoh itu banyak sekali
0: informasi begitu. Oke, kita coba terima dulu nih ya Bang Wahidul dan juga Bang Haji ya.
2: Siap.
0: Baik, assalamualaikum.
3: Salam.
0: Iya.
3: Oke.
0: Ya, dengan Kak Cut ya.
3: Betul ya.
0: Boleh, silakan Kak Cut.
3: Baik. Ini mau tanya kan masalah apa namanya serene itu kan, atau okay. Puasa kan tiup serene kan?
0: Iya.
3: Buka puasa itu kan.
0: Oh iya.
3: Apakah ada buatan orang Aceh asli, produksi Aceh atau gimana? Peninggalan orang Belanda atau gimana?
0: Oke.
3: Okay. Tahu sejarahnya dari dulu. Okay. Mana sih mau tanya kayak ini seperti ini melalui pasal 12 ini masalah sejarah itu ya?
0: Iya. Oke okay, baik.
3: Masalah serene ya?
0: Oke okay, baik. Makasih banyak Kak Cut.
3: Baik. Makasih Erki.
0: Iya.
3: Makasih Pak Narasumber.
0: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bisa langsung ditanggapi nih mungkin dari Bang Haida atau Bang Haji?
2: Silakan Bang Haji. Masalah serene.
0: Iya, serene menjeraya.
2: Ketika di bulan puasa.
0: Iya, itu apakah memang punya peninggalannya dari Belanda atau memang sudah ada duluan?
1: Kalau dari bentuk serene kan itu pernah direkam ya dari bentuk serene. Suara yang seperti serene itu itu memang dipakai waktu zaman perang dulu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi untuk implementasi ke masjid rayanya kan belum sebenarnya kita belum fokus ke sana ya.
0: Yeah.
1: Tapi dari mesinnya sendiri kan dia modalnya diputar ya.
0: Yeah.
1: Itu kan jenis surune yang memang digunakan di masa perang dulu untuk salah satunya itu bahasa Inggris itu air raid, penyerangan udara.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi misalnya mau dibom atau apa.
0: Yeah.
1: Makanya kan ada beberapa bekas-bekas gedung peninggalan Belanda itu kan ada ruang bawah tanah.
0: Iya.
1: Ya itu tujuannya untuk jadi kalau misalnya ada pengemboman yang dilakukan oleh pihak
0: udara,
1: dulu kan
0: gitu
1: perang ya? Dunia kedua ya.
0: Betul.
1: Dari pihak musuh atau apa kan bisa ngumpet. Nah, dihidupkannya itu serene itu.
0: Iya, itu sebagai warning berarti ya.
1: Iya, itu sebagai warning karena dia kan diputar kan.
0: Iya.
1: Jadi selama dia diputar itu suaranya itu bisa dilihat lah kalau misalnya nonton di YouTube atau apa ya. Kalau misalnya ngelihat film-film perang atau apa sih kan suaranya mirip tuh.
0: Iya, serene itu ya.
1: Mungkin setelah itu udah pasca damai atau apa dipakai sama pihak masjid raya untuk digunakan
0: buka puasa ya.
1: Seperti
0: memang suaranya dapat menjangkau luas ya,
1: ya. Memang kan dulunya kan memang Banda Aceh ini di masa setelah kolonial Belanda dan Jepang itu kan cuma sekedar 4 kecamatan bang.
0: Oke. Okay.
1: Nggak seluas sekarang ya.
0: Iya.
1: Malah sebenarnya kan Banda Aceh itu lebih luas lagi gitu loh. Aceh Raya kan Aceh besar juga masuk gitu.
0: Iya. Okay.
1: Tapi mungkin dengan itu biar mengakses semua kan.
0: Oke, baik. Apakah ini juga bakal menjadi titik selanjutnya juga nih untuk dari Serama Heritage juga nih?
1: Ya. Untuk bakal masuk ya. List itu udah pasti.
0: Okay,
1: tapi untuk berapa ininya kan kita ngikutin ini bang.
0: Okay.
1: Maksudnya kita ngikutin suasana di bulan tersebut apa gitu. Cocoknya kita bicara apa.
2: Contoh kayak ini kan lagi bulan proklamasi ya, kemerdekaan. Jadi tokoh-tokoh proklamasi salah satunya kemarin ada pahlawan nasional dari Aceh, Tekunya Arif. Nah, jadi kita kunjungi ke situ. Nah, mungkin ke depan ada masukan-masukan lain yang berkembang dari peserta-peserta field trip, boleh. Bahkan kita sebenarnya nggak cuma pengen mengunjungi situs, bisa jadi wisata kulinernya, karena kan setiap masa itu kan pasti ada makanan-makanan khas ya. Jadi kita juga pengen mengulik sejauh mana sih kekayaan Nusantara kita di makanan-makanan itu. Jadi makanan yang dikonsumsi raja-raja Aceh juga kan pasti punya rasa-rasa yang luar biasa.
1: Apalagi kan kayak ada, kita kan punya punya buku adat Aceh itu. Terus juga ada Majelis Ema juga pernah menyusun tulisan tentang bagaimana beradat, table manner lah kalau bahasa kerennya ya, kalau orang Londonya ngomong kan gitu. Jadi maksudnya kita bahkan pernah, maksudnya ya kalau ada rezekinya gitu, karena kan kita kan pribadi aja kan bang, jadi kalau ada rezekinya tuh malah kita pengen buat show apa namanya, hidang raja. Mana pengennya hidang begitu raja. Gitu, jadi seakan-akan Eropa ada yang jadi raja, ada yang jadi sultan, ada yang jadi siapa gitu,
2: tamu-tamu
1: sambil makan, menunjukkan seperti apa. Contoh mannernya orang Aceh itu kan dia ngambil makanan itu dengan jarinya diatur.
0: Iya.
1: Malah
2: Okay. Ada adab,
1: adabnya. Nah, ini yang
2: jadi ada yang makanan, kemudian cara berpakaian cara juga kan itu juga pasti ada ada apa sih namanya kekayaannya
1: kan, yang harus ini. Ada ada adabnya deh bang. Kenapa kalau di kita di teko di tuang air untuk cuci tangan itu ternyata udah dari zaman Iskandar Muda udah seperti itu.
0: Oke, jadi jangan apa kita ke warung makan salah ngambil juga ya, jadi
2: ada juga tuh yang air
1: ya. Ya banyak cerita orang luar kemari itu
0: jadi terjebak gitu ya. Oke, baik, dan tentu ini menarik ya kalau melihat dari kegiatan yang sudah berjalan. Kita kan baru dari beberapa trip tadi, ini masih ke situs sejarah, apakah juga nanti akan berpotensi ke wisata-wisata alam gitu atau explore di luar Aceh, di luar Banda Aceh maksudnya?
1: Ada.
0: Okay.
1: Ada. Malah kita mungkin ini kan masih rencana, masih rencana. Kasar ya. Betul. Malah kan kita pengen kayak buat apa ya, pakai bus
2: ya, keliling, kita kunjungi ya.
1: Kunjungi kemana ya, kerjasama sama Trans Kutaraja atau apa yang mengajak orang biar naik bus gitu kan, kami berdiri ngasih tahu juga. Ada kesana lah bang.
2: Targetnya sih ada, jadi kan ada jangankan di Banda Aceh, sekitaran Aceh besar juga banyak
1: besar kita juga ngambil,
2: situs-situs yang istilahnya wajib dikunjungi sih oleh masyarakat sekitar kita, masyarakat Aceh khususnya.
0: Oke, berarti akan ada ya, insya Allah.
1: Ya pantengin aja lah ininya, pantengin kita Instagram.
0: Di mana nih? Di mana nih Instagramnya? Mungkin bila di mention aja nih bang.
1: Kita ada Instagramnya Seramo Heritage, at Seramo Heritage. Kemudian TikToknya juga ada Seramo Heritage. Channel WA-nya juga ada. Seramo Heritage. Tiga itu aja. Tungguin aja, pasti kita
0: jadi
1: update kok.
0: Kalau misalnya pengen gabung tadi dan pengen tahu jadwalnya, ini berarti bisa
1: ada nomor yang bisa dihubungi nanti.
0: Okay, di Instagram juga ada.
1: Ada.
0: Oke, baik. Pendengar, bagi Anda yang penasaran nih minggu ini nggak tahu kemana, ya langsung pantengin aja ya.
1: Iya.
0: Seramo Heritage ya, boro-boro daripada tidur-tiduran ya kan.
1: Jadi ada beberapa ini ya review ya. Jadi contoh misal kayak kemarin itu cerita di apa namanya, di Putropang sama Pitokop, itu malah ada peserta, dia setelah selesai ikut kegiatan sama kami, minggu depannya dia pergi sendiri buat video untuk kebutuhan kegiatan dia juga gitu.
2: Terinspirasi
1: dari kegiatan ini, itu ada laporan pertama. Nah ada laporan kedua juga, ada seorang tua yang beberapa anaknya akhirnya penasaran nanya ke kita, bang kalau mau baca buku apa, nyarinya apa, kita juga ngasih tahu. Kemudian kadang ngajak orang tuanya, contoh misalnya begini ya, kayak kita ke Kerkhof misalnya, kan kadang orang melihat kan kayak angker atau apa gitu kan, padahal setelah kita ngasih tahu, kita bukan bicara Kerkhof Belandanya, itu ada putra mahkota Sultan loh di situ,
2: makam
1: Merah Pupuk gitu kan, bahkan wilayah itu kalau mau jogging track atau apa sebenarnya bisa gitu, jadi. Iya. Ternyata orang akhirnya ya setelah itu
2: mulai. Kemudian di situ kita ikut meluruskan loh Merapupuk. Jadi kenapa Merapupuk di antara kuburan Belanda? Padahal itu kan berbeda masa ya.
1: Berbeda masa. Gitu. Jadi hanya sekedar koinsiden kebetulan.
0: Okay.
1: Kebetulan di dalam apa tata ruangnya si Belanda itu tadi kebetulannya berada di situ. Jadi nggak ada hubungan sebenarnya.
0: Iya. Dan sempat terbersit juga yang pernah saya dengar, mungkin bisa diluruskan ya Bang Haji dan Bang Haidit, Bang Yudul ya. Kalau memang bahwasanya serdadu Belanda itu yang inisiasi untuk dimakamkan tuh orang Aceh sendiri kan sih?
1: Gimana?
0: Itu kan serdadu Belanda yang
2: meninggalnya di Aceh.
0: Jadi kan pernah dengar juga itu yang menginisiasikan untuk dimakamkan itu orang Aceh sendiri gitu.
1: Oh enggak.
0: Bukan.
1: Enggak, memang dari pemerintah Belandanya sendiri. Jadi waktu mereka menguasai kan mereka hanya menguasai nama wilayahnya itu kan dalam, okay. Dalam komplek istana.
0: Oh iya.
1: Nah di komplek istana itu kan banyak lapangan kosong lagi nih Bang. Dia habis dibombardin kan lahannya luas. Nah di kebetulan tempat pertempuran yang paling apa? Jadi gunungan itu dijadikan pos pengawasan sama pasukan Aceh. Okay. Jadi saling tukar peluru meriam itu di situ terjadi.
0: Oh.
1: Jadi banyak banyak korban di situ. Jadi awalnya itu dijadikan seperti kayak kuburan massal, udah terlanjur di situ kan. Nah, selanjutnya diikuti. Itu tidak hanya. Jadi kalau misal kesana kan ada tulisan, ada plakat-plakat nama. Setiap plakat-plakat nama ini kan peristiwa
2: peperangan.
1: Peperangannya. Jadi sejauh tahun

0: itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
0: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
2: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
0: Heboh, pintar jago bicara di, kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku pale? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
0: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Kau sabar-sabar minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaestio di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi quo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.
5: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
7: rri.co.id Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobrol bareng komunitas.
8: Baik, terima kasih semua pendengar, Anda masih bersama kami di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Masih bersama komunitas Seramo Heritage ya. Untuk Anda yang ingin bertanya lebih jauh juga terkait dengan komunitas Seramo Heritage, kembali kami undang di 0651-44336 ya. Atau via WhatsApp juga boleh di 0852-8285-4445 ya. Baik, kita kembali bersama Bang Aji dan juga Bang Wahidul ya. Nah, ke Bang Wahidul dulu deh. Kalau memang kita lihat tadi sudah berjalan program kita beberapa trip begitu ya Bang. Untuk ruang kolaborasi sendiri ini kita terbuka ke siapa saja nih Bang? Apakah memang berbagai pihak yang ingin bergabung juga boleh, atau daripada siapa-siapa saja yang ingin melestarikan sejarah, siapa saja yang boleh ngikut kita nih?
9: Oke, jadi kalau kita bicara Seramo Heritage ya, sesuai dengan namanya, kita ingin ini jadi Serambi Seramo ya, jadi ruang diskusi kita, ruang kita menikmati sejarah dengan fun, dengan healing, dengan sambil edukasi dan sebagainya. Jadi tentu kami adalah sebagian kecil dari komunitas yang tentu bergerak di sejarah. Pasti banyak dari luar sana yang sudah duluan concern ataupun sudah punya banyak kajian-kajian, bahkan manuskrip-manuskrip yang mungkin secara rutin menggelar kajian. Bahkan kita sering nongkrong juga dengan teman-teman yang di luar komunitas Seramo Heritage. Kita ikut kegiatan-kegiatan, contohnya yang apa, sunset, Sophie Sunset, kemudian ada Mapesa juga, ada Pedir Museum dan sebagainya. Jadi tentu itu untuk memperkaya insight. Dan untuk kegiatan Seramo Heritage sendiri, itu juga kita terbuka kepada teman-teman, ayo yang mau bergabung, yang ingin berikan tambahan-tambahan, masukan dan sebagainya, kita juga sangat terbuka. Bahkan di berbagai field trip kita tidak berusaha untuk menggurui, kita hanya sebagai fasilitator saja. Kami hanya punya semangat tentu untuk mengelaborasi nilai-nilai di situ, nilai-nilai di situ sejarah. Tentu kita semua yang hadir di situ. Jadi bahkan nanti ada misalnya orang tua setempat itu ikut menambahkan, oh waktu saya kecil begini, di sini begini. Ha, jadi ikut menambahkan begitu. Jadi tentu memperkaya informasi yang sedang kita coba sampaikan kepada generasi muda. Saya kira gitu.
8: Baik, jadi informasinya juga

0: bisa lintas generasi ya.
1: Benar.
0: Oke, nah untuk era saat ini, Bang Wahidun, nanti mungkin juga bisa tambahkan Bang Haji, apakah ada tantangan tersendiri nih untuk menggait para peserta maupun masyarakat di tengah era teknologi dan juga perkembangan media digital saat ini?
1: Ya, alhamdulillah kalau terkait tantangan ya semuanya mengalir saja. Jadi kita nggak punya target, oh misal VTrip ini harus gini, VTrip ke depan harus, enggak. Tapi ternyata alhamdulillah antusiasnya juga semakin bertambah. Dari pertama itu sekitar 30, kemudian lanjut ke 50, bahkan yang terakhir itu sekitar 70 ya yang Mbak Mansari. Alhamdulillah antusias juga luar biasa. Jadi kalau apa istilahnya, untuk ke depan perlu kita kembangkan, tentu ini juga terbuka untuk seluruh yang mau bergabung. Bahkan yang terakhir itu kan ada seorang ibu bawa dua anaknya,
2: ya, dua anak.
1: Ikut berpartisipasi, boleh nggak kami ikut memberikan apa istilahnya, apa masukan, kesan ya, gitu kan. Kita persilakan. Jadi ada yang baca puisi. Jadi kan tentu sangat menarik yang juga dinikmati oleh seluruh peserta field trip seperti itu.
0: Oke, dari Bang Haji mungkin ada tambahan untuk anak-anak muda saat inilah mungkin kita lihat kan, yang juga kalau kita tahu kegiatan dan aktivitasnya ya para dominannya ya di gadget mereka gitu ya. Dan ini apakah menjadi tantangan tersendiri nih untuk mereka mengenal dengan situs sejarah dan pentingnya mengenal dengan kondisi yang ada di kota Banda Aceh sendiri begitu?
2: Ya, kalau bicara ke generasi muda ya Bang, kan kecepatan informasi itu juga dibarengi dengan disinformasi, kan gitu. Jadi akibat dari disinformasi kadang membuat perspektif orang melihat itu berbeda. Nah, kita tuh pengennya tuh, kita pengen ngasih tahu nih bahwa orang Aceh itu punya kontribusi besar terhadap peradaban Nusantara, terkhususnya Indonesia. Kontribusi besar itu kan bisa, ya bisa kita lihat lah. Cuman kan ya, karena beberapa dinamika dan lainnya, akhirnya kan memunculkan sifat sikap untuk agak acu tak acu dan anti terhadap sejarah itu sendiri bahkan. Nah, akhirnya kan terjadi disinformasi yang cukup dalam di sini. Nah, ini tantangan kami Bang, memang keinginan, bahkan termasuk saya pribadi gitu, keinginan saya sendiri itu bagaimana sih caranya kita seminimal berdamailah sama sejarah itu sendiri. Bukan suatu hal yang menakutkan, bukan suatu hal yang apa, karena contoh kenapa saya suka sama sejarah. Dulu saya besar dibully Bang. Jadi dibully karena ya kita tahu di zaman itu seperti apa. Cuman setelah saya menggali, mengkaji, salah nih orang, lu salah ngebully saya itu salah gitu kan. Jadi ya pengen semangat itu ke yang lain lah. Jadi tantangan kita ya gimana ngajak mereka, karena kan mereka kan sekarang generasi yang memang semua itu melihat dengan ChatGPT sama lainnya. Bukan berarti kita melarang,
0: betul.
2: Cuman kan filternya dong. Nah, contoh ya ini yang terakhir saya agak senang itu, ada orang tua yang memang dia ya anaknya sendiri nanya, saya pengen beli buku ini, beli buku ini. Ini anak umur 13 tahun sudah mau membaca, tidak lalai dengan tab-nya yang besar. Dan dia tuh ngikutin, bisa, boleh nggak saya baca buku ini Bang? Boleh nggak saya baca buku ini? Saya bilang boleh, silakan, tapi tolong ditemani sama orang tua. Asyik gitu-gitu.
1: Punya kepekaan yang luar
2: punya
1: biasa.
2: Punya kepekaan. Kan? Kita mau itu lebih banyak.
0: Oke.
2: Gitu Bang. Karena kadang kan inferioritas ya, kerdilan diri atau apa itu kan terjadi sekarang sama anak-anak muda, terkhususnya kita anak-anak muda di Aceh.
1: Mungkin kalau bisa saya tambahkan terkait disinformasi tadi, jadi kadang orang tidak mengingat benar timeline-nya. Jadi kadang agak bercampur aduk itu antara Iskandar muda, pasca Iskandar muda, kemudian pasca masuknya Belanda dan Jepang. Padahal itu masuknya Belanda kan 200 hampir 200 tahun pasca ini ya.
2: Ini kalau kita bicara Kerkhove itu Pecut sama Kerkhove itu jaraknya 200-300
1: tahun.
2: Berapa puluh generasi loh itu Bang.
1: Jadi setelah Iskandar muda itu sudah digantikan oleh sekian sultan.
2: Sekian
1: begitu.
2: Sultan.
1: Baru masuknya Belanda. Jadi memang masa kejayaan kita yang benar-benar jaya kita ini masa Iskandar muda. Jadi orang kan cuma punya memorinya Iskandar muda. Lompat ke Belanda. Mungkin di Jepang pun enggak ini. Baru lompat ke kemerdekaan. Artinya seperti yang sampaikan Bang Aji tadi, kita perlu mungkin ada baiknya timeline-timeline sejarah itu terekam dengan baik. Karena kan generasi muda kalau baca satu-satu apa postingan TikTok, IG. Jadi hanya merekam ataupun menyerap informasi di satu masa, lini masa begitu. Tidak menyeluruh. Cukup merekam, padahal ada proses panjang dari masa seperti itu.
2: Ya kalau bahasa kasar kan ada pepatah itu kan, kalau semut di ujung seberang kelihatan gajah di depan nggak? Itu jadi kita pengennya seperti itu, karena kan akibat dari disinformasi itu, contoh misalnya kayak Tekunya Arif, kita kita baru tahu ternyata kan ada Ahmad Subarjo, BM dia, itu kan orang Aceh.
1: Juga orang Aceh.
2: Namanya bukan nama Aceh, tapi orang Aceh ternyata. Kemudian ada Teku Muhammad Hasan, kemudian ada Tekunya Arif.
1: Mungkin bisa disebut Ahmad Subarjo itu sebagai?
2: Ahmad Subarjo itu ternyata dia itu memiliki gelar Teku. Jadi dulu di Google tertulis Raden Ahmad Subarjo karena istrinya orang Jawa, bangsawan Jawa gitu. Kebetulan dibesarkan dan lahir di Kerawang. Jadi bapak orang Pidi. Nah, kan sempat beberapa Teku Yusuf. Nah, sempat beberapa generasi kita membaca itu kan kita taunya Raden Ahmad Subarjo.
0: Betul.
2: Nah, ternyata Ahmad Subarjo ini orang Aceh.
1: Dia salah satunya merumuskan
2: teks proklamasi
1: bersama Soekarno dan Hatta. Dan bahkan yang selamatkan teks proklamasi itu BM dia juga orang Aceh, aktivis dan wartawan seperti itu. Ternyata ketika kita gali, wah ternyata besar sekali kontribusi kita, tidak hanya bicara pesawat ya.
2: Iya, enggak hanya bicara pesawat,
1: tidak hanya bicara emas. Wah, ternyata tokoh-tokoh yang berkontribusi di Republik juga luar biasa besar. Bahkan Tekunya Arif kemarin kita ulas, jauh sebelum kemerdekaan dia sudah bicara bagaimana Indonesia ini ke depan seperti itu, bagaimana Indonesia berdiri dan cita-cita Indonesia begitu. Itu tahun kalau nggak salah tahun 1928 ya.
2: Udah bicara itu. Jadi Tekunya Arif kita bilang kan ada Sumpah Pemuda sama lain. Tekunya Arif itu ada satu sedikit memori kolektif kita dapat. Dia paling nggak bisa lihat anak muda nganggur.
1: Betul.
2: Makanya dia bawa kalau bahasa sekarang PSSI ya. Kalau di sini, kalau di situ, kalau dulu itu namanya football bond.
1: Iya.
2: Indies football bond. Jadi dia bawa itu. Jadi kalau ada yang nganggur, kemana? Sini, pergi sekolah. Atau habis pergi sekolah main bola. Ya. Dia main bola sama masyarakat gitu. Jadi selama puluhan tahun itu semangatnya tuh untuk mencerdaskan dan juga semangatin lah, ayo kita ini gitu. Dan memori-memori ini pengen kita sampaikan gitu ke orang
1: generasi muda
2: ya. Jadi ke depan mereka juga menghargai bahwa suatu hal yang sudah diperjuangkan cukup lama kan harus dirawat dan jaga lah gitu.
1: Baik. Ya. Ini pengen saya tambahkan, ini penting nih. Nah, bahwa kita bicara sejarah ini jangan terlalu tenggelam ya dalam bicara sejarah. Tapi bagaimana kita bisa memetik nilai-nilai dan hikmah-hikmah supaya bisa kita transformasikan hari ini. Karena kalau kita misalnya hanya bicara sejarah dulu Aceh begini, kita tenggelam dalam kehebatan Aceh dulu, masa lalu seperti itu. Jadi gak bisa kita aplikasikan hari ini. Tapi bagaimana dengan nilai-nilai masa lalu tadi? Ternyata di era kesultanan kita punya strategi begini, kita punya disiplin yang tinggi, ternyata tidak seperti hari ini. Kemudian kita punya budaya-budaya yang cukup giat belajar, kemudian punya kompetensi yang luar biasa. Jadi bicara Aceh ke depan tentu harus punya kompetensi yang luar biasa, harus bisa bahasa yang internasional. Dulu orang-orang Aceh banyak loh yang bisa bahasa-bahasa Eropa seperti itu.
0: Betul. Oke. Nah, kalau saya tarik benang merah sedikit, ini menarik ya. Melihat kalau kita targetkan ke generasi-generasi muda yang memang saat ini sudah banyak terpapar dengan media digital dan juga gadget seperti tadi ya. Apakah memang kalau Bang Wahidun melihatnya untuk generasi muda saat ini mereka demen dengan belajar sejarah, atau memang seperti para dominannya anak-anak yang belajar sejarah ya sekedar untuk formalitas saja di sekolah, seperti apa nih Pak pandangannya?
1: Ya tentu setiap orang kan punya perspektif sendiri. Jadi belajar tentu sesuai dengan minat dan kesenangan dan hobi. Tapi bagaimana kemudian kita berada di tanah yang cukup punya nilai historis ya, Kuta Raja, Banda Aceh sebagainya kan, dengan kesultanan dulu ini jadi pusat kota yang sangat maju, bahkan kita bersanding dengan kerajaan Turki waktu itu. Artinya perdagangan kita tidak hanya perdagangan di domestik, kita perdagangan internasional. Artinya bagaimana kemudian generasi hari ini bisa menyerap keteladanan-keteladanan masa lalu untuk akan datang seperti itu.
0: Oke, baik ya, menarik ya. Memang gak cukup sejam sebenarnya ya, ada tambahan extra time ya. Oke, saya kembali ke Bang Aji. Bang Aji, untuk kedepannya nih mungkin ya, karena kita juga hampir di penghujung nih, dari Aceh komunitas Ramo Heritage sendiri ini, apakah memang ada nantinya untuk menggelar semacam kegiatan yang itu dikemas dengan paket kegiatan yang itu nanti bisa melibatkan berbagai pihak khususnya pemerintah untuk berkolaborasi, atau memang sejauh ini kita menjalankan trip-trip dulu nih nanti ya, kesana.
2: Kalau ditanya soal kolaborasi, tetap kita tidak menutup kemungkinan akan hal itu, Bang. Okay. Cuman balik itu tadi kan untuk ke proses itu kan juga butuh ya bahasa kasarnya gini lah, Bang, tak kenal maka tak sayang kan gitu. Nah, jadi kami termasuk terkhusus saya pribadi ya, orangnya itu kan ya kalau memang mau gerak ya action aja dulu.
0: Okay.
2: Nah, jadi trip terus kita lakukan, kita komunikasi kayak ini sekarang alhamdulillah kan teman-teman senior-senior dari HPI juga yep. komunikasi sama kita. Kayak kemarin ada guru di salah satu SMK, di SMK 3 malah yang pelayanan pariwisata itu menyuruh murid-muridnya itu kemari
0: ikut.
2: Oh, okay. Ikut kita gitu, maksudnya ini loh layanan pariwisata gitu.
0: Okay.
2: Dia nah jadi kita ya udah kita kesana dulu lah.
0: Okay.
2: Kalau di tengah jalan ada paket program, kalau namanya ide, itu kan kita selalu Bang, kita selalu buat, kita selalu apa. Cuman kita nggak mau yang nanti kita perjuangkan satu, nggak sesuai ekspektasi. Betul. Kita lemas. Jadi ya udah kita jalan field tripnya, outputnya dapat, lainnya tinggal ngikutin aja.
0: Okay, baik. Kalau Bang Wahidul dari Aceh Heritage sendiri, mungkin untuk kedepannya gimana nih? Apakah ada target atau kegiatan yang akan dijalankan terus dan juga sekaligus harapan yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat ya, agar terus melestarikan dan juga memperluas wawasan tentang sejarah Aceh gitu.
1: Oke, jadi yang pertama terkait situs, kita di Banda Aceh juga masih banyak waiting list ya. Waiting list, jadi salah satu yang Bank Indonesia juga masuk waiting list.
2: Iya,
1: kita,
2: salah satu Bank Indonesia, Pasar Penayung.
1: Ada beberapa titik, Pasar Penayung juga. Jadi seperti yang Bang Haji sampaikan tadi, kita sangat terbuka dengan kolaborasi. Apalagi kan hashtag wali kota kita juga kota kolaborasi. Kota ya.
2: Kolaborasi.
1: Jadi tentu kita menginginkan ada ke depan satu agenda bersama. Bicara bagaimana kita mencintai lah warisan-warisan hari ini, kemudian terhadap nilai-nilainya kita bisa aplikasikan untuk generasi akan datang seperti itu.
0: Baik.
1: Kemudian bicara apa tadi?
0: Harapan ke depan.
1: Harapan ke depan. Misalnya tadi terhadap public space yang kita sudah kunjungi, itu memang ada masukan-masukan dari peserta. Masukan peserta misalnya kayak di Kerkhof itu pengennya kalau ada jogging track, track yang saling terkoneksi. Itu bayangkan dari Taman Sari Gunungan, kemudian Putropang, Taman Bustan Nusalatin, Blang Padang, itu harusnya kan terkoneksi semua. Ini kalau kita lihat semangat orang jogging untuk menjaga kesehatan itu bahkan sampai ke jalan ya, sampai ke aspal.
2: Iya, memakan badan jalan.
1: Badan jalan, padahal kalau spot jogging tracknya itu dibuka sampai ini, ternyata banyak nilai-nilai yang kita juga bisa serap, olahraganya dapat. Bahkan di field trip itu kita menginginkan seluruh peserta juga tidak hanya mengunjungi, tapi jaga kebersihan. Jadi yang terakhir itu kita ikut kutip-kutip sampah di Taman Sari, bagian dari menjaga warisan dan keindahan kota kita.
2: Kita suruh wajib pakai tumbler.
0: Biar itu juga terbuang, sampah
2: dan lainnya juga.
0: Oke, baik. Mungkin dari Bang Haji terakhir ada pesan juga nih, mungkin ingin sampaikan kepada generasi muda agar nggak terus mageran di rumah, tapi juga ikut untuk mengenal sejarah lebih dalam, membaca buku lebih banyak dan mengunjungi warisan-warisan yang ada.
2: Ya, kalau ke generasi muda ya intinya kan dunia itu luas kan. Jadi ya kalau bisa lebih banyak untuk apa ya mengeksplor, dan kadang kan kalau misalnya kita walaupun kita percaya handphone ini bisa dapat informasi yang banyak dan lainnya, tapi belum tentu benar informasi tersebut. Nah, informasi itu kan dekat dengan silaturahmi biasanya. Jadi keluar ketemu orang, maka mungkin perspektifnya akan banyak berubah gitu, seperti itu.
0: Okay, baik. Jadi untuk anak muda, ayo mari ya sama-sama ya sama komunitas Lamo Heritage juga nih. Barangkali yang mendengarkan juga di rumah bisa ajak siapa saja ya pokoknya ya tetangga, ya teman-teman, orang-orang tua juga di rumah bisa nanti ikut nimbrung juga. Ini kapan kegiatan kita untuk field trip keempat nih, Bang?
1: Next 2 minggu lagi ya?
2: Iyalah,
1: karena baru kemarin ya. Tanggal 16.
2: Iya, kemarin tanggal 16, nah 2 minggu lagi kurang next. Lebih tanggal 30-an.
0: Ya. 30-an. Oke, oke.
1: Hari Minggu. Nantikan di Instagram
2: channel ya. WhatsApp
0: kemudian, juga ya. Oke, menarik sekali untuk Anda simpan save the date-nya ya. Siapkan informasi terbaik yang ingin bertanya lebih dalam mana tuh ada sumber-sumber lain seperti tadi ya. Ini menjaga mendapatkan insight yang lebih banyak dan memperkaya warisan tentunya makin cinta dengan
1: benar.
0: Hashtag kita
1: pastinya ya. Cintai sejarah.
2: Cintai sejarah, menjaga jaga budaya.
1: Jaga budaya.
0: Asik. Oke, kita sokong terus ya semuanya ya. Pasti. Terima kasih saya ucapkan kepada Bang Haji dan juga Bang Wahid.
1: Ya, terima kasih
0: dari
1: kembali
0: komunitas Selamat Heritage ya. Untuk ya. Anda yang ingin dengar lebih dalam tadi yang tidak dapat ikuti ya, dapat Anda tonton kembali di channel YouTube kita RRI Banda Aceh Live ya. Kita soal lagi dari waktu dan juga kesempatan. Sekali lagi Bang Haji dan juga Wahidul, sukses terus untuk kegiatan-kegiatan.
1: Siap, terima kasih.
0: Dan juga komunitas Ramo Heritage kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Cerita, gagasan, dan semangat dari komunitas yang mengubah dunia di sekitar kita. Dengarkan Ngobras setiap Selasa dan Rabu malam pukul

0: pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon.
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.

Terima kasih saudara pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Buat Anda pendengar yang masih disibukkan dengan beragam kegiatan dan juga aktivitasnya ya, atau juga buat para mahasiswa atau adik-adik yang saat ini masih sibuk dengan tugas-tugas dan juga buku pelajarannya ya, semangat belajarnya ya, jangan kasih kendor dan sebisa mungkin jangan terdistraksi dengan gadget pastinya ya. Nah, karena banyak cara sebenarnya ya yang efektif ini untuk mempertahankan semangat belajar ini ya. Karena memang mempertahankan belajar ini kadang sulit-sulit gampang ya dilakukan, terlebih bila ada hal yang dipicu oleh rasa bosan ya. Nah, menurutnya semangat belajar ini mungkin pendengar terjadi ketika si anak ya merasa cemas tidak dapat mempertahankan prestasi, jadi dia juga mulai merasa bosan, malas, atau ya takut menghadapi kegagalan lah gitu ya. Padahal semangat dan tekad untuk belajar inilah yang berperan penting untuk membuat usahanya terus ada hingga berhasil. Nah, meski demikian kondisi ini nggak boleh dibiarkan berlarut-larut ya, agar kegiatan belajar ini tetap berjalan lancar dan optimal. Ya, asupan nutrisi juga penting nih, seperti buah-buahan, kacang-kacangan, serta air putih yang cukup. Ini penting untuk menjaga energi dan daya konsentrasinya. Nah, sebaliknya ya, hindari juga nih makanan cepat saji, gorengan, dan makanan manis yang berisiko memicu rasa kantuk serta tubuh lesu. Jadi kalau belajar ya sebisa mungkin hindari makanan-makanan tadi ya. Yang penting salah satu atau dari salah beberapa poin yang bisa dilakukan ya agar semangat belajar ini tetap terus terjaga. Yang paling penting itu ciptakan ruang belajar yang nyaman ya, karena suasana ruangan yang nyaman itu sangat mempengaruhi fokus ya. Mungkin mulai dari pilih meja dan kursi yang ergonomis untuk mencegah pegal, dan bagi yang menyukai ketenangan juga dapat menjauhi ruang belajar dari gangguan seperti televisi ataupun suara noise-noise atau keributan yang lainnya. Nah, selain itu juga pastikan seluruh materi dan alat tulis sudah tertata rapi sebelum sesi belajar dimulai ya. Jadi sebisa mungkin kalau sudah ada meja belajar ya sebisa mungkin dirapikan dengan baik ya. Karena hal ini berguna agar konsentrasi tidak terganggu ya akibat ya harus berulang kali mencari perlengkapan yang terlewat ya, atau ballpoint yang sudah entah kemana ya, ataupun memang semaknya meja belajar ini jadi rasa malas hadir ya. Jadi sebisa mungkin memang harus tertata rapi setiap harinya. Nah, biar enggak cepat bosan dan juga kelelahan, terapkan jeda istirahat singkat ya. Otak itu memang membutuhkan jeda untuk memproses informasi dan menjaga daya ingat ya pendengar ya. Dan sebaiknya mungkin bisa meluangkan waktu sekitar 10 menit untuk beristirahat gitu, misalnya dengan berjalan santai di teras rumah atau mendengarkan musik favorit sesaat, atau ke kamar mandi minimal ya, atau ambil minum di dapur sejenak ya lalu kembali lagi. Dan ini penting untuk bisa tetap menjaga semangat ya, dan juga untuk menghilangkan daripada rasa penat yang ada di pikiran.

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Excuse me.
4: Apa sih anak kecil?
3: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
4: Taulah.
3: Bapak bisa membaca?
4: Bisa, masa nggak bisa?
3: Itu coba dibaca.
4: Harap antri.
3: Hahaha, itu tahu baca.
5: Pak, malu dong sama anak kecil.
6: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

0: Interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

Ya, saudara pendengar, dari banyaknya juga cara efektif mempertahankan semangat belajar ya. Di antara yang juga penting ya dan juga mungkin luput dari kebanyakan orang adalah beri penghargaan pada diri sendiri nih pendengar, atau self reward ya. Apresiasi pencapaian belajar dengan hadiah sederhana seperti menikmati makanan favorit, ya menonton film favorit atau bermain video game favorit ya. Metode ini terbukti ampuh menjaga dorongan motivasi internal ya. Nah, juga minimalkan gangguan perangkat elektronik ya. Sebisa mungkin saat belajar matikan ponsel atau gawai yang tidak diperlukan agar fokus tidak terpecah ya. Mungkin bisa diberikan batasan antara 1 atau 2 jam selesai belajar baru nanti megang gawai lagi, yang tentunya juga ada batasannya ya. Nah, jika harus menggunakan koneksi internet untuk bahan belajar, pastikan untuk tetap disiplin dan tidak terdistraksi oleh media sosial maupun game ya. Menjaga semangat belajar pada akhirnya memerlukan komitmen dari diri sendiri ya. Memang tidak mudah ya, tapi dengan mencoba berbagai cara yang sudah kami sebutkan tadi, setiap individu dapat menemukan pola belajar yang paling efektif dan sesuai dengan kepribadian masing-masing

0: Mata penggarisku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu, diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
2: Program acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000-2010, Oldies Indonesia, jam 22-23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda di zona ruang rindu.
1: Terima kasih sudah mendengar, Anda bersama kami di zona ruang rindu untuk malam hari ini ya. Kami hadir dengan deretan lagu-lagu pilihan untuk malam ini. Ya, Indonesia Hits ya, era 2000 hingga 2010-an ya. Bisa langsung gabung yang ingin request di 0651443336 maupun via WhatsApp di 0852-8285-4445 ya. Kita langsung sapa yang pertama berikut ini. Assalamualaikum. Iya, terputus ya. Bisa dicoba lagi di 0651443336. Oke, kita coba sapa lagi nih. Assalamualaikum. Iya, masih terputus lagi. Sepertinya kondisinya sama seperti yang lalu ya. Lalu lintas penelponnya sepertinya lagi padat juga ya. Oke, kita coba kali ini. Iya, masih terputus juga pendengar. Baik, kita coba sapa kali berikut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Dari Kak Lia ya.
2: Iya, jadi ketawa sendiri Bang Rizky.
1: Iya, banyak kali.
2: Ini pikir dah apa? Kak Lia cepat-cepat. Assalamualaikum.
1: Oke. Baru masuk ya.
2: Halo.
1: Oke, apa kabar Kak Lia?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Iya, di sana gimana malam ini suasananya?
2: Suasananya alhamdulillah aman.
1: Aman ya, ada cuacanya juga bagus ya?
2: Ya,
1: alhamdulillah. Bagus. Oke, semoga aman selalu juga ya.
2: Lumayan lah, nggak berapa panas pun hari ini.
1: Oke deh, baik. Moga kegiatan lancar juga ya, Kak Lia ya. Oke, di malam ini kita kasih lagu apa nih Kak Lia?
2: Lagu apa?
1: Indonesia Hits ini, era 2000-an hingga sampai saat ini.
2: Ya. Dari Nikita Willy.
1: Boleh, mau judul yang mana?
2: Cak dulu.
1: Nikita Willy, ada maafkan, ada ku tetap menanti, mau-maunya seperti yang kau ingini, andai aku bisa mengerti juga ada, lebih dari indah juga ada.
2: Andai apa barusan?
1: Andai kau bisa mengerti.
2: Ah, boleh.
1: Itu aja. Okay. Ya, itu. Kenapa senang dengan lagu Nikita Willy nih?
2: Suka aja
1: ya. Ya. Okay deh. Baik, salamnya ke siapa aja nih kali ya?
2: Salam buatnya Bang Rizky, mudah-mudahan sehat.
1: Siap, amin.
2: Itu buatnya Nadia, buatnya Dek Fitri, buatnya Al juga, Mas Roy, ya. Buat Ibu Cut. Itu buatnya Kak Eli di Pagar Air, Cut Abang Hitam. Itu buat Mas Roy, buatnya apa? Wakdul, buatnya Pak Lilan Kalawi, buatnya semua yang lagi dengerin, spesial buatnya Bang Deddy aja.
1: Oke, baik, itu aja.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Lia di Bernun ya. Kita sambut lagi di belakang Kak Lia. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, baik. Dengan siapa di mana?
3: Sama Viola, Bang Ripke.
1: Oh iya, baik. Apa kabar Viola?
3: Alhamdulillah baik. Abang sendiri gimana?
1: Alhamdulillah baik juga di malam ini ya. Agak sedikit sejuk dingin nih. Berangin sedikit di area Banda Aceh ya.
3: Makassar mah panas banget.
1: Iya, tadi pagi sih lumayan, enggak juga sih ya. Adem ayem juga, kondusif, cuman agak sedikit aja sejuk ya, sedikit. Oke.
3: Di sini mah panas.
1: Panas ya.
3: Selama bulan
1: enggak
3: ada hujan.
1: Enggak ada hujan ya. Oke deh, tapi tetap aman lancar kegiatan ya di sana ya, meski cuacanya cukup terik juga ya.
3: Alhamdulillah lancar aja.
1: Oke deh, baik, moga aman, sehat selalu Viola. Kita kasih lagu apa malam ini?
3: Melek The Essential deh.
1: Dari siapa?
3: Malik
1: and Essential. Oke, okay, mau judul yang mana?
3: Kita bikin romantis.
1: Oke, okay, boleh. Salamnya ke siapa aja?
3: Oke, okay, saya hanya buat Mbak siapa tadi, Fitri. Yang gemesin ya. Okay. Siapa lagi ya? Tadi yang bareng lo masuk siapa?
1: Tadi ada Kak Lia di Bernun. Kak Lia di Kampung Lada.
3: Kak Lia, aku nyebut semuanya aja deh yang lagi
1: monitor. Ya.
3: Tanpa terkecuali buat Bang Rifki, selamat beraktivitas ya.
1: Siap,
3: semangat
1: terima
3: terus.
1: Kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Viola di Makassar juga sudah bergabung di malam ini ya. Baik, kita langsung break aja dulu ya pendengar. Kita hadirkan requestnya lagu dari Kak Lia tadi ya. Ini dia bersama Nikita Willy.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

0: Masih di zona ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Kembali kita terima di 0651443336. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Rifki.
0: Siap, baik. Dengan siapa di mana?
1: Alhamdulillah sehat. Dedi di Langsa.
0: Baik, apa kabar Bang Dedi? Sehat di sana ya?
1: Alhamdulillah. Okay. Cuaca di sana gimana Bang?
0: Agak sedikit sejuk ini di malam ini. Di sana gimana nih Bang?
1: Tadi sore ada angin, ada hujan, tapi nggak deras gitu. Cuman ya takut. Ada takutnya juga lah, karena ada angin gitu deras ya.
0: Oke, moga aman-aman selalu juga ya, tetap waspada juga ya.
1: Amin, amin.
0: Baik, kita kasih lagu apa Bang di malam ini?
1: Ini lagunya
0: Indonesia kekinian dari 2000 sampai saat ini.
1: Iya. Kalau dari ini Ria Angelina bisa nggak ya?
0: Dari siapa?
1: Ria Angelina.
0: Ria Angelina. Untuk
1: tahun 80-an lah tuh.
0: Oh, tahun 80-an di segmen lain kayaknya nih Bang Dedi ya. Tahun 2000-an mau yang mana kita putarkan boleh?
1: Yang tahun 2000-an. Tahun 2000-an ada enggak kira-kira ya?
0: Ria Angelia kalau memang enggak ada yang lain juga boleh.
1: Aduh, itulah enggak ketemu kalau tahun 2000-an.
0: Mau kita pilihin juga boleh. Dari Anji boleh, dari banyak Ari Lasso juga ada, dari Armada juga ada, Dua Sif juga ada, Coklat dan lain-lain.
1: Aduh.
0: Dewa 19 juga ada.
1: Gimana ya? Birinya Rinduku bisa enggak kira-kira?
0: Dari siapa?
1: Ria Angelina juga.
0: Ria Angelina juga ya, tapi masuk tahun lama ya, tapi ya it's okay. Kita coba cari dulu ya nih Bang ya, kalau ketemu ya. Kalau nggak ketemu ada cadangannya nanti.
1: Iya boleh. Birnya Rinduku ya.
0: Oke, kalau nggak ketemu kita kasih cadangan aja nanti ya.
1: Boleh boleh. Okay, yang penting untuk dia lah.
0: Oke boleh. Terus salamnya ke siapa aja nih Bang?
1: Salam-salamnya semua penis Pro 1 ya. Terus ada juga Nadia juga, terus ada Fitri di Darussalam, ada Eli juga. Spesial lagu ini untuk Lia di Bernun ya. Semoga sehat-sehat selalu di sana sama Mama juga ya.
0: Oke, baik.
1: Udah itu aja, Marifki.
0: Oh, siap, terima kasih.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, di belakang Bung Deddy kita coba bacakan WhatsApp dulu ya. Ini ada dari Mas Roy ya, di malam ini pengen request lagu Andra and the Backbone, Tunggu Aku. Oke, kita siapkan ya. Salamnya untuk Rifki, Kaira, Lia, Cut Putra, Nabila, Kayana, Heru juga. Semoga malam ini sehat semuanya ya. Spesial lagu untuk Kaira aja yang lagi mudik di Pidijaya. Oke, baik, terima kasih untuknya Mas Roy. Oh iya, untuk Vialo juga di Makassar, ketinggalan ya. Sehat selalu di sana ya. Oke, baik, terima kasih untuknya Mas Roy juga ya. Di belakangnya Mas Roy ada Fitri ini di Darussalam. Request juga lagu dari Ari Lasso, Misteri Ilahi ya. Oke, baik, salam-salamnya untuk Kak Lia di Kampung Lada, sama Bang Deddy, Bang Rijal di Semulu juga. Semoga panjang umur dan sehat selalu sekeluarga Bang Rijal ya. Untuk Kak Viola Makassar juga, semoga sekeluarga sehat terus dan panjang umur ya. Kak Cut Maria juga, Kak Eli Pagarair, Wak Dul, Kak Yana, dan semua pendengar RRI yang lagi dengar aja ya. Baik, itu aja. Terima kasih untuknya Fitri juga udah gabung di malam hari ini ya. Lagu jangan ditunggu aja, nanti kita hadirkan ya. Baik, terima kasih untuk Fitri juga, kita langsung coba hadirkan lagu demi lagu ya. Tadi requestnya Bang Deddy, gak ketemu nih Bang Deddy ya, untuk dari Ria Angelinanya ya. Nanti mungkin bisa di segmen lagu lawas ya, atau all this Indonesia kita coba hadirkan ya. Baik, semoga bisa terwakili juga dari lagu yang satu ini bersama Maudy Ayunda.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: Ya baik, saudara pendengar, kita tiba di sesi akhir untuk Zona Ruang Rindu malam ini. Kita coba terima satu penelpon berikut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Rizky.
0: Iya, baik. Dengan Kak Juju ya?
1: Iya, betul.
0: Baik, apa kabar Kak Juju malam ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, baik. Gimana suasana di Kota Sabang?
1: Suasananya yang jelas hening kok jam segini. Udah sepi nih.
0: Oke, baik. Untuk cuacanya sendiri, amankah hari ini?
1: Aman dari apa nih?
0: Ya mungkin hujan lebat, angin kencang gitu.
1: Enggak, untuk hari ini, malam ini udara yang saya rasakan agak gerah sedikit ya.
0: Oke, berarti berbanding terbalik ya. Mungkin udah kemari ya ke Banda Aceh nih anginnya ya.
1: Iya.
0: Agak sejuknya di sini.
1: Soalnya pun saya lihat dedaunan yang ada di belakang rumah enggak ada goyang sedikit pun nih.
0: Oke, baik, berarti sudah kemari nih angin lautnya ya. Oke.
1: Tengah-tengah malam nanti anginnya kemari.
0: Betul. Semoga malam selalu juga ya.
1: Amin.
0: Baik, kita kasih lagu apa nih Kak Juju malam ini?
1: Lagu hits ya.
0: Dari era 2000 hingga saat ini Indonesia.
1: Yaudah, kalau saat ini saya pilih ini aja lah, Sissy Portrait.
0: Boleh. Kita kasih salamnya ke siapa aja?
1: Oke, salam buat Bang Rizky, selamat bertugas. Kalau pulang nanti mudah-mudahan selamat sampai ke tujuan.
0: Siap, amin, makasih.
1: Dan tidak lupa juga buat Kak Yana, Pak Idrus, Kak Ina juga, Pak Heru, bisu buatnya Kak Eli, buat Marwel di Sabang,
0: okay, bisu
1: buatnya Salman Ginting dan buat semua
0: aja. Oke, baik. Itu aja.
1: Oke, itu aja Bang.
0: Ya.
1: Jujur permisi.
0: Baik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Juju di Sabang ya. Kita coba bacakan juga ini satu WhatsApp di malam ini, ada dari Dr. Benny di Lampineng ya. Assalamualaikum Rifki Ruang Rindu ya. Sukses terus untuk teman-teman Pro 1 dan juga teman-teman di studio ya. Request lagu dong dari Ruth Sanaya. Judulnya Kaulah Segalanya. Oke, baik, kita siapkan ya. Spesialnya banget untuk Bu Dokter aja, kecapean banget. Iya, dirinya ya katanya ya. Oke, sukses juga orientasinya nih. Sehat selalu, amin. Terima kasih untuknya Dokter Benny juga. Sukses terus juga untuk karirnya ya. Baik, pendengar, kita langsung break aja. Kita hadirkan requestnya lagu Kak Juju ya.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Oke, selamat mendengar satu lagu bersama Sherina mengantarkan kebersamaan kita di penghujung zona ruang rindu untuk malam ini. Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dan juga berpartisipasi. Dan tentu program ini dapat Anda ikuti setiap hari di jam dan frekuensi yang sama hanya di Plus 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Selepas ini pendengar akan hadir deretan lagu-lagu pilihan menemani suasana rehat malam Anda di Banda Aceh malam ini. Itu tetaplah bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
3: Ya, kecil-kecilan aja, Bu.
2: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
3: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
2: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
4: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Marketing Erwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Pro 1 Bandar Aceh 97.7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Bandar Aceh 97.7 FM.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Begitu saja tidak bisa, bodoh banget sih, dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk

0: Baik, selamat berdengar satu lagu bersama Mike Mohede mengantarkan kebersamaan kita di penghujung Banda Aceh malam ini. Sebelum kita akhiri jumpa kita pendengar, kini kami hadirkan pengajian Al-Quranul Karim ke ruang dengar Anda.
1: A'udzubillahiminasyaitanirrojim.

我。

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI program Mas 1 Esok Pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Rifki Badra, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية

La yadkhulul jannah, namam, tidak akan masuk surga, penghasut. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat Tirmidzi.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

An Anas bin Malik radhiyallahu an ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: RRI Banda Aceh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman untuk sama-sama kita ikuti kuliah subuh. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali yaitu bahwa beliau menceritakan tentang seorang yang berkhidmat kepada gurunya yaitu Hatim Al-Asam, gurunya bernama Syaqi' Al-Balkhi. Beliau bertanya kepada muridnya selama 30 tahun apa yang dia dapat. Maka muridnya menjawab ada 8 faedah yang dia dapat. 8 faedah itu bisa membentuk dirinya menjadi manusia yang baik, manusia yang sempurna. Adapun faedah yang pertama sudah kita baca kemarin. Faedah yang pertama. Sekarang faedah yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fa'idatu saniyatu anni ra'aitu al khalqa yaqtaduna ahwa'ahum wa ibadiruna ila muradati anfusihim. Wa ta'ammaltu fi qawlihi ta'ala wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa wa tayaqantu annal qur'ana haqqun sadiqun fa badartu ila khilafi nafsi wa dasyamartu li mujahadatiha wa man taba'tuha bihawaha hatta irtadat li ta'atillahi ta'ala wa qadat. Jadi faedah yang kedua, Hatim mengatakan bahwa aku melihat makhluk. Faedah yang kedua yang dia dapat selama 30 tahun beliau bersama gurunya. Itu faedah yang kedua, bahwa aku melihat mayoritas makhluk itu mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan mereka pada kondisi yang sedang ada pada saat itu, dan mereka itu bersegera untuk mencapai keinginan itu. Bersegera, sehingga aku berpikir tentang sebuah ayat Allah, yaitu dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbihi. Nah, di sini dijelaskan kepada kita, dan ini memang fakta kita temukan, bahwa kebanyakan makhluk kita bahkan masuk di dalamnya mengikuti hawa nafsu. Nah, tanda petik di sini, nah, ada footnote-nya. Nafsu yang dimaksudkan di sini adalah nafsul ammarah. Nafsul ammarati bisu. Nafsu yang selalu memerintahkan kepada kejahatan. Berbicara nafsu, minimal itu ada 3 nafsu. Jadi 3 itu sifatnya 3, bukan diri nafsu. Nafsu itu pada akhirnya dia itu 1. Ini jangan kita bayangkan, bagaikan lampu di persimpangan jalan ada merah, kuning, hijau. Ini kita melihat bahwa lampu itu satu. Lampu itu satu, tapi dia punya tiga warna. Tiga warna yang ada pada lampu itu dia berubah-ubah. Pada saat merah ya merah, dia dari merah berubah kuning, dari kuning menjadi hijau. Nah, jadi bukan ada tiga nafsu. Inilah yang kita ceritakan pada awal pertemuan. Berbicara tentang an-nafsu, al-aqlu, ar-ruhu, al-qalbu. Ada satu lagi kan? Ini apakah dia satu maknanya atau berbeda-beda? Al-qalbu, ar-ruhu, al-aqlu. Nafsu, kalau kita maknai secara ya logatan, secara etimologi lah, bermana kan diri, jiwa. Ya, nafsu kita, jiwa kita. Mengikuti jiwa kita. Mengikuti nafsu kita. Pada saat ini, bagaimana kondisi kita? Nah, inilah yang kemarin-kemarin kita menyampaikan orang yang sukses. Orang yang bahagia adalah orang yang sudah mengenal jati dirinya. Sehingga dia tahu tupoksinya. Dan orang yang tidak bahagia, kita tidak mengatakan celaka. Orang yang tidak bahagia, orang yang tidak mengenal dirinya. Ini dirinya bahasanya apa? Nafsunya. Dia tidak mengenal dirinya sehingga dia tidak tahu apa tupoksinya, apa tugasnya. Pada saat sekarang kondisi nafsu kita bagaimana? Apakah layak kita ikutin atau tidak? Ini antara nafsu dan Allah. Apakah sesuai, terkoneksi, ya kalau terkoneksi jelas, terkoneksi secara baik antara nafsu kita dengan Allah, sehingga relevan apa yang diperintah oleh nafsu dengan yang diperintah oleh Allah, atau dia berlawanan antara perintah Allah dengan perintah nafsu. Nah, kalau kita tidak tahu kondisi nafsu kita ini sedang bagaimana, apakah dia sedang hijau, sedang kuning, sedang merah, sehingga langsung kita mematuhi, mengikuti nafsu itu, ternyata perintah nafsu itu tidak sama dengan perintah Allah. Perintah Allah jangan pukul, perintah nafsu pukul. Nah, misalnya begitu. Perintah Allah, ayo ke masjid salat. Perintah Allah, alah kita habisinlah kopi sikit lagi ya. Nah, nanti kan bisa juga kita salat. Nah, walaupun enggak jamaah. Nah, begitu contohnya. Jadi tidak sesuai antara perintah nafsu dengan perintah Allah. Tapi kita enggak tahu. Kita cuek aja. Cuek, gak mau berpikir saya sedang bagaimana. Makanya Al-Hatib ini mengatakan banyak mayoritas daripada manusia, kalau kita berbicara konteks kekinian, bahwa ini kita masuk di dalamnya, kita banyak mengikuti nafsul ammarah. Nah, secara garis besar nafsul ammarah, nafsul lawamah, nanti baru ke hijau nafsul mutmain, mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini yang baik. Nafsul amarah ini lampu merahnya. Nafsul amarah itu ya di belakangnya pasukan-pasukan setan. Makanya kan komandan kita adalah hati. Al-qalbu sultanul a'dha. Hati itu raja anggota, dia yang pertama kali perintah. Beberapa kali, entah dua atau tiga kali yang lewat, kita mengatakan dari mata turun ke hati. Itu salah ucapannya. Sebenarnya dari hati perintah kepada kuwatul fikriyah di sini. Dia yang merembu seorang. Baru datang perintah tangan, perintah ke kaki jalan, perintah ke mulut bicara, perintah telinga mendengar. Semuanya dasar dari hati. Nah, kalau hati ini kita hati yang syaitani. Ini juga sudah kita pernah jelaskan, fil qalbi lumatani. Dalam hati itu ada dua gerbang. Gerbang pertama dihuni oleh malaikat malaim. Malaikat. Gerbang kedua dihuni oleh syaitan khannas, kelompok yang bernama khannas. Ini partai-partai khannas di sini. Partai malaikat. Nah, apa yang kita lakukan tergantung siapa yang kuat di antara mereka. Apa kuat malaikat atau kuat setan? Kalau setannya yang kuat, kenapa kuat setan? Karena kita banyak kontribusinya kepada mereka. Kita banyak maksiat, kita enggak salat, banyak tidur malam, kita enggak bersedekah, kita banyak mengupat, gunjing orang, ada dendam, ada dengki. Sehingga dia setannya yang gemuk, malaikat malaimnya kalah. Tiga itu oleh setan, telu malaikat. Sehingga tangan ini ya tangan setan, mulut ya mulut setan. Ini maka tergantung di hati kita. Nah, ini ahwa ahum ini adalah nafsul ammarah. Dia tunduk, dia taat kepada ajakan ahwa ahum, segala nafsu-nafsu mereka itu. Nah, ini. Dan mereka sedemikian gerakan wa yubadiruna ila muradati anfusihim. Dia menyegerakan kepada mempercepat hasil daripada apa yang diingini. Sehingga dia menghalalkan semua cara. Nah, mereka itu misalnya mau jabatan, menghalalkan segala cara untuk meraih jabatan. Mau harta, dia menghalalkan segala cara untuk meraih harta. Semuanya dilakukan. Tidak peduli halal atau haram. Punya kedudukan. Mau kedudukan. Kalau bahasa kita, naik sebagai pemimpin, naik gubernur, presiden, bupati, mau jadi legislatif, dan bermacam-macam. Maka kata hatim, aku berpikir pada satu ayat. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan tempat Tuhannya. Maknanya di sini dia nanti takut di saat sampai di hadapan Allah, di saat dia dihisab yaumul kiamah, pada hari kiamat. Karena salah satu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa kita akan dihisab di yaumul kiamah. Hasibu anfusakum, dalam hadis, qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab pada hari kiamat. Timbang kita pada hari kiamat. Takut, orang-orang yang takut saat ditimbang pada hari kiamat. Takut karena maksiat yang dia lakukan, dosa yang dia lakukan. Sehingga dia wanhan nafsa anil hawa. Dia melawan hawa nafsunya. Melawan, karena kalau hawa itu mailun nafsi ila muqtadiyati tabi'i, condong jiwa kita kepada kemauan tabiat. Tabiat kita misalnya kalau lapar kita makan. Nah, makan. Nah, itu tabiat, condong. Tetapi yang dilarang di sini adalah overnya. Udah overacting. Sudah melebihi daripada kebiasaan. Makannya itu di luar daripada cukup. Nah, anapa hidup ini, Pak Kebu? Lagi waktu buka puasa. Jadi, ya, kayak Gunung Selawah di piringnya. Nah, sehingga setelah makan, jangankan salat taraweh, maghrib pun tidak sempat salat. Karena capek, ngantuk, banyak makan. Tuh. Nah, dia condong, hawa itu condong kepada tabiat jiwa. Nah, maka tradisi para aulia-aulia itu, dia melawan nafsu itu. Melawan nafsu itu daripada ikut kepadanya. Bagaimana juga yang kita ceritakan pada lalu, perang dia melawan nafsu, jihadun nafsi. Ini yang dinamakan dengan jihadun nafsi. Jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Jadi orang-orang yang takut nanti dihisab pada hari kiamat, maka dia melawan hawa nafsu. Keinginannya yang bertentangan dengan Allah dia lawan. Ini pertempuran yang paling sulit, ini perang yang paling payah, yang paling sulit. Inilah perang melawan hawa nafsu. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa ada perang yang paling besar selain perang Badar adalah jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Di antaranya karena musuhnya tidak terdeteksi. Siapa nafsu? Yang mana nafsu yang harus kita lawan? Yang harus kita perang? Dan bagaimana tekniknya kita berperang melawan hawa nafsu? Yang pertama, musuhnya harus terdeteksi. Setelah terdeteksi musuh, kita nanti perang bagaimana? Nah, ini yang sulit kan? Nah, jadi kata Asam Al-Hatim, beliau teringat kepada ayat itu, perang melawan hawa nafsu. Nah, kalau kita berperang melawan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka bahwa surga adalah tempat yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi ini, kalau kita mau perang melawan hawa nafsu, maka surga akan diberikan kepada kita oleh Allah. Jadi keinginan tadi, keinginan untuk menjadi pemimpin, keinginan untuk menjadi harta yang banyak, memiliki harta yang banyak, keinginan kita untuk mendapatkan kedudukan, itu kita tinggalkan. Arti kita tinggalkan bagaimana? Apakah kita tidak boleh menjadi pemimpin? Apakah kita tidak boleh mencari harta? Boleh, tetapi jangan dilatar belakangi oleh nafsu. Kita hari ini mencari kekayaan bukan karena nafsu. Karena kalau dengan nafsu, dia bertentangan dengan perintah Allah. Dia akan menghalalkan segala cara. Oh, hari ini kita menjadi calon gubernur, kita naik betul-betul karena Allah Ta'ala, bukan karena nafsu. Sehingga menang dan kalah kita karena Allah, maka akan sesuai dengan SOP yang diberikan oleh Allah. Kita mau legislatif karena Allah, kita mau jadi pemimpin yang lain karena Allah. Semuanya karena Allah, bukan karena nafsul ammarah. Kalau nafsul ammarah, tetap endingnya itu tidak baik. Karena nafsul ammarah dilatar belakangi oleh setan, setan lanatullah ini, khannas yang ada di dalam hati kita. Itu faedah yang kedua. Kemudian setelah dia memikirkan tentang ayat Allah itu, wa tayaqqantu annal qur'ana shadiqun, haqqun shadiqun, saya yakin, kata hatin, bahwa Al-Qur'an itu yang benar. Al-Qur'an itu yang benar. Nah, kalau Al-Qur'an yang benar, maka fa badartu ila khilafi nafsi, maka aku menyegerakan untuk melawan nafsu itu yang tadinya berlomba pada mencari harta, berlomba pada mencari jabatan dan hal-hal yang keduniawian lainnya, tinggalkan. Saya mempercepat untuk melawan lawan nafsu, wa tasammartu. Tasammartu li mujahadatiha. Tasammartu, bersiap sedia, mempersiapkan untuk melawan hawa nafsu. Yang itu dikatakan oleh juga Imam Al-Ghazali, jihadul a'zam, peran yang besar, mim mujahadati ahlil harbi, yang lebih besar daripada kita perang melawan kafir. Nyot ya, ya Israel, raja Palestina, kita ke Palestina perang dengan Israel, itu tidak besar, itu tidak sulit. Lebih sulit lagi kita perang melawan nafsu kita sendiri, jihadul a'zam. Nah, jihadul a'zam min mujahadati ahlil harbi. Gawat, ha? Nah, maka aku mempersiapkan diri saya ini untuk perang melawan hawa nafsu. Wamat taba'tuha bihawa, kemudian melawan dan tidak ikut lagi kepada hawa nafsu, karena yakin bahwa mengikuti hawa nafsu itu adalah endingnya nanti khusranun mubin, rugi yang nyata. Maka melawan hawa nafsu, hatta irtadat li ta'atillah, sehingga nafsu itu ridha kepada taat Allah. Ridha, dia sabar dalam ketaatan kepada Allah. Berbicara ridha ini berbicara sabar, karena sabar itu adalah ar-ridha bi-ahkamir rububiyah. Kita senang pada apa yang diputuskan oleh Allah, yang sesuai dengan keputusan Allah. Amin. Keputusan Allah kita pada hari ini melawan hawa nafsu dalam kondisi yang sulit, dan itu baik pada hadapan Allah, karena Allah juga keputusannya tidak baik. Misalnya Allah takdirkan kita menjadi pencuri, kita tidak boleh melawan takdir. Ma kudir yakun wa ma lam yakdur lam yakun. Tetapi pencuri itu tidak baik, tidak baik pada Allah, jangan, tidak baik pada kita, karena endingnya itu ya bahaya. Jadi kita berdoa kepada Allah untuk sanggup melawan hawa nafsu, dan ditakdirkan oleh Allah kita menjadi orang yang melawan hawa nafsu, sehingga wangkadat, tunduk nafsu itu di hadapan Allah. Kalau nafsu amarah kan ditanya, siapa kamu? Anta anta, ana ana, dro dro lung lung. Berbeda dengan akal. Sanitnya siapa kamu? Saya adalah makhluk, hamba yang engkau ciptakan. Engkau lah Allah, Tuhan kami. Kalau nafsu ya dia lawan. Anta anta, saya saya. Itu nafsu. Ini Kalau kita menyadari pada ayat tadi yang disampaikan oleh Hatim, amma man khafa maqama rabbihi, ya, adalah takut pada saat dihisab nanti di yaumil kiamah, maka dia melawan hawa nafsu. Karena apa? Innal jannata yal ma'wa, surga adalah tempatnya. Jadi Hatim mempersiap dirinya melawan hawa nafsu sehingga nafsu itu ridha kepada taat Allah dan dia menjadi taat dan patuh pada Allah, sekalipun pada awal-awalnya itu penuh dengan kesulitan, kepayahan. Karena ibaratnya kalau kita mencari surga adalah dia jalannya mendaki penuh dengan duri. Bayangkan jalannya mendaki penuh dengan duri, berbatu lagi. Ini jalan menuju surga. Tapi kalau jalan menuju neraka dia turun. Nah, ibaratnya bermanis-manis dahulu, berpahit-pahit kemudian. Nah, itu jalan ke neraka. Jalan ke surga bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini mana yang kita pilih? Apa yang mendaki atau yang menurun? Nah, tergantung bagaimana jiwa kita. Karena nanti jalan ke surga itu kita endingnya akan kita mendapatkan sebuah kemanisan, sebuah kesuksesan, sebuah kebahagiaan. Itu karena mujahadah itu akan menyampaikan seseorang kepada hakikat kemanusiaan dan akan menyampaikan ke puncak kerajaan. Nah, ini mujahadah. Mujahadah, perang melawan hawa nafsu akan sampai kita kepada puncak kebesaran. Tergantung kita mau lawan apa enggak. Dan tidak banyak pemenangnya. Tidak banyak pemenang. Artinya orang yang bisa menang dalam perang melawan hawa nafsu hanya sedikit pilihan. Ibarat sebuah event pertandingan sepak bola, yang menang satu, juara satu, satu juara dua, satu juara tiga, enggak banyak. Nah, apakah nanti kita masuk dalam daftar yang tidak banyak itu atau tidak, tergantung sikap dan kontribusi kita sekarang. Karena sebagaimana kita katakan tadi, hati itu mastur bidul matil ma'asi. Ini dikatakan dalam kitab ini juga, di dalam fa'inal quluba masturatun bidul matil ma'asi la yara syai'an min anwaril ghuyub. Hati kita kebanyakan itu tertutup dengan kegelapan maksiat. Setiap maksiat yang kita lakukan itu bertambah nuktatus sauda, titik hitam di dalam hati kita. Ibarat sebuah lampu, kita mengerjakan maksiat maka lampu itu akan ada titik hitam. Semakin kita banyak mengerjakan maksiat, semakin banyak titik hitam pada lampu itu dan menjadikan cahaya lampu itu redup, gelap. Lalu la yara syai'an min anwaril ghuyub, tidak nampak pada kita cahaya-cahaya yang gaib milik Allah Ta'ala. Tak nampak cahaya. Karena dosa yang kita lakukan. Nah, tidak termotivasi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena tidak nampak Allah pada kita. Tidak nampak kebesaran Allah pada kita. Lalu kalau kita mau untuk kita menampak Allah dan condong hati kepada Allah, hilangkan nuktatus sauda, noda-noda hitam dalam hati kita. Ini jalan untuk kita melawan hawa nafsu. Dan inilah para pendengar di mana saja berada, faedah yang kedua daripada 8 faedah yang didapatkan oleh Imam Al-Hatim dalam berkhidmat gurunya selama 30 tahun. Dan 8 faedah ini akan membentuk kita menjadi manusia yang sempurna. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila hukmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Sari berita. Polres Bener Meriah berhasil mengungkapkan 37 kasus narkotika sepanjang Januari-Agustus 2026. Dari kasus tersebut, polisi mengamankan 37 tersangka serta barang bukti 2,2 kg ganja dan lebih dari 235 gram sabu. Sementara itu pendengar, sebanyak 89 orang narapidana rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Singkil mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi HUT ke-81 Republik Indonesia dan satu orang narapidana dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi. Inilah warta berita selengkapnya. Polres Bener Meriah berhasil mengungkap 37 kasus narkotika sepanjang Januari-Agustus 2026. Dari kasus tersebut, polisi mengamankan 37 tersangka serta barang bukti 2,2 kg ganja dan lebih dari 235 gram sabu. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
2: Komitmen Polres Bener Meriah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika terus dilakukan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, jajaran kepolisian setempat telah mengungkap sebanyak 37 perkara narkotika dengan puluhan tersangka. Hasil pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Polres Bener Meriah pada Senin 17 Agustus 2026. Dalam kegiatan itu, polisi juga memaparkan 5 kasus narkotika terbaru yang berhasil diungkap Satuan Reserse Narkoba pada awal hingga pertengahan Agustus 2020. Konferensi pers dipimpin Wakapolres Bener Meriah Kompol Sabirin, didampingi Kasat Res Narkoba Polres Bener Meriah Ibtu Suherman dan Kasih Humas Polres Bener Meriah Ibda Eryadi. Dalam keterangannya, Kompol Sabirin menyampaikan, selama periode Januari hingga Agustus 2026, Polres Bener Meriah telah menangani 37 kasus narkotika yang melibatkan barang terlarang jenis sabu-sabu dan ganja. Dari 37 perkara tersebut, polisi mengamankan 37 tersangka. Sebanyak 21 tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bener Meriah, 3 tersangka menjalani rehabilitasi di BNN Kabupaten Biren, sedangkan 13 tersangka lainnya masih menjalani proses penyidikan. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan dari keseluruhan pengungkapan tersebut berupa 235,43 gram bruto sabu-sabu atau sekitar 2,35 on, serta 2255,2 gram bruto ganja atau sekitar 2,2 kg. Selain itu, petugas juga mengamankan 14 batang ganja.
3: Adapun keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan terdiri dari 1. Sabu-sabu sebanyak 2.035,43 gram bruto atau sekitar 2,35 on. Itu sabu-sabu. Ganja sebanyak 2.225,2 gram bruto atau sekitar 2,2 kilogram. Itu untuk ganja kilogram. Batang ganja sebanyak 14 batang.
2: Dalam kesempatan tersebut, Polres Bener Meriah juga turut memaparkan 5 perkara narkotika terbaru yang berhasil diungkap jajaran Satres Narkoba. Kasus pertama terjadi pada Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat di Kampung Simpang 3, Kecamatan Bukit. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan tersangka berinisial WF dengan barang bukti ganja seberat 700 gram bruto. Kasus kedua terjadi sehari berikutnya, Selasa 4 Agustus 2026 sekitar pukul 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Indonesia Barat di Kampung Negeri Antara Kecamatan Pinturi Megayu. Polisi mengamankan tersangka berinisial BU beserta barang bukti ganja seberat 500 gram bruto. Masih pada Selasa 4 Agustus 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, petugas kembali mengungkap kasus ketiga di Kampung Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih. Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan tersangka berinisial S dengan barang bukti 14,8 gram bruto sabu-sabu dan 70 gram bruto ganja. Kasus keempat berlangsung pada Rabu 12 Agustus 2026 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat di Kampung Keramat Mupakat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tersangka berinisial S dengan barang bukti sabu-sabu seberat 81,4 gram bruto. Sementara kasus kelima diungkap pada Kamis 13 Agustus 2026 sekitar pukul 4 lewat 30 menit di Kampung Serulekayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah. Dalam perkara ini, petugas mengamankan tersangka berinisial MT dengan barang bukti sabu-sabu seberat 8,2 gram bruto. Polres Benar Meriah menegaskan bahwa seluruh barang bukti yang diamankan masih menjadi bagian dari proses hukum dan digunakan untuk kepentingan penyidikan serta persidangan. Selama perkara masih dalam tahap penyidikan, barang bukti tersebut tetap diamankan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Benar Meriah juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika diharapkan segera memberikan informasi kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya bersama untuk menekan peredaran narkotika sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Sebanyak 89 orang narapidana rumah tahanan negara rutan kelas 2B Singkil mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi HUT ke-81 Republik Indonesia. Satu orang narapidana dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
4: Dan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta mendapatkan remisi umum 17 Agustus tahun 2026 adalah sebanyak 89 orang. Adapun rincian besaran remisi.
5: Sebanyak 80 orang narapidana rumah tahanan negara rutan kelas 2B Singkil mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi HUT ke-81 Republik Indonesia. Satu orang narapidana dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi tersebut. Penyerahan remisi dan pengurangan masa penahanan dilakukan secara simbolis yang diserahkan secara langsung oleh Bupati Aceh Singkil Sapredi Oyon didampingi Kepala Rutan kelas 2B Singkil CP Mulyawan. Senin 17 Agustus 2026, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Singkil Aceh Singkil CP Mulyawan mengatakan, dari total 185 orang keseluruhan warga binaan di Rutan Kelas 2B Singkil, ada terdapat 89 orang narapidana yang dinyatakan memenuhi syarat secara substantif maupun administratif untuk mendapatkan remisi tersebut.
4: Dapat kami laporkan kepada Bapak Bupati pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 ini, jumlah keseluruhan warga binaan Rutan Singkil pada hari ini sebanyak 185 orang dan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta mendapatkan remisi umum 17 Agustus tahun 2026 adalah sebanyak 89 orang. Adapun rincian besaran remisi.
5: Kemudian CP menambahkan, adapun besaran remisi yang didapatkan para narapidana Rutan Kelas 2B Singkil ini, dengan rincian, masing-masing sebanyak 21 orang mendapatkan remisi 1 bulan, kemudian terdapat sebanyak 20 orang narapidana mendapatkan remisi sebesar 2 bulan, dan 27 orang narapidana lainnya mendapatkan remisi masing-masing sebesar 3 bulan. Di samping itu, CP Mulyawan juga membeberkan, ada terdapat 17 orang narapidana rutan kelas 2B Singkil yang mendapatkan remisi sebesar 4 bulan, serta terdapat narapidana 2 orang mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman sebesar 5 bulan dan satu orang narapidana dalam momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini mendapatkan remisi langsung bebas atau R2.
4: Adapun rincian besaran remisi tersebut adalah sebagai berikut. Remisi umum 1 yang mendapat 1 bulan sebanyak 21 orang. Remisi yang mendapatkan 2 bulan sebanyak 20 orang. Remisi yang mendapatkan 3 bulan sebanyak 27 orang. Remisi yang mendapatkan 4 bulan sebanyak 17 orang. remisi yang mendapatkan 5 bulan sebanyak 2 orang. Dan remisi 6 bulan mendapatkan 1 bulan. Dan yang mendapatkan RU2 langsung bebas sebanyak 1 orang.
5: Selanjutnya, CP Mulyawan menegaskan, khusus kepada narapidana Rutan Kelas 2B Singkil Aceh Singkil yang mendapatkan remisi, selain ucapan selamat, terutama kepada narapidana yang dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi tersebut. CP juga berharap agar kepada narapidana yang mendapatkan remisi, agar menjadikan hal tersebut sebagai titik balik untuk menjadikan pribadi yang lebih baik, bermanfaat, dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
6: Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya upacara pengibaran maupun penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 di lapangan Bungong Jempa, Kota Janto pada 17 Agustus 2026. Apresiasi turut disampaikan kepada para anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Aceh Besar yang telah menjalankan tugas dengan baik dalam upacara kemerdekaan. Para pelajar tersebut telah menjalani latihan secara intensif selama kurang lebih 1 bulan sebelum bertugas dalam upacara HUT kemerdekaan. Bupati berharap 72 pelajar terbaik Kabupaten Aceh Besar dapat melanjutkan pendidikan unggul pada jenjang berikutnya, termasuk meraih cita-cita yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama.
7: Terlatih selama sebulan, jadi lebih kurang sebulan. Jadi mereka luar biasa, ya, sehingga alhamdulillah mereka sukses melaksanakan. Nah, kita berharap mereka itu terus berjaya sampai bisa melanjutkan pendidikannya di sekolah-sekolah yang lebih unggul.
6: Peringatan HUT RI diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan seluruh elemen daerah dalam melanjutkan pembangunan dan menghadirkan Aceh Besar yang lebih baik. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Berita selanjutnya, pendengar, Eliza apresiasi petugas upacara penurunan bendera dan antusiasme masyarakat kota menyemarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
8: Upacara penurunan bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, berlangsung lancar pada Senin sore 17 Agustus 2026. Meski sempat terlilit akibat angin kencang, petugas tetap berhasil menurunkan bendera dengan lancar hingga upacara selesai. Pada upacara tersebut, Wali Kota Banda Aceh, Iliza Saadudin Jamal, bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kesempatan itu, Iliza menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan peserta upacara, serta masyarakat yang antusias mengikuti rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, baik saat upacara pengibaran maupun penurunan bendera.
9: Alhamdulillah kita melihat semarak peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini berjalan sangat baik, antusias masyarakat juga tinggi, dan kemudian juga event kegiatan di seluruh gampong yang ada di Kota Banda Aceh juga semuanya berjalan dengan semarak, dan ya alhamdulillah mudah-mudahan anak-anak sekolah juga kita mereka bisa memaknai kemerdekaan ini dengan benar-benar melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif ya.
8: Ia juga menyebutkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, termasuk perlombaan yang digelar di gampung-gampung berlangsung meriah dan mendapat antusiasme masyarakat. Menurutnya kegiatan yang diinisiasi oleh masyarakat di tingkat gampung tersebut juga menjadi sarana bagi anak-anak untuk mengenal dan menikmati berbagai permainan tradisional. Iliza berharap semangat kebersamaan dan antusiasme masyarakat dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan dapat terus dipertahankan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita.

0: Hari atau PTBL menggelar upacara dan sejumlah perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor perusahaan di Melabo. Upacara peringatan HUT RI ke-81 tersebut menjadi momentum bagi perusahaan untuk memperkuat komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional pertambangan. Group Head CEC PT Mifa Bersaudara Tengku Qaddafi Al-Munir mengatakan perusahaan akan terus berupaya menjaga kelestarian lingkungan seiring dengan peningkatan produksi batubara.
1: Ini tentu dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia ini, maka kita berharap produksi yang akan dicapai oleh perusahaan kita dapat memberikan sumbangan yang lebih besar kepada Republik Indonesia ini, khususnya Provinsi Aceh yang kita cintai.
0: Ia menyebutkan produksi batu bara PT Mifa Bersaudara saat ini berada di kisaran 15 juta ton dan ditargetkan meningkat menjadi 16 juta ton pada tahun 2027. Menurutnya, peningkatan produksi tersebut akan tetap berjalan beriringan dengan komitmen perusahaan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang. Tengku Qaddafi menegaskan PT Mifa Bersaudara terus berkontribusi melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, khususnya dalam mendukung peningkatan perekonomian dan pelayanan kesehatan masyarakat. Ia berharap dukungan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat sehingga keberadaan perusahaan mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan perekonomian masyarakat. Melalui momentum HUT ke-81 Republik Indonesia, perusahaan menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan kegiatan operasional secara bertanggung jawab, menjaga lingkungan serta memperluas kontribusi sosial dan ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
2: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Warta Mukuta Alam. Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Titi DJ dan Indra Lesmana menemani kita saat ini ya, dalam dunia boleh tertawa. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda di pagi hari ini, pendengar? Kami doakan semoga dalam kondisi terbaik ya. Dan juga selamat pagi mungkin untuk Anda yang saat ini sedang berolahraga di seputar Belang Padang sambil mendengarkan Persatu RRI Banda Aceh. Pendengar, dan juga nanti akan kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita sentral dari Pro 3 bersama Pro 3 RRI pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Masih di Banda Aceh pagi ini untuk edisi Rabu 19 Agustus 2026 bersama Amar sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
2: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
0: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Terdakwa sehat hari ini?
4: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
3: Baik, dimanapun dan dambit aja sidang.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini ini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
6: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166.41 rupiah sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
5: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktif